0: Tuo, pagi rewind.
1: Ayo, kena dengar lapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi, dini dengan udal, korea dini bisa udal. Tanya kebenar sama kedai, do ringgit kenyak, mi ya.
2: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
1: Sikinya, mi, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah, kualiti apa, mana ya, mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku terkenalnya nanti aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Oh. Nama aku bakal milihnya. Lapan aku tau. Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi? Lu tasik ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyoba umi nyampu Milo.
1: Engkau meh, engkau dia ngagak utai kenyelai gara perang bukai. Tepuk umi berjaluangnya lu tasik ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Lagu hari Abang Kaya Bisi undang Selapak Batu Bergulai Ba 2 pagi Wai hari 1 ke Saritok 29 hari bulan 6 2026 Bergulai dengan aku Sam
1: dengan mega aku Mel pagi tu
0: lama tu nak bergulai Ba 2 pagi ni Mel.
1: Ya, sekumbang udah gawai tu.
0: Sekumbang udah gawai. Sebenarnya gawai pan jarang-jarang ya, 2 pagi.
1: Ya.
0: Okey, Sam ngau email dah bergulai dengan kita Ba awak 2 pagi Wai topik 2 ke pagi tu Mel. Mai bala peninga semina tanya aja tu neh Mel semina nor kita inya tadi berundi yang tau ke semina kita santai-santai aja ke pagi tu topik kita inya berkawal ngau nadai ai tau kenadai karan. Ni kengasuh kita stres lagi. Laban suah ke kita nyebut bala tau ke kita ninga orang nyebut tadi aku ka lagi aku nadai karan hari nadai ai ko ya. Nadai ai tu tu sah ma ka bira ka pandu aku tai ka nyumai ka mandi ngai nyadi ko ya. Nanti nadai karan tu uliah ke kita nya tadi namanya nanti siang tadi bisa ke namanya terang pancar mata panas nak ada ikun uliah ke kita ngipas rimpu ne muput rimpu ne Mel
1: tanan tu puah
0: tanan tu puah ne tang kau muda TV ke kekadang ada line internet ke ne jangan kadang asuh kita stres
1: ya betul
0: bapa aku dalam bala peninga kita pan bisi penemu sida empu ne Mel antara nada karan ngau nada ai tu tentu sidaya madah ke kadang tadi nadai karan tu pedias lagi lalu nadai air tu pedias lagi ya. Jadi anuan Mel
1: nanti baku nanti mesti dipilih antara duanya segi nadai air tu pedias lagi meh hari kena nadai karan deh
0: betul
1: dan nanti nyawa dia tu zaman dia tu kok tu the same kita nyawa dia apa mengeri tu nanti dua-duanya segi pedis kan nama aku nyebut bukannya laban dia tu
0: aman
1: laban dia tu kita bakal ke contoh ya ayaman aman dia tu orang mayuh ngana kena orang madanya mesin air tu tadi nanti nanti karana dia boleh kenaknya
0: betul
1: nyawa meli air butuhnya ke kita di luar dia nanya kira ke au apakah nanti tu berapi tu tadi lagi boleh ngana api gas ke tu berapi dia lagi nangga boleh dua tu nangga kasih aman nanti kita buka itu tadi bakal bunyi ketua tadi angat tu tadi desem jam ke dia tu angat mai hari sem
0: aman
1: ya nangira malam tu ke pagi nanti lagi sejam lagi boleh tu hanya kedua jam ketiga jam angat lah bekum rumah
0: dia kini tibisi baka anak miatnya ya, deh Mel kini ke anak miatnya kita nyo berpeluh lalu pihak maka nanti kita berhati ke dia tu mau bunyi ke di Mel dia tu orang kawak dari rumah ngena laptop ke ngena telefon kini tadi laban kita kena kan dah, kita kena sikit kan dah kita ni tiba-tiba

0: Hai, sikut-sikut tu nak sama dah ya. Labah rumah kami lagi bising buan penaik bersungai. Atau pakan kaya nur mandi kak nyawa kai bisi kaya bersari-sari. Nanti nak ada karan tu sah mai kaya mayuh barang kena boleh dikena baka peti air, skipas, ngebarang kebukai meh kena karan. Nya bak ya kaya laban sidak ya tau bisik penai dek ko yang mel kira karan nare karannya ke pedias lagi ko ya tebisi penai nyamai semua tikau kai menyu ketua tadi pala sidak priwa sidak gari nya tadi tuci ja kai kian mandi pan nyama terjun ja ke sungai.
1: Iya betul. Atau hari Dominic untuk Tok Sam. Semua belak ngembuan pemedis tu DJ ko ya. Nanti nada air tu sah ke belong itu tai ke. Nanti nada karan ke petang tegayam meh kita kadang-kadang.
0: Petang tegayam mana? Apa sagam ke kita ini?
1: Aku kenang nada karan tu Sam. Nanti kita nanti nada karan tu Sam. Bisa air mandi tu tu tadi. Kena dilihat mandi. Nanti bersih ya saya aku mandi. Nada karan tu nak tampak dari pedak deh. Pernah bersih ya saya mandi. Aku pernah nemu nama kebuah. Semakau gaknya mandi maka bisa karan tadi. Tengah saya kena bersih.
0: Labang sudah terlebak besi api dari tadi mel. Nanti api tadi nantu nyamai deh nantu puas punya kena tadi. Tajak pan kita nya tadi sama kena tadi mandi kena air tadi ne. Atang nya mel laban nadai kita kita lebak besi api tadi ndak terang. Okey. Okey tu sikut komen peningat kita ba live tu mail live Facebook YFM kita mega boleh meda kami dua mail live ke pagi tu encik kumang nanti ba ya ko ya nadai ari ke nadai karan ngun nadai ai nadai ai tu saya hagi ko ya mail semua berguna ke ai ko ya lebih hagi ke besi anak miat ko ya munyi ko tua tadi mel kak Bira anak kak Bira kak Nusu kak Mandi semua berguna kait makan nyak kengasuh stres kadang tadi setengah hari nadai air pun sudah cukup lama nanti dia tahu
1: au okay, bisi.
0: Au.
1: Kita okay. Berpenang dulu tu Sam. Kan ingat komen peninggal ke bukai tadi.
0: Okey, mayuh komen peninggal ke pagi tu. Terima kasih komen. Terus sanjung komen kita ke pagi tu. Hari Ricky ribut tu Mel. Lelaki kirong petara.

0: Pagi Rewind.
1: Kita pergi kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah.
2: Te sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah ngau kita subah sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subah lain dah mel udah besar nyo gedung.
1: Catherine Charlie. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuansa laikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumik sampai tu nak ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
2: Okey, dua pagi Y. Dia tu dah ngelala ikan, Mel.
1: Ikan ke semua dempa yang ngelala.
2: Nyo dah, nyo suai ketamu dia tu ne. Jadi indah, nyo ketamu. Nyo ngelala ke ikan. Ya,
1: nanya,
2: nanya sida bala orang kejual ikan.
1: Ya, betul.
2: Ikan nama, ikan tungkul, ikan sardin. Nyo ngelala dia tu ne. Okey, dua pagi Y. Kita berkenang ke berkawal ngau. Nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke kini kita nyentari merisak lagi meh nemel bisik peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisik pendai bisik ke madah nadai ai ke cukup pedih lah bahan ada semua tak nak jadi magang.
1: Nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam nada air tau kena ada kanan
2: nanti bakal aku mel lama bunyi kenuan tadi mimit kita nama tau kejamban tadi berguna kai nanti nuana ngadang dari nadai ngandang ain tadi kak bira ngayadi lapan kita itu kai orang kebebansa ke ngena tisu deh belap kena aja lapan semua ngena air maka yang kak mandi ngena air jadi bah aku tadi nanti nadai karannya nanti nak lama aku tadi mel nanti nyo sarari sama kena tadi sama stres nanti, sama lapan kita berguna ke kadang nadai karan, nadai line ke lagi ni. Nanti nadai, nanti di antara dua, nadai pedias lagi ke, merinsak lagi ke nadai air tadi mel.
1: Nadai air ni.
2: Laban, okay seminar bakal kita urindu. Orang lelaki pan, nanti bakal aku dia ke diri pan, bersumai ke lawak semua ada mel. Guna ke air tadi. Uci gari tadi kira tahu dudinya tadi ni.
1: Ya betul.
2: Maya kebisinya ke kita nuci gari tang berpandu aku tai tu ya nak uli hamat. Laba kita nyuka makai tengah hari ngau lemai. Nanti nada ai nama terkena kita nyumai. Nanti semak pasar nyamai meh kita nurun aja ke pasar ni.
1: Ya betul Sam.
2: Okey hanya meh aku nyawat tanya tadi ya, mel. Okey.
1: Ngara ke peninggal nyentuk meh ninggal teke Sam tadi.
2: Sama tersirat antara sama bukan ku Sam ku ya. Apa dia nak kan nyumai ke?
1: Hari Wesley snap tu. Nada karan, nada air, nada ngawak ke. Pedis lagi nada jalai ke. Kami berdua tu sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air ke. Berkunci meli minyak ke. Tu enggak ke uliah mada bungai refleksia ba menua marudik di tu. Tu orang ke sebana nadai nada jalai dengan jalan air.
2: Kanya-kanya topik bukai ke ni lah ni. Ayat kita main topik nada jalai ke ni. Okey, Rita Jaya ke pagi tau. Jadi inti ya kaya nadai karana ngawak kaya Mel. Nadai karana ngawak kaya Mel. Laban suah dia di menua kaya. Daun bisi karan kaya. Okey, tang nadai airnya ke pemadu merinsak kaya. Kak ngirup, berapi, mandi semuanya. Berguna ke air makan kaya. Kak berbasuk kaya. Nak leh utainya. Lagi kuya nyu macam mayu wah kita nyuka nyumai ke kuya nya siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa age
1: okay. Ya betul.
2: Okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya kuya ai nya ke pemadu berguna ba kita mensia kuya nak uleh hidup aku nanti nadai ai kuya mel ai nya ke diruap kita kuya dunia berguna ke semuanya ke gawak ba dapur berbasuh mandi indah semua atang dia tau kuya mel karan pun berguna kuya laban kita zaman dia tu nyau canggih aku ya dunia nyau macam berubah hari pan nyau macam panas street angan amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu aku ya dia tu mayuh rumah panjai sama bakal bak negeri aku ya aman ni tadi berkena ke ikon
1: ya,
2: ngau kipasnya tadi meh kita nyau dah terlebak deh sekeliak laban kita ke nada ikon engkau kita nyau nak perasa aman kena dai karan ya tadi tinduk malam atau ke siang tadi agi pan bunyi ku aku tadi panas kelia nak baka dia tu ne mel panas dia tu lain amatnyo nancum tubuh kita
1: stick get the same kan nama kita itu tadi baru panjang itu ada karan pan tu stress got the same kan nama nanti bakal keliak sebab menyi kenuan sebab keliak sebab kita lagi kena injan api kita kena injan api kita nak dai peti ais nak dai ngemuan teh bakal kita dia di rumah panjai sebab lama kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem jadi dia tu rumah panjai pelabakku mayuh dah kena datai karan bakal rumah panjai kami udah datai karan deh bisa peti ais dan bisa lawak kita nanti nak dai karan tu tadi
2: jai ke lawak
1: antara ni kalau stres laban jai kalau sekali sebab sem mayanya udah gawai mayanya kodek sem udah gawai angkat tu tadi ini ku tu tadi kesibu kodek sem kesibu angkat hujan banget mayanya trip bilik kami kodek sem trip bilik kami terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kena ke lu narik karan nemu deh utah dalamnya apa buat kode okay okay terbuat agi kode sem nya bulat tiba dia nya kami doy bala ku pulai kerah panjai mainnya kode lapa ini ku mainnya agi di sibu kami doy bala ku pulai kerah panjai sekali mana tiba petayasnya kode sem penuh ngulat kode sem apa nanti ku ngelengnya kode sem sampai kesana tau gelek aku apa
2: mayu
1: wah kode sem kami doy nuci petayasnya mata apa bulan lah petayasnya
2: lama ya kati boleh tambah lalat ya Mel
1: laban kaya tambah lalat ya Sam laban daging tu tadi deh nanti udah lama nyau kenyau nyau
2: nemu bulat ya, kerimpo
1: ya bulat kerimpo ya pernah ngau ulat masuk pak kedai Sam kami tu ayam cuci kedai habis kontainer lawak semua nadai tu cuci cuci nya lalu buai pagi yang tanya sobat deh laban tanya nyau udah bulat
2: nyangi ya penanggul ya kita nadai nanti nadai karan nanti nyau kelalu lama kenyau tadi okay ya tu live apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bayar aku ya merinsa agi ganti nadai air kuya Mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu kuya bak ya tau nak ngawak mimit meh laban ti malam kuya boleh kena lampu pelita lampu picit tang air tau kuya ngai nyadi amat kuya laban nanti ba menua sida ya ba semawak dia nadai hujan nadai air meh kuya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsak kuya Mel laban nadai air kena berbasuk nadai air kena birak nadai air kena masuk pinggai mangku ngintu tai orang ke mayu kuya ya gebisik temuai amat aku ngasai kuya Mel tang nanti nadai karan kuya kira bayak lagi meh boleh tengah ungau lampu picit kita kuya tak nadai air tu semua pengawak ni nyadi magang kuya
1: ya segi amat ya Sam ya men maka roh panjai kami deh pai datai air perintahnya Sam lagi kena air sungai deh nanti maka musim pengrami de sem segi nadai datai ma ai nak kuat ai dapat mai orang guna de tengena ai hujan labankan kita di rumah panjang itu tadi bisi diberi perintah tong ai tongainya de sem kena tong ai nya ditimbang kena ai hujan kena ai nya
2: kena hujan aja mai
1: kena kai hujan aja
2: mai hujan seminggu nya nadai mai
1: nadai ente baka di bisi pengawak atau ke penusih rabat semua segi guna ke ai nya mai
2: betul
1: bisi pengawak semua bisi sekali nya tadi habis ai betuang laban bala kelu mayu ah habis hujan kena dai ai payep nadai ama terpenuh singki nya ngepingai ama lemau masaunya nya baka kami ngepam ai ari ai sungai ngena ya ke pengepam kene generator nya
2: ngepam ai nya tadi kena masuk ke basuh tadi
1: ya ya pam bumba nya kita nya pam ari ai sungai
2: ya bisi pam ai empur eh
1: ya
2: cukup pedes lah lebih ki TBC pengawak
1: ya betul
2: orang mayu laban berbasuh kutai ke mayu ke bala ke mayu pulai
1: ya gari agi sem
2: gari agi
1: kan usinya lembau sem
2: nanti kita pulai kulau lagi kayaknya semayak dobinya deh dobi di pasar nanti kita di pasar nyamai mainnya tadi nih anjuang aja ke dobi tadi nanti kita nyepulai kulau dini ngiga dobi kulau dia
1: ya nanti bakal kami bajulau dia ada sem lembau medekan nganjung gare dek ngaga sibuk sem
2: jauh diri menyane
1: ya nanti tu santai-santai aja nah ya jauh sem bisa dalam 45 minit kayaknya deh nanti datang sejam ya nanti datang pasar Sibu Jaya
2: nanti
1: sejam
2: hari-hari di nganjung ya pama diri
1: lembau
2: au nuan pu ke bedau mandi keras lagi kawak bak tanya bada ubihnya
1: engkau sem tu sem pasal engkau keras sampai mandi hari tanda yang nyebut
2: oke Angela Cemrin ke pagi tu Mel nanti ya aku ya nah dua-dua sama stres ko ya Mel. Nadai karan stres lalu nadai line telepon ko ya. Nyu serentak dia tersubak. Nanti nadai karan karan aja kena dai dia tu nyu ngerampit line telepon ko ya. Nan si aman. Kena mana laba wifi nya berguna ari karan ganya tadi leh Mel. Ai pedias semeh ko ya kak baso kak melabur pedias ko ya. Ai timbun kena dai kena nyumai ko ya. Laban ada ngadai ang ko ya. Nanti sejam dua bayar kaki nya nyo setengah hari ya kai para ya ko ya. Nanti ai tuangnya nak cukupnya nak Mel.
1: Nak cukup.
2: Kena nuan berbaso ku tahu leh kelimat menya tadi.
1: Nya ku mada setung ya kena nya ku siko aja.
2: Halo ya jampu ne.
1: Ya. Kelimat ana ngana ya ka ai. Ke dina dai na mende.
2: Sida ya ka nya nemu te ke na dai ai.
1: Iya betul.
2: Nah, lama sida ya nak ngerja pengawak nya ne Mel.
1: Ya, lama sida ya dia to nyamai menyikuran na bakal kita subat. Kenika buka ja payap alu bisi ai. Kita subat di rumah panjang buka payah rendah air.
2: Bisa air.
1: Iya. Masuk pinggai sebab bakal kelima kami itu. Sebab kepala tangga masuk pinggai sebab sem.
2: Nyaman-nyaman.
1: Iya.
2: Oke. Tu join us tulang. Nanti ya stres lagi. Nanti nada air kau ya Mel. Tu saya hamai kabira kau ya. Nada utai kedak berbasau. Nyak meh ke utai ke pemadu merinsa kau ya. Kak bertanjah kejamban nukanya main bira kau yang nak sengkilau kertasnya kau yang lain lah saya kau laban nang kita itu nang segi kena air baso kau ya tusah kau bilang tidak ada air kau ya karan tu kira okey lagi kau ya lagi pan kita dia tu bisi solar kau ya aman kenyata deh nanti lampunya deh kita dia tu bisi lampu solarnya kira terang lagi meh nanti ada air ini deh ngiga nemel ada air nada air punya
1: ya betul Okay, Sasha mana tu Sam ya? Nanti aku dua-dua ngasuh ke kasih aku ya. Laban, nanti nadai karan semua nak uliah kemayari itu aku ya. Internet, wifi nadai, filter air nadai, kaya pun air sama megak kaya. Semua utai kan jadi magang di gagal. Air nadai pun pedis, karan nadai pun pedis.
2: Dua-dua pedis.
1: Ya, dua-dua pedis.
2: Okay. Oh nama ya tu nombor satu ai nombor dua karan oh nya aja sawat Mel
1: intinya sawat ya tu ngau Patrick Francis tu nada ai nada karan nada tahu yang
2: dia merinsak gini Mel Jadi ada sam.
1: Engkau makan sam.
2: Sama. Merinsam. Nadai ai, nadai tahu yang nadai karan dia magen.
1: Dia magen.
2: Pekes namanya. Ama merinsam. Nah, nadai guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tu, nanti genang tadi mel. Bisi, nadai ai, nadai karan. Bisi tahu yang baik magi mel. Jangan ada ai, ada karan, ada ketahui akai. Okay, stres lagi. Lupa aku mel. Masuk hospital ni gila.
1: Ada ke? Bisa kapan kerja? Dunga aku itu deh.
2: Oh.
1: Okay, okay.
2: Okay, kena.
1: Ada tahu yang ada masalah ya?
2: Okay, gak borongan deh. Okay, Angelina Candice ke pagi tu, nada ai pun cukup merinsak lagi. Kau ya hari nada karan, kau ya laban mayuh berguna ke ai. Kau ya hari berguna ke karan kau ya. Okay, nanti Mel.
1: Budu refresh tu Sam.
2: Okay, tu Cheng Suni Asraya kade refresh telefon nanya ne, telefon baru ne Mel. Okay, Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngalih ke jaku Iban ne. Mun kami kau nanti iya kau ya nadai karannya ngasuh stres lagi kau ya Mel. Laban semua pengawaknya nak nyadi makai angko ya pelabak aku nade ai ko ya to kelebih ki maya nuci kari kayang na mesin ka ko ya ne udah berumur to ko ya nyu lembau amat bebaso ngena jari ko ya nama to nangga rasi uliah ga ba dapur ko ya kekadang line internet pun alo nadai ko nama nadai karan nya ari Cheng Suni peninggal kita ka pagi to
1: Eki bunga cempaka tu Sam ko ya nyamai lagi nadai karan ku ya nanti kita ikat berapi ngena ada puges ke apa dia saya kira ada IDJ ke kita ikat berak pan ngena air magang nanti bisi nanti bakal bisi anamit kamari mandi pan pedis nyak ngasuh kita stres ke bakal kami ke pulai gawak tu tadi ke ya ba menua madi inai ku ba lawas ke cukup pedis nadai air kena berak ku ya laban air sungai jauh dari rumah panjai ku ya aku nak ngira DJ ngena air beli dalam butul kena berbasa semua ko ya.
2: Kena butul, kena air mineral. Makanya. Mana yang kena air mineral ni?
1: Bermakna hari Juni band tu saya dah tadi berdau ni.
2: Berdau.
1: Juni band ko ya. Nanti bak ya ko ya. Aku milih nada karan kia hari kena ada air DJ kia. Berdau lama kami dimiri nada air ko ya. Berkelimat amat kia kena air ko ya. Nanti bisi hujan nyamai kak bertimbun ke air kia hujan. Air hujan kia pedis nada air speak ko. Tu ye ke sida ye ke dimiri serinya tu Sam ne. Tang sida dimiri serinya bapa hari sida nada air serinya bisi. Datai medua hari Sam.
2: Bisi bisi ne. Lama diri ke
1: lebih lama diri ne.
2: Hari tenya lebonya ne, batang payepnya ne. Penanggolnya sekel kenya lebonya. Tang sik ko terpansa ke berita Jepang.
1: Ya, tang penanggung ada airnya mayanya, sikit udah dipadah tumu. Sida yulih nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik nada air, tengenyet nada airnya ke pedes samai.
2: Ah, kita nak nyedia ke diri
1: deh.
2: Okey, Reynold Thomas berau tua berperindang pagi tu Mel. Bah tahun 2026 tu dua-dua mesti ke bisi berguna mamat nyaku ya. Dua-dua nyaku ya. Nanti bakal orang ke bisi nyaku diri sebilia ya ke sakit. Berguna aman ke karannya aman kena tadi Mel air berguna karan guna laban dua-dua tu basic facilities ku ya okey hanya peninggal kita Renault Thomas ke pagi tu lagi mayuah kebenar ya komen lama dah tua pejakut ni Mel berperindang dulu ke pagi tu hari Ricky L laban bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tu atau lagu jual mahal.

0: Pagi tahu. Okey, lagi macam komen peninggal kita. Nadai air tahu ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsa lagi. Namel.
1: Lili yang teni, kaya baku nadai air. Semua utai nak ulih di kerja. Nanti nadai air.
0: Okey.
1: Pemaga hari pulin kio koya nanti abaku koya nada ai apa dia sagi koya ari kena dekaran koya laban nanti nada ai semua pengawa ngai nyadi diadu koya
0: aman. Semua berguna ke air makan yang
1: iya betul
0: lebih lagi apa dapur ne mel.
1: Eki anak Peter tu Sam nanti baku koya sama-sama pedis nadai karan ngau nada ai nanti nadai karan pedis lagi ke laban ngepam ai ngena ngepam air ngena karan ko ya
0: tu
1: saya menua jauh hari negeri itu leban bakal orang ke kini kan ngepam air hari kini orang nganganya periginya sehingga ngena generator desem ngepam air nanti ada karan air boleh pam
0: boleh masuk hari peguang tadi ni
1: ya ya boleh tamak air
0: aku berguna ke aku ngepam air tadi Indian ya tadi berguna ke karan tadi ni
1: ya betul.
0: Ok, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya kuya pedias lagi nadai air kuya mel hari ke nadai karan kuya nadai air semua pengawak ngai nyadi magang.
1: Iya, udah baca aku tu
0: tadi. Udah hantarin mel, ok. Tu, Syada Demun udah ni.
1: Apa
0: tau? Ok, Syada Demun ke pagi tu hari maruh baruang kelili kuya nanti baya sigi nadai air me pedias lagi kuya mel lapan nanti nadai air sigi indai tua ya muat-muat kuya na ulih ngaga utai ke di dapur kuya pengawal berdapur alung rampit sida ya me kuya ok nama ada mel stres ba mel ka babaso ka nuci ka nyumai nya lagi perut ke kamakai lagi ni alung rampit kami tau me kuya ukainya ku kenyaga payap air ni kuya kagai aku nadai karan ke laban ulih begemporok diri sebili ya beranau begagai nadai betungak mua nadai betungak ketelipun
1: ya betul
0: kan lucu gitu ne aku nadai karan ya aku jadi mangsa orang ne
1: nadai air yang jadi mangsa
0: nadai air aku kagai aku nadai karan hari nada ai nanti nada ai enggak usah sedianya merampiat orang
1: Eki Agnes Ina Rubian tu Sam badak ne jadi bak ya kia tu saya lagi nada ai semua utai ngena ai magang masa ai irup ai ko ya bak zaman pengguna ai ko ya jadi karan banyak mimin ko ya nada karan kita bisi bisi solar ko ya
0: ya meh bisi solar nanti lampu nya meh okey Eri Miri pelabak aku ke penudi tu Nemel bak ya sigi maya nadai air nyameh ke ngasuh stres lagi ku ya semua pengawak ke kerja baru meh terjanggal maka yang ku ya nanti nadai air nanti nadai karan bayar lagi meh ku ya bisik sula kena nganti lampunya nanti air deh ku ya Mel bisa ikmai mineral dijual orang kuya nak patut ke tiap hari beli mineral kena nyumai kena berbasau mandi deh kuya dia tahu pan benar napi penguji nadai air kami di Semanggang di tahu kuya tiap hari berumban kerja pengawak nangi kain nadai lu gambar setuak air mineral ya Mel datang nadai tu kuya abang ngasai ke diri abang menyikunuan tadi rumah kami dia Mel laban rumah panjai baru nadai bedau datai air cukup merinsa aku laban kengasainya Mel lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami bisi gawai kena cukup pedias laban orang maya datai deh maya datai kita nyempan dua kutai ke semua air nadainya Mel atang kita boleh minta ke hari perintah ngasih sida nganjung air sida ya sikit nganjung air madah ke kita bisi pengawak Mel tidak ya bisa nganjung air kita kena luri ini
1: ya
0: okey jadi kira nakanya meh peninga kita berkenan ke topik ke pagi tu semina kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu Mel ngerecah ke pagi hari hari satu apa kita sama nemu hari satu tu kak lemah mau ngepun ke minggu deh
1: ya betul mandi blues kurang
0: lapan kita ikut dah hujung minggu jadi hari satu kita bisik kak lemah mimin meh nurun kawak okey tajap pihak terima kasih Maya ke komen kita angka bisik nak sempat baca bisik nyapa kami dua email meri Selamat pagi. Selamat pagi semua.
1: Ya, betul.
0: Awak kebukai lah. Mai topik kebukai ke, Mel?
1: Terima kasih, Maga. Ngagi peningai, you kudah mendak kami doi Sam live pagi tu. Ba Facebook YFM Iban. Terima kasih ke sokong kita. Dah lepas tu lagi, dia kita dekat mendeng ke berita. Utama 9 pagi yang kita dapat terus hari Kota Media. Angkasa Puri. Dah nak kita dekat bergulai ngau. Pengelola program kita kebukai Y912 dan lepas tu lagi jadi ngotok mumpuk dulu kepada Sam baru kita bawa kebukai
0: harap ke Karan, harap ke Aik bisik meh dari penanggul ni Mel ngambil ke kita sama oleh mandi sama oleh ngerja pengawal ke pagi tau. Bertemu baru bawa awak kebukai. Bye bye.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam barik itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni, dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stefan Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myung-bo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita melihat dan mendengar tentang kisah jiran yang baik. Subhanallah. Seperti mana baginda Nabi menyebutkan an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol khairul jiran 'indallahi khairuhum li jarih. Artinya daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiran yang terbaik di sisi Allah ialah mereka yang paling banyak berbuat baik kepada jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita nak jadi jiran yang terbaik. Moga-moga ada kebaikan dan manfaat yang kita sebarkan kepada jiran kita setiap hari. Antaranya, jom sama-sama kita bermotivasi untuk amalkan 4M supaya dapat menjadi jiran yang terbaik. Antara M yang pertama, mengambil tahu. Kita sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku dalam keadaan sekeliling, sama ada jiran kita memerlukan bantuan atau jiran kita memerlukan nasihat dan sebagainya. Ambil tahu. M yang kedua, membantu apabila susah. Subhanallah, nak jadi jiran yang baik, nak jadi orang yang terbaik, bak kata Nabi ataupun Nabi sabdakan ini, maka bantulah, membantu dan melihat keperluan jiran kita yang berada di sekeliling. Dan M yang ketiga, memaafkan bila salah. Jiran juga manusia, maka bila mana mereka melakukan kesilapan, lapanglah dada untuk memaafkan. Dan M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Kita juga manusia, berpotensi untuk melakukan kesilapan. Maka M yang keempat, nak menjadi jiran yang baik, M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita menjadi jiran yang terbaik. Moga-moga jiran inilah nanti juga yang akan menjadi saham akhirat kita, yang akan berpimpin tangan untuk sama-sama masuk syurga Allah. Jom kita menjadi jiran yang baik untuk jiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini, hari Isnin, 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Semestinya anda bertemukan Izzat ke jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.30 minit pagi, diharapkan anda berada dalam keadaan sehat yang ceria. Hendaknya untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang tengah memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda untuk pagi ini, Izzat doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan mungkin ada yang kurang sihat, ada yang demam ke, batuk ke, sesama ke, Izzat doakan agar anda cepat sembuh ya. Kalau sakit tu masih lagi melarat, tak sembuh-sembuh, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Dan Izzat nak kongsikan juga untuk anda di sini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Untuk pagi ini, Sri Aman dan Betong tiada hujan, dan pada sebelah petangnya pula Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula Sri Aman hujan di beberapa tempat, Betong tiada hujan. Kat laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan seperti biasa, untuk jam yang keduanya nanti, kita akan bersiaran menerusi info ekspresi. Apakah perkongsian yang akan Izzat kongsikan untuk anda menerusi info ekspresi nanti bersama dengan rakan kita dari Sarawak FM. Sama-sama nantikan sebentar untuk jam yang keduanya nanti. Dan tepat pukul 10 pagi, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan dengarkan untuk anda, kita berhibur dahulu, dengarkan lagu ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Terbak-bak dia seorang dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 5 MHz.
1: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
3: Lagu-lagu menarik,

0: 95 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi, ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy SC di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil, Marquinhos, yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Espressi.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Sembah ekspresi untuk pagi ini. Seperti biasa, untuk hari Jumaat, kita untuk hari Isnin, maafkan saya, terus hari Jumaat. Untuk hari Isnin, kita ada info ekspresi dengan Sri Aman FM untuk hari 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Aida pagi itu bersama-sama dengan anda. Okay, seperti biasa, kita orang selalu dengar DJ Azaz Azmi setiap hari Isnin. Tapi untuk hari itu, kami menggantikan DJ Azaz untuk info ekspresi. Dan seperti biasa, setiap hari Isnin, kita akan bersama dengan Sri Aman FM. Nah, dah pun berada dengan kita hari itu, DJ Iza. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Aida.
1: Ya, selamat pagi Iza. Ya, habis lamaknya kita dua si bersua Iza.
2: Oh, lama rasanya.
1: Rasanya kami rasa dalam bulan yetik si ada, bulan sigit pun rasa ambil si ada juga nak. Oh,
2: si ada bulan-bulan kan? Sebelumnya
1: je, sebelumnya pun si ada. Rasanya last kita duduk bersua bulan puasa tu si.
2: Betul.
1: Okay, apapun Iza, sihat hari tu? Lain bunyi suaranya hari tu.
2: Hari tu package Aida. Biasalah musim musim durian, musim apa.
1: Ya.
2: Cuaca lagi. So, nya package diberinya package sekali.
1: Package sekali. Kita tu banyak gila makan durian kali nak.
2: Oh, si pagi.
1: Musim durian kah?
2: Musim durian. Murah-murah haca.
1: Benar si.
2: Musim buah dabenya lagi. Buah durian lagi.
1: Aduh, si lama lagi adalah keluar buah rambutan nak. Oh,
2: nah, bila mana? Ada durian. Dah ada. Tapi sebenarnya dah ada.
1: Benar si? Apa sikit-sikit? Apa nama? Mangostin? Apa
2: yang? Buah manggis.
1: Manggis.
2: Mangostin, okey.
1: Benar kata doktor. Buah manggis. Okey, pagi tu Iza, kami langgar kita macam ada peneman pagi tu.
2: Betul Aida. Seperti biasa, si lain sibukan Dr. Miruna dari PKB Sri Aman. Dan tajuknya Aida yang nak dikongsikan kepada pendengar kita pada hari tu, sebelum tu nya berkongsi berkenaan dengan penyakit, macam-macam jenis penyakit. Hari tu nya nak berkongsi berkenaan dengan Malaysia menuju negara tua, implikasi kesihatan. Dan untuk memulakan mukadimahnya, kita nak serahkan teruslah kepada Dr. Miruna.
1: Ya.
2: Okey, silakan doktor.
3: Alright, terima kasih Puan Iza. Selamat berkenalan Puan Aida. I think first time kita bersama nak.
1: First time, memang first time.
3: Kami sebenarnya dua bersama dengan kita. Selalu seperti yang dimaklumkan Cik Azaz lah.
1: Betul.
3: So, topik kali tu kami memang si mahu lagi lah pola pasal penyakit. Semua orang dah leju bah dengar pasal bercakap penyakit je. Tok kami nak fokus kepada ke arah maklumat yang lebih penting, di mana kita nak melihat kita ni sekarang negara makin maju, kesihatan makin bagus. So bila kesihatan dah makin bagus, tempoh riwayat seseorang pun makin panjang. Sekarang ni Malaysia sekarang menuju ke negara tua. So apakah implikasi dari aspek kesihatan disebabkannya menjadi Malaysia negara tua? Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, saya nak fahamkan dulu dengan kita orang lah apa yang dimasukkan dengan negara tua. Sebenarnya ada tiga skop utama lah. Satu adalah tiga pembahagian actually. Satu, negara menua. Kedua, negara tua. And ketiga adalah negara sangat tua.
1: Okay.
3: Ada yang sangat tua.
1: Tua.
3: Apa yang membezakannya? Okay, cara kita hitung tu, kita ambil populasi negara. So bila ada, katakanlah negara tu ada 100 juta penduduk. Dari 100 juta penduduk, kita akan aturkan umurnya. Kita ambil yang paling tengah umurnya apa. Alright. So bila aturlah dari umur setahun sampai ke berapa banyak lahnya pun jangka hidup di sini. So kita hitung orang yang paling tengah, orang kaya yang ke 50 juta tu, consider orang yang paling termiddle lah, tertengah-tengah ya. Kita tengok siapa umurnya tu. So yang itu kita akan katakan median umur, umur pertengahan tu. Okay. So bila kita lihat umur pertengahan itu dan kita tengok yang itu makin meningkat. Kalau dulu-dulu orangnya muda-muda, nembiak kah ataupun umur 20-an, 30-an, kini tu hanya makin menjadi orang yang tua, 40, 50 sudah sekarang ini. Dan satu lagi, bila kita tengok populasi sesuatu negara itu, berapa peratus penduduknya adalah umur lebih 65 tahun. Bila kita tengok macam tu, di sana kita dapat mengkategorikan sama adanya negara menua, tua atau sangat tua. katakan dalam satu negara itu rata-rata 7%. Kita ambil cut off-nya sebenarnya 7%. 7% penduduk negara itu adalah orang yang umur 65 tahun dan ke atas, yang dipanggil negara menua. Sedang menjadi tua lah ya. Okey, sekiranya dah mencecah 15% penghuni negara tersebut adalah berumur 65 tahun dan ke atas, tok dah dipanggil negara tua. Dan apabila 1/5 ataupun 20% dan ke atas penduduk negara adalah orang yang berumur 65 tahun ke atas, itu adalah negara sangat tua. Macam itulah kita tengok. So dia sebenarnya bila lihat, dia memang sangat penting dari segi statistik negara lah. Yang pihak bancian yang dipolaya kan dia datang nanya siapa dalam rumah, berapa ramai, siapa umurnya, untuk membantu. Sebenarnya sangat penting benda-benda tu. Di sialah kita dapat maklumat berapa peratus penghuni dan di mana kategorinya. So kalau dilihatkan kepada Malaysia, kita sebenarnya negara menua, masih belum capai ketua.

0: atas adalah 8%. Dah lebih 7%, automatically kita sudah jadi negara menua. Dan kita di Sarawak, di Tok pula, kita dah 9.1% penduduk Sarawak pada tahun 2025 sudah mencapai umur 65 tahun dan ke atas. Kita kalau dibandingkan dengan satu Malaysia, Sarawak lebih tua sikit lah. Tapi sebenarnya bacaan tu pun Aida dengan Izzam, kita boleh tengok by, kan datanya ada dari statistik kan. Kita boleh tengok dari setiap negeri, setiap bahagian, setiap daerah pun kita boleh nanggaya. So bila lihat secara lebih khusus pula, kita tahu ni kan Sri Aman, kan hari ini saya bagi wakil RTM Sri Aman. So kenalah fokus dengan Sri Aman sikit kan. So Sri Aman sebenarnya dah 13.9% sebenarnya adalah warga 65 tahun ke atas. Dan di Malaysia, kita sebenarnya kita boleh panggil daerah yang paling tua lah. Walaupun belum sangat tua, daerah Lubuan Tu kami orang tu di Sri Aman sebenarnya sudah 15.7% penduduk daerah Lubuan Tu adalah orang 65 tahun dan ke atas. Maka memang Lubuan Tu adalah senior citizen lah kiranya. Terpaling senior buat masa tu. Right. So, okay, itu adalah mukadimah untuk saya terangkan apa yang dimasukkan dengan menua, tua dan sangat tua. Syukurlah buat masa ni kita belum sangat tua lagi lah.
1: Sangat tua.
0: Belum sampai si lagi. Akan tapi kita menuju ke sana. So kalau Sarawak kita masih menua, Lubuan tu sudah tua. Bila Sarawak dah capai tua, Lubuan tu kalinya tu sampai sangat tua sudah.
1: Sangat tua sudah.
0: Ya. So betul. Itulah kita perlu lihat juga. Ya, betul, benda ini terjadi. Most important dua benda lah. Kenapa boleh terjadinya orang lebih menua, lebih tua di top. Satu, kadar kelahiran sudah berkurangan. Dulu-dulu orangnya satu keluarga ada 10 anak, 15 anak. Kini tu si ada macam ni ada lagi. Kita paling-paling satu keluarga dua maksimum yang kami nanggap pun 3-4 je. Selebihnya memang bukan kita tidak mahu tapi tak mampu.
1: Sendiri ekonomi.
0: Ekonomi ibu bapa yang terjejas. Dulu kena setidaknya mula banyak anak. Ceritanya sebab dulu kita orang tu banyak bekerja di ladang. Berkebun. So dia siadalah dapat menggaji orang dari luar negara lah. Kini tu yang kita import orang dari negara luar. Tapi dulu-dulunya memang keluarga sendiri je yang buat kerja-kerja di kebunnya di pun. So bila masa itu lebih banyak anak, maksudnya lebih banyaklah orang yang boleh bekerja. Hanya boleh tambah produktiviti kebunnya punnya pun, tanahnya pun. Tapi sekarang kita dah si macam ya. So maka kita dah lebih fokus juga. Satu, dah kurang kelahiran. Kedua, taraf kesihatan makin meningkat. Dulu-dulu orang demam-demam pun boleh meninggal. Kita tak tahu apa puncanya. Tapi sekarang si macam ya, orang yang ada masalah kesihatan yang macam kanser pun dapat disembuhkan. Dulu ni lah adanya rawatan untuk kanser. Semua orang tu tidak tahu apanya. Kata umur
1: apa kanser?
0: Belum ada benda tu. Taraf kesihatan sudah sangat meningkat. Kualitinya dapat diperbaiki dan boleh disampaikan ke banyak kawasan pedalaman. So maka kita dapat memberi rawatan dan memanjangkan riwayat seseorangnya. Itu menyebabkan dua konsep kenapa kita, bukan hanya Malaysia lah, banyak negara lain juga makin juga menua. Negara macam Jepun semua, saya rasa dia dah level sangat tua kali. Jalah setidaknya saya dah lagi mula anak lagi. Dan dia punya health treatmentnya lebih canggih. So lagi tua dari kita semua. That is just an opening lah. Dah boleh faham apa itu negara menua, negara tua, negara sangat tua.
1: Sangat tua.
2: Okay, Doktor, apa pentingnya untuk kita di Sarawak tu?
0: Okay, kalau kita lihat benda ni kenapa dia penting di Sarawak, kita kena fikirkan berbanding daripada negara lain maupun di negeri lain, terutama jadi Senanjung. Kita tahu Sarawak sebenarnya tanah kita luas. Nang luas, sebesar-besar satu Senanjung. Tapi kepadatan penduduk kita tidak sebesar. So maka kita tersebar. Memang jauh. Kita macam mungkin di Kuching kepadatan penduduk untuk 1 kilometer tu tinggilah. Mungkin kita lihat di daerah-daerah lain ataupun bahagian lain, saya ada macam ya, kita semua sharing satu rumah dengan ke rumah lainnya nang jauh juga. Dari especially yang melibatkan rumah panjang. Walaupun disebut rumah panjang dalamnya banyak orang, kita nangga dalam rumah panjang yang tinggal pun semua yang tua.

0: tu ajak si ada lagi yang nebiak duduk si lah. So bila dia perkeadaan yang sangat jauh-jauh, kita nampak dan yang tertinggal adalah orang tua di rumah panjang dan kawasan pedalaman, dia memakan kos bila kita nak dapatkan kesihatan punya follow up. Contohlah sekarang ni, kita memang tahu bahawa semua, kita banyak tahulah penyakit tidak berjangkit, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, yang tiga serangkai ya.
1: Yeah.
0: Walaupun anda beruduk di pedalaman mana pun kini tu, semua orang berisiko juga. Dan data statistik dari pihak kesihatan pula menampakkan bahawa rata-rata 15% warga Malaysia, tak kisahlah nya di Sarawak ke, Sabah ke, Senanjung ke, 15% daripada warga Malaysia ada kencing manis. Okay. Setiap satu orang dalam tiga, kalau ada tiga orang, seorang dalam tiga orang tu mesti ada darah tinggi. Begitu juga dengan masalah kolesterol. Dan isu obesiti pula, 50% negara kita ada masalah obesiti. So kita tahu yang penyakit itu hanya sekadar penyakit berjangkit yang sering kali kita bincangkan lah. So bila ada penyakit kronik sedemikian ya, memang kita tahu dia penyakit kronik yang tidak dapat diubati. Dia akan berterusan rawatan. Makin lama makin perlu mendapatkan rawatannya, si macam yang demam yang sekejap macam kini tu kan Puan Iza tengah package demam, batuk-batuknya. Tok mungkin dalam seminggu duanya akan okey. Si ada lagi kesan sampingan yang panjang. Tapi untuk penyakit kronik tu, kesan sampingannya akan berpanjangan. Memang perlu dimakan ubat. Perlu langkah dengan doktor, perlu ambil ubat, jumpa farmasi. Kadang-kadang bila gulanya si kacak macam kini tu kan durian dah makin banyak. Semua nak menjamunya durian. Dah tengah sangat murah kini tu. So bilanya makan banyak-banyak, gulanya naik,
1: gulanya masuk hospital. Gulanya naik, betul.
0: So this, benda tu memang seasonal bah. Siapa yang betul, tidak mau tertinggal bila durian tengah murah-murah, tengah nyaman-nyamannya. Oh nyaman. Bohong, tiap hari beli. Mun kau si beli, ada juga anjong datang ke rumah FOC lagi. Sanggup bari COD. Kami pun hari ada orang nanya, doktor kami ada jual durian, maukah? Kelak kami hantar pergi ke rumah Ibo lah. Kelak aku buka dijak dah ada cukup tak. So dan kita tak dapat, bukan kata tak dapat kawal nafsu, tapi bila benda tu ada depan mata, seasonal, semua kita nak juga. Tiba-tiba bulan 8 ada durian, semua orang tahu bila masa kita bulan 8 ada durian sebelum tu kan. Kini tu masih ada lagi durian. So kita ambil peluang juga. Tapi implikasinya bila makan, walaupun makan seulas dua ulas, ada yang makan sebiji dua biji lagi, tak, memang dia akan menaikkan gula, menaikkan kesannya nanti dia boleh kena, lebih senang untuk kena jangkitan. Dan sekarang cuaca pun kejap panas sangat. Kayak tiba-tiba hujan lebat. So dengan perubahan yang makin berlaku ini, kesan sampingan akan terjadi juga dengan penyakit kronik. Di mana dalam pesakit yang ada, seseorang yang ada penyakit kronik ditambah dengan penyakit berjangkit, dia akan memudarat kesihatan. So dalam long term memang akan ada implikasi. So orang tua-tua ni bukan macam kita yang boleh senang angkat jalan. Kita pun sekarang umur 30 tahun pun dah sakit merata-rata sekarang tu. Apatah lagi kalau dah umur 60 dah 70 lagi, bilanya sakitnya siapa nambah kereta juga. Matanya si jelas gila. Lepas tu tangannya pun bergetar-getar. So nampak kaitannya lagi-lagi menyusahkan dimpun juga dan membahayakan orang persekitaran. Maka kos perbelanjaan untuk membawa orang tua-tua ni pergi ke hospital, siapa yang nak bawa? Kita tak ada Grab yang proper. Kawasan pedalaman, siapa yang ada servis Grabnya? Kadang-kadang kita carta juga dari, mungkin daripada orang ketua kampung ke orang kampung lain. Tapi si orang nak pola untuk FOC, mestinya akan minta
1: semuanya
0: bayaran.
1: Semuanya membayar. Oh, betul. Kawasan lebih baik di luar bandar.
0: Betul.
1: Kita pakai diesel.
0: Lagi mahal.
1: Lagi mahal.
0: Betul. So benda macam ni, kalaulah anak sendiri yang nampaknya pergi, okey, anak perlu ambil cuti. Siapa yang nak jaga kat rumah? Belum lagi pasal orang tua yang katakannya dah kena stroke. Tak semestinya orang tua, orang muda pun boleh kena stroke kini tu. Bila saya bagi tahu kencing manis, darah tinggi dengan kolesterol makin tinggi sekarang ni, semua orang boleh kena penyakit penyakit seperti yang tidak dijangka, masalah jantung, boleh kena stroke and all that, dan terlantar katil. Bila terlantar katil, walaupun diri mau menjaga diri sendiri, tapi tidak mampu. Siapa yang nak jagakan? Benda-benda ini menambah kos. Satu, kos dari segi duit ringgit Malaysia, tapi kos dari emosi, tekanan yang seseorang mengalami sebagai seorang yang ada masalah kesehatan, dan juga kepada ahli keluarga atau waris yang memberi sokongan kepada mereka. Nya bukan benda yang boleh dihitung dengan ringgit dan sen. So benda-benda ini menampakkan kenapa sangat penting, especially di Sarawak yang kedudukan kita sangat jauh dan cara culture kita pun berbeza. Kita bukan duduk rumah bertingkat, apa tu, flat or apartment. Kita memang duduk rumah panjang yang kawasan dalam, susah. Tiap bulan nak datang dan ambil ubat. Kini tu memang pihak hospital dengan klinik siada beri ubat lebih lama, paling-paling maksimum 2 bulan punya stok cak. Sebab stok ubat pun agak terhad. So bila nak datang untuk ambil ubat pun menjadi kos yang memakan kos juga. Dan makin lama orang itu makin risiko, macam perlu cuci buah pinggang, ada masalah jangkitan pada kaki, perlu dibuat dressing, makin bertambahlah keperluannya. Sebab itu cabarannya lebih unik dan lebih besar di Sarawak berbanding dengan negeri-negeri lain. Alright, maybe take a bit of a break sekejap.
2: Okay, kita bagi Dr. Leha sekejap.
1: Okay, yalah Doktor. Lepas tu sebenarnya kami ada soalan nak ditanya dengan kita, Doktor. Tapi siapalah, kita dengar lagu dulu.
0: Okay, kasih. Kelak kami jawab soalan kita, Tik.

0: Okey, Aida, ianya tadi lagu daripada Dato' Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga, Paut Jam Menghiburkan Kita.
1: Ya, semoga terhibur lah. Oh. Nangga doktor tak layan dengan lagu.
0: Oh, best katanya lagu tu.
1: Nah. Oh, macam ada jiwa rock sikit lah, doktor.
2: Memang baru kami nanya dengan Puan Isa, apa nama lagu tu? Kami suka lah. Kelaknya akan share katanya.
1: Okey, doktor. Tadi kami pun ada wadah dengan kita. Kami ada sikit soalan sebenarnya nak tanya dengan kita. Jadi sebenarnya nak kan, kita sering dengar kerajaan, sekiralah persekutuan ataupun kerajaan negeri masing-masing ada membuat persediaan untuk menuju ke arah negara dan juga negeri menua. Jadi sebenarnya ia di pihak kerajaan, tapi apa sebenarnya persediaan yang perlu dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri untuk berdepan dengan situasi itu, untuk sama-sama kita membantu kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan menuju ke arah negara menua itu?
2: Alright, soalan yang sangat bagus tu, tapi kami nak menjawabnya dalam tiga peringkat.
1: Alright,
2: okay. First thing saya nak terangkan, kos yang kerajaan tanggung. Alright, apa kos yang ditanggung, dan kita akan tengok dari pendapat orang luar. Kita-kita yang biasa pergi ke hospital kerajaan kan, biasanya kita bayar berapa ringgit?
0: Singgit.
2: Pergi ke hospital untuk jumpa dengan doktor pakar?
0: RM5.
2: Oh, pijak. Bagus. 100%. Alright. Ya, sebenarnya yang kita tahu lah, yang kononnya kita hanya rawatan kerajaan ni RM1 di klinik kesihatan, RM5 di hospital berjumpa pakar. Tak pun sebenarnya mun nembiak maupun umur 60 tahun ke atas, warga emas di Malaysia, sebenarnya ya RM1 pun si payah bayar. Ya si perlu bayar. RM5 pun tak perlu bayar dah, sebab dia warga emas. Dia adalah warga polisi emas, kita. Okay. So technically warga emas si perlu nak bayar apa-apa. Asalnya ada IC Malaysia dah cukup untuk dapatkan rawatan secara percuma di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan. Tak kisahlah KECOM kah, klinik kesihatan kah, klinik ibu dan anak kah, hospital daerah kah, hospital bahagian kah, maupun hospital terpaling unggul di Malaysia, HKL, IJN, all that. Alright. Tapi yang kita selalu tidak nampak adalah kos sebalik tersebut, yang di mana kerajaan makan. Maksudnya kerajaan membayarkan bagi pihak. Bila kita lihatlah kan, sekarang ni Puan Iza tengah batuk demam lah kan. Mungkin kita pergi ke hospital, ke klinik private maupun klinik kerajaan lah, apalah ubat yang diberi dengan kita?
0: Ubat demam.
2: Ubat demam. Gih?
0: Ubat batuk.
2: Ubat sesama. Kadang-kadang ada antibiotik. Kamu rasa dalam RM1 tu memadai kah?
1: Semestinya tidak.
2: Cuba kalau ubat demamnya dibeli luar.
0: Saya dah mau agak.
2: Ya, baru sikit ubatnya. Mungkin paling murah kita boleh dapat dalam RM10 katakan. Bayangkan ada 4 ubat tadi. Demam, batuk, sesema, antibiotik. Setiap satu aku bayilah paling murah RM10. Tak apalah, RM5 lah diskaun. Dah RM20. Tapi yang kita bayar sebenarnya?
0: RM1 aja.
2: Kalau staff daripada yang ada pakai GL, tu pun tak payah jual. So kita nampak tak berapa banyak sebenarnya kos yang ditanggung oleh pihak kerajaan. That is very important. Begitu juga dengan penyakit kronik-kronik lain. Itu lagilah, ini baru seminggu punya dos makan ubat untuk ubat demam ni. Tapi bila kita makan benda macam ubat kencing manis, darah tinggi, ubat kencing manis ni ada yang sampai bercucuk. Darah tinggi pun ada yang combination drug. Mungkin dalam sebijinya ada 3 jenis ubat dalam ya. Begitu juga dengan kolesterol, dengan segala penyakit lain. So setiap satu ni, dia bukan seminggu. Makan sepanjang umur. Dan belum lagi kos pengambilan darah. Kos konsultasi dengan doktor. Kalau pergi ke private, berapa banyak perlu dibayar? Si akan keluar paling minimum pun dah RM50 lah kepada. Di mana-mana pun paling minimum. Okay? Tapi kerajaan hanya suruh kita bayar RM1. Itu pun kadang-kadang kami ada juga orang yang datang pada dekat kaunter, kami saya ada duit. Ada. Warga Malaysia yang dari keluarga yang betul-betul B40, saya ada duit. Kita orang kata, takpelah dapatkan rawatan lho. Kelak baru diatur pasalnya. So, kos sebenarnya yang ditanggung oleh kerajaan sangat tinggi. Okay, itu adalah as a general bila pengguna fasiliti kesihatan kerajaan. At the same time, sebenarnya bila kita tengok as pada satu Malaysia sepenuh-penuhnya, jumlah perbelanjaan kesihatan Malaysia kita adalah what we call as walaupun kerajaan dah tanggung, ada juga orang yang bayar pakai duit sendiri. ya, berkemampuan ataupun yang kadang-kadang dia bukan kata berkemampuan, tapi nya si mahu tunggu lama di klinik, si mahu tunggu turn appointment di hospital. Betul lah, saya tidak nafikan. Yes, saya tidak nafikan kadang-kadang pergi ke hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan tu memang kena tunggu lama. Dan waktu operasinya mungkin terhad sampai pukul 5 je. Tapi pergi ke private malam-malam pukul 9 malam macam tu, nak pergi ke private lagi senang. So perbelanjaan itu pun masih terjadi juga. Di sana itu yang kita panggil out of pocket payment. Dari poket dimpunnya yang bayar, bukan ditanggung oleh kerajaan. So dalam apa yang akan kita akan nampak dari segi kita punya analisa, kita tengok dalam rata-rata 40% daripada perbelanjaan kesihatan yang berlaku di Malaysia adalah out of pocket. Sendiri keluarkan duit. Yang sebenarnya yang itu bukan orang B40. Kita-kita yang sangkut dekat tengah-tengah. Mampu tapi tak mampu kot banyak, tapi mampulah tapi yang mau tidak mau buang masa, tidak mau melambatkan diri, nak
0: sibuk nunggu lama lah.
2: Oh, nak kinik-kinik jugalah tapi manageable. Kita tu pergilah ke GP klinik ataupun ambil ubat luar, beli sendiri ubat dari farmasi. Itu adalah 40%, yang lebih kurang adalah 90 bilion. Itu 40% lah, satu Malaysia rata-rata 90 bilion. Nampak macam kecil, tapi sebenarnya besar.
1: Besar.
2: Kalau dalam setahun berapa kali je lah kita pergi kan. Tapi as a whole year, as whole Malaysia, bila kita lihat perbelanjaan tu hampir 90 bilion. Itu 40%. So 100% tu berapa? Dah besar dah. So that kita boleh nampak kos untuk kesihatan ni, dia bukan sekadar ubat. Belum kita fikir pasal lampin, nak buat untuk susu, special milk untuk yang ada all that.
1: Berkeperluan and then, khas.
2: Betul. Yang tadi macam yang kami pada ayah, pengangkutan. Ya pun sebenarnya untuk mendapatkan rawatan, walaupun kita hanya tengok ubat dan jumpa doktor sahaja cost dia, tapi perjalanan untuk mendapatkan itu pun adalah part of the cost. Muntah sakit, siadalah kita nak pergi untuk dapatkan rawatan, siadalah kita nak keluarkan duit untuk cari charter Hilux ke apa semua untuk berjalan. Those things adalah part of it. So that is the second part. What is the cost? Now saya jawab the right question tadi. Apakah persediaannya? So semua persediaan untuk kita dapat menjamin kesejahteraan di warga di zaman kita dah tua tu, dia berbalik kepada kos untuk kesihatan sangat tinggi dan makin meninggi. The best way adalah mencegah. Paling bagus adalah mencegah. Ya, sebenarnya walaupun kita bagi tahu untuk warga tua, tapi dari muda lagi, dari umur 10 tahun lagi, tak semenjak dilahirkan lagi lah, kita perlu usahakan untuk mencegah dari mendapat penyakit-penyakit kronik ataupun jangkitan lah. Very important. Walaupun dia nampak macam, lah doktor, benda tu kami siapa nak ubah dah? Tok kami dah 40 tahun dah, macam ni kami nak ubah apa yang sebelumnya? Tak apa kalau tak dapat ubah yang apa yang sudah lepas. Sekarang ni kita ubah apa yang depan mata kita. Ubah cara hidup. Pencegahan itu adalah sesuatu yang kita boleh buat bila-bila masa juga. Itu. Excuse me. Nombor dua, bagi mereka yang sudah ada penyakit-penyakit kronik and all that, jaga kesihatan kamu yang sudah terjejas itu supaya jangan makin terjejas. Kembali kepada cerita durian. Dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi, kolesterol.
1: Betul.
2: Ibu lah makan dua biji durian, dua ulas cukup lah.
0: Kadang-kadang doktor, nafsu yang asyik dapat dikawal untuk makan tu kan.
2: Itulah kena balik kepada pendirian.
0: Kelak dudilah fikir kesannya
1: siapa dulu. Ubat ada.
0: Ubat ada.
2: Ya, aku tahu ayat tu. Selalunya yang sidak yang cucuk insulin lah kan. Selalunya siapa kelak kami tambah lagi 2 unit lah. Tambah lagi 2 unit. Kita si boleh pakai main-main benda ya. Okay, insulin ada juga dia punya kesan. Dan kalau kamu suka hati, pergi tambah 2 unit, 4 unit suka hati. Tapi gulanya belum cukup, boleh menyebabkan kurang gula. So kita tidak boleh ambil risiko tu. Yang penting adalah perubahan dalam cara hidup perlu dilaksanakan walaupun tidak ada penyakit mahupun sudah ada penyakit yang dalam mendapatkan rawatan. So rawatan ini jangan anggap makan ubat sahaja. Jaga pemakanan, jaga persekitaran, exercise. Walau setua mana, semuda mana pun kita boleh exercise. Umur 70 tahun masih juga kau boleh pergi untuk brisk walking. Berjalan je lah depan rumah tu. Dalam rumah pun berjalan ke hulu ke hilir sambil dengar muzik kah, sambil dengar Sarawak FM kah. Masih boleh juga.
1: Masih boleh.
2: Yes. Okay. And then, itu dah the third thing. Saya rasa masa saya dah makin singkat lah kan. Okay. The third thing. Kita tahu kita tak dapat jangka segala bendanya. Kita dapat usahakan apa yang kita mampu sahaja, mengelak dan mendapatkan rawatan. Tapi kadang-kadang benda di luar jangkaan, siapa kita nak predict, nampak? So sangat penting untuk kita sentiasa mengadakan satu tabung kecemasan untuk kesihatan. Ya, penting. Yeah. Mula awal. Tok hari ni pun boleh mula. Cubalah kalau orang yang bergaji tiap bulan tu, kalau dapat save up even 100 sebulan pun, dia membantu di hari tu, masa kita dah tua. Sekarang katakan umurnya 40 tahun. Tiap bulan simpan RM1, RM1. Dalam 20 tahun, at least dia boleh ada dalam 30,000 kali. You can have that bila kamu sudah tua, dan bila ada perlu duitnya, adalah backup di sana. Walaupun mungkin RM100 tu sangat tidak banyak sangat buat masa ni. RM100 apa je lah boleh beli kini tu kan. So that's another thing. And fourthly juga, ini sangat penting untuk kita berbincang dengan ahli keluarga. Macam saya lah kan, dari awal saya dah bagi tahu dah. Kalaulah saya keadaan saya sangat betul-betul nazak sampai terlantar katil, menyusahkan orang, buatlah apa yang boleh supaya saya tak dapat tak menyusahkan diri lebih lama. Supaya sama ada nak masukkan saya ke rumah apa tu, rumah jagaan orang tua ke, ataupun negara kita tak benarkan euthanasia lagi, mana tahu lagi dalam 30 tahun ada peluang, I will sign up for that. Ataupun sekiranya tiba-tiba jantung terhenti, adakah anda mahu ditekan-tekan jantungnya untuk di revive semula? Benda-benda ini mungkin nampak macam jauh gila, kenapa kita mau kelakar pasal benda ya? Tapi kita nampak that trend is happening. Kini ke umur 40 tahun pun tiba-tibanya jogging, alunya rebah.
1: Collapse.
2: Yes. So lepas tu tengok, oh orang tu kena heart attack. Padahal nampak healthy, dia memang aktif. So kita tak dapat nak jangka siapa yang boleh jadi mangsa ya. Sebab tu sangat penting untuk kita discuss dengan ahli keluarga apa yang kita nakkan di masa kita sudah tua-tua. Especially bila kita sudah level tak dapat nak kakak dah. Memang dah terlantar katil, nak bercakap pun suara, nak keluarkan ayat tapi tak perkataannya si muncul-muncul. Benda-benda tu semua kita tak dapat nak fikirkan. So it is important untuk kita berbincang dengan keluarga apa yang perlu, apa yang kamu setuju. And then the last one is benda macam KWSP, takaful, pencen, simpan duit tu untuk kegunaan masa tua. Jangan, saya sarankanlah, jangan semata-mata nak bikin rumah, nak beli kereta, nak enjoy sekarang, terus nak untuk beraya lah, nak bergawai lah, terusnya ambil keluar duitnya guna pakai. Yalah, third account memang boleh dikeluarkan, tapi itu adalah duit yang seharusnya disimpan untuk waktu
1: masa
2: kita tua.
1: Depan.
2: Yes. So masa depan kita tu sebenarnya bermula dari waktu kini tu. So mungkin kita buat perancangan yang bagus, walaupun terjebak dalam keadaan masalah kesihatan yang tidak disangka-sangka pun, kita masih dapat membantu serba sedikit supaya tidak terasa bebannya. So itu in a long way kalau saya menjawab soalan Puan Aida tadi, persediaan yang seseorang boleh buat.
1: Betul. Tapi setujulah dengan apa yang Dr. Madah nak, persediaan kita sebagai anggota masyarakat tu, especially dalam aspek kesihatan tu adalah sangat penting lah. Sebab kita nanggang itu kesihatan bukan Madah tinggi sebenarnya, yang kita perlu bayar sebenarnya. It's depend dengan macam ni sakit kita kan, doktor. Okay.
2: Belum lagi kalau kita lihat macam yang kita tengok tu, makan ubat je. Belum lagi kalau yang pergi dialisis.
1: Cuba kita fikirkan.
2: Yang pergi cuci buah pinggang tiap minggu, tiga kali seminggu, tiap sesi rata-rata 3 hingga 4 jam. Produktivitinya siada. Rasa mentalinya ada stres. Lepas tu rawatan itu pun kena bayar juga. Tapi di kebanyakan masa kita masih menyediakan perkhidmatan dialisis adalah tanggungan kerajaan. Itu satu. Lagi satu, kita pun banyak dengar kanser. Banyak betul kanser sekarang ni.
1: Betul-betul.
2: Umur muda-muda dah kena kanser dah. Kebanyakan masa kimonya di cover oleh hospital kerajaan. Kalau pergi ke private, cuba kalau pergi ke private, saya rasa sebelum kanser itu membunuh rekod, apa tu, receipt daripada pihak hospital swasta tu akan membunuh kita. Mentally sangat-sangat depressing.
1: So, betul-betul. We, banyak yang perlu di-cover.
2: Betul.
1: Macam serius yang tajuk kita hari itu.
2: Serius tapi penting. Sebab jangan jangan kita hanya anggap bahawa penyakit tu je, tapi in long run apakah yang bakal terjadi. Itu sangat penting.
0: Akhir sekali doktor, pesanan doktor kepada pendengar kita pada pagi tu.
2: Alright. Pesanan saya, okay, berapa lama saya ada? Seminit, dua minit? Okay lah, boleh lah tu. Okay.
1: Boleh lah, boleh.
2: Nak dikatakan dengan lebih short and sweet, dia simply said adalah kita menabung. Menabung itu bukan untuk hari ini, untuk beli rumah, beli kereta juga. Bukalah tabung untuk hari tua juga. Walaupun sekecil RM1, RM2. Kalau umur 20 tahun, hari ini kamu boleh mula simpan RM2 tiap hari pun dah cukup banyak dah. Nanti bila dah ada gaji yang bagus dah, cuba buat lebih banyak. Sebab itu adalah tabung simpanan khas untuk menjaga diri sendiri. Satu lagi tabung yang kita perlu buat adalah kesihatan kita. Jaga kesihatan masing-masing. So bila perlu buat saringan kesihatan, silalah laksanakan saringan kesihatan. Bila dibuat saringannya nampak gula tinggi atau tekanan darah tinggi, disuruh untuk buat rawatan selanjutnya, silalah pergi. Sebab jangan kamu anggap tak apalah, saya tak rasa apa-apa simptom bakinik tau, semua okey je. Sebenarnya this is why penyakit kronik ini yang dipanggil silent killer. Silent, siada rasa apa-apa, okey je. Tapi tiba-tiba gone. Tiba-tiba kena stroke
1: tanpa sebab.
2: Yes, tanpa ada sebarang gejala. So kesihatan juga adalah satu simpanan untuk hari tua kita. So usahakan supaya kesihatan kita terjamin dari awal. Sekiranya ada penyakit-penyakit kronik ataupun dah dikenal pasti, jangan makin terukkan keadaan. Kawal dia punya range dia, makan makanan yang sihat, exercise, and hidup dengan bahagia. Kebahagiaan dari segi mental pun sangat penting juga.
1: Betul.
2: Yes, and berdoa lah banyak-banyak.
1: Badan sihat, emosi pun stabil.
2: And the fourth thing I'll say adalah very important. Bila saya kata berdoa tu, berdoalah untuk kesihatan masing-masing supaya jangan ada benda-benda yang tidak diingini. So simpanan kewangan kita ni perlindungan untuk bukan hanya kesihatan tapi juga untuk hari tua hidup dengan maruah. I think that one is something yang sangat kita tak pernah titik beratkan. Kita nak hidup dengan maruah, tidak bergantung dengan orang lain, tidak perlu mengemis dengan orang lain. Itu something yang perlu kita betul-betul titik beratkan.
0: Belum terlambatlah untuk kita. Nak ke arah ya menyimpan untuk masa depan tua kita. Beringat-ingat juga Aida, rasa-rasa insaf saya bila dengar insaf kami petang tu anak ya tunggu mek sihat, kami akan beri swak lah. Kami dah jaga kesihatan kan. Samalah kita Aida.
1: jangan kita pandai singgah pergi beli buah durian dah maklum. Murah kan.
2: Adalah kena tak orang kepada alah Dr. Miruna punya pasal lah, orang si mau beli durian dah tu.
0: Tapi Aida, boleh kita singgah beli simpan pakai molah tempoyak.
1: Apalah beza durian dengan tempoyak kan doktor?
2: Lah sama juga.
1: Tapi betul lah, as I said earlier,
2: dia seasonal. Sekali-sekala salah. Tapi jangan dijadikan tabiat. Tiap kali seasonnya muncul, 3 bulan sekali ada season, janganlah. Kejap dito ada, okay, mana tahu pergi berjalan ke negeri lain, ada lagi dia tengah season kat siap. Makan sana juga.
1: Tapi yalah, mungkin kita nanggap musim buah kini tu kan doktor, sedar season lagi. Macam cuaca juga tiba-tiba
2: dulu memang hujung tahun baru kita ada semua benda ni. Ini dah tengah-tengah tahun dah ada durian dah.
0: Bila sebut pasal durian tu Aida, cuaca panas juga kan, nyaman juga merasa makan cendol durian.
2: Masih juga dengan duriannya.
1: Cendol lagi doktor, manisnya. Ya Allah. Zaza, jangan Zaza, kita batuk Zaza.
0: Kami akan tunggu mek sihat tu Aida. Buat kami makan. Pakai kita boleh makan, tapi dalam kuantiti berpada-pada. Jangan kalau orang tadi makan
2: seimbang lah. Ya, kena moderate kita panggil.
0: Jangan ikutkan nafsu.
2: By the way, additional info lah, Malaysia antara negara yang paling banyak makan gula.
1: Ya, ya, betul. Tidak dinafikan itu.
2: Tidak dinafikan. Sendiri pun tahulah. Ya. Tepuk dada, tanya selera.
1: Tepuk dada, tanya selera. Saya setuju ya, Doktor. Tapi apapun, terima kasihlah dengan Doktor Miruna sebab berkongsi dengan kita untuk tajuk hari itu. Sebenarnya sangat-sangat bagus sebenarnya topik itu untuk semua pendengar kita tahu apa tanggungjawab kita orang semasa kita menuju negara menua tu. Banyak persediaan yang perlu kita orang lakukan. Seperti yang Doktor Mada tadi, cegah, jaga kesihatan. Bila kita orang kesihatan sip apa bagus, dan sikit juga simpanan kita orang.
2: Betul.
1: Paling-paling penting, kan Izzah?
0: Betul. Simpan duit. Jangan benda gila beli durian.
1: Okey, simpan. Yalah, benar lah. Durian kan kini tu sebenarnya nak kata murah gila. Sip lah, masih juga mahal. Simpan duit dia lagi.
0: RM20 setumpuk. Eh dah.
1: Okey, bye. Okey, bye. Alright, apapun dah, terima kasih lah untuk Dr. Miruna dan juga Izzah untuk berkongsi dengan kita hari itu topik untuk info ekspres iaitu insyaAllah ada ruang, ada masa lah. Bolehlah kita bersua lagi dengan Dr. Miruna untuk tajuk kesihatan yang seterusnya. Sangat-sangat suka kami ko. Sekogi kami hari itu untuk duty in info ekspresi. Apapun untuk semua pendengar di luar sana, semoga kita orang mendapat manfaat lah daripada perkongsian daripada Sri Aman itu. Terima kasih untuk Izzah dan Dr. Miruna. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum Izzah, Dr. Miruna.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
2: Bye. Terima kasih.
1: Bye. Bye.
3: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi, berinformasi.
4: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
5: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
5: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Baiklah, kembali lagi kita bersiar untuk jam yang ketiga ini, 11.20 minit pagi, dan Izzah nak bacakan untuk anda di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Kita nak menyapa rakan kita WK Baja pagi ini, selamat pagi. Kita juga ada Agnes, Indah Robi, selamat pagi Izzah, selamat bersiaran menerusi Spectra 9.12. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta lagu Zena Zen, Madah Berhila buat hiburan sendiri dan kawan-kawan FB. Semoga semuanya sihat. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes, Indai, Robin. Kita juga ada Timbo Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan Seria MFM. Buat Izzah, selamat bertugas. Terima kasih Timbo Tawau. Kita juga ada Biah-Biah pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi Izzah, selamat bertugas. Moga sihat selalu hendaknya di Sadong Jaya, baru nak panas. Selamat bertugas untuk semua sahabat pendengar Spectra 9.12 katanya. Semoga dia memudahkan segala urusan semua. Thank you. Okay, sama-sama kasih. Biah-biah, kita juga ada Mary Nanta pagi tu. Hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Panas cuaca di Serikir pagi tu, kami berada di Serikir sekarang tu. Okey, terima kasih Mary Nanta yang setia dengarkan sesi kita di Seraman FM. Kita juga ada James Pengiran. Selamat pagi Izzah, selamat pagi James dan Sapian Podim. Assalamualaikum DJ Izzah, selamat bersiaran. Salam buat semua sahabat dan Seraman FM. Semoga sentiasa sihat, salam rindu. Okey, terima kasih Sapian Podim. Dan Michael Elmi, selamat pagi Izzah, selamat bertugas pagi tu. Panas cuaca kami di Long Teku Tinja. Semoga di DJ sihat sihat selalu. Terima kasih Izzah, sama-sama kasih Michael Elmi. Okey, Amir Satar pagi tu, selamat pagi DJ, selamat menjaga tugas. Selamat pagi juga untuk kita Amir. Ramli Lee, selamat bertugas Izzah, moga sentiasa ceria selalu. Lalu Seraman FM mantap. Terima kasih Ramli Lee. Ya, di antara pendengar setia kita yang sentiasa menyokong, yang setia bersama kita di awal pertemuan tadi sehinggalah ke penghujung sesi kita. Dan seketika

8:46 minit pagi dan sekarang Izzah kongsikan untuk anda info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya slot fardu Zohor tengah hari ini 12:41 minit tengah hari, Asar 4:06 minit petang, Maghrib 6:46 minit petang dan Isyak 8:01 minit malam. Dan demikian tadi jadual info slot fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falah Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, Izzah mohon undur diri. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan komen Facebook Raman FM tadi. Dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk Anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

0: MHz. Spao 99 Popular.
1: Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stefan, bak berita tengah hari YFM. Inisiatif ngau polisi babida nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS sudah ditukuk ke perintah menua na tau nak dikenal rakyat di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisi ti di pejalai ke perintah menuanya. Tuju yang dekat nentu ke tiap ikut rakyat nak ngira bangsa ngau jalai pengarap boleh ngasai ke penguntung ekonominya. Yang ada ke pengawak di nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS National dan berpanggai benar bak Sabah ngau Sarawak. Laban dua bengkah menua tu tinya di pemansut besar ekonomi Malaysia di kurang karbon. Yang ada ke muninya bak pengerami makan lemai berserimbai ngau pengerami gawai kamatan KCCI di CCI di Kuching. Sama bisi datang golok pengerami itu ianya sapit Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pengawal ke sebagai premier dekat ke Sabah dan Sarawak patut nerima ambis nadai 70% hari hasil levi cukai karbon penatai pemisi hari polisi CCUS National. Yang pada ke Sarawak dan Sabah patut negap ke kerjasama dikenal negi ke hak begulai berkawal dengan polisi karbon menua ngambil ke sebarang pemain ekonomi di dihasil hari pemansun asal dua bengkah kandang menuanya boleh dipulai ke sama belak sebedau ngagak formula polisi ekonomi hijau Malaysia. Kelimpah hari berjalan ke tanggung pengawak nyadi palan nangkap karbon kampung di Sabah ngau Sarawak megak ngasil ke oksigen hari proses fotosintesis. Temegak ngengkah ke Sabah ngau Sarawak diberi tanggung pengawak di berbida dikenal berjalan ke polisinya. Akta CCUS 2025 ngau atur terit serta lisien ti dikeluar kenya sudah diperjalai ke kena 1 hari bulan 10 tahun siti nyin kemari. Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tuila. Sampai Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusof bak sebengkah penerangan Facebook madah ke gempuruk besar itu jadi ke pelasar berguna benar. Dia kena negap ke penyerakup ngaus penemu bala ketuai bak partinya. Kelimpah hari tingatul kuen 7 tidi perjalai ke PBB. 7 gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta seruran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Dato' Amar Fadila kemariknya di Chairman Awam Komiti Besar Convention PBB Sarawak Zon Selatan berandau ke pengawak nyendia Kediri sebedau gempuruknya diatur. Program Sarawakku Sayang dibagi menua kapit udah tembok kemari. Program ke diatur pengelamat 3 harinya nerima timbal ke cukup manah serta mujur mata lebih 35,000 ikut temuai. Program temuga ngerikut penatai pemisi kapit kitchen lebih RM343,000. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat, lebuh ke berjakup bak pengawak nutup programnya, mada ke timbal dicukup manahnya ngayan ke bukti komitmen rakyat nyukung agenda pemansang perintah. Nyalai program tu kais minat nyadi medium dikenal ngenatai ke penerang ngagai rakyat ajak dan mengat nyadi platform ti efektif dikenal nyemak ke perintah ngau rakyat. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM nyadi berita tu di Dusun Rosita Ampung Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin Desmond Ganai. Salam Malaysia Madani. Jadi bukan selama kita dekat bergolong YFM Sibu.

Sibu meri, selamat tengah hari ngagai semua bala peninga ke bisik bugulai ngau kitai ba awang la tengah hari tentu ya sarito hari satu peninga idal kami hari YFM Sibu sarito 29/6 tahun 2026 apo udah hujung tahun hujung tahunnya kekal ke udah hujung bulan tu peninga. Nak perasai kita nyong dekat nyingkang senyingkang nyong kat atas ujung tahun meh lah nanti udah nyingkang. Jadi berita gaya hari kita di Sibu tu peningah mana ya cukup ya mana ya panas ukai tak panas lagi angat sepek ko laban 2-3 hari tu udah ngasai ke nak tentu angat di kapit laban kami sebuat tu pan kira ke baru datai baru sangkai di Sibu. Pukul lebih kurang pukul 11 tadi meh baru sangkai di Sibu lalu terengkah ke Konti. Nyak meh berita gaya hari kami di Sibu sarito peninga jadi ngambil ke nerus ke program kita bawa ngelah tengah hari program kita atau ketusun program kita ungkup ia sarito udah tau lagi di aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan batang ke bisik diterima di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari. Sebedau kita nerus ke program Squad Trio dia kita mega dekat ke kapit tangga ngena cara barus randau ba lubang ribut begulai ngau menti sigih hari studio rakaman di kapit sebedau kita inget tu pukul 2 ngale hari kita mendiang ke program pendiau penghidup aku begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau nyentuh akai 2:30 lalu ditampung ngau program secangkir kopi tadi keluar ke Christina James Suntai. Nya tadi munyi tusun program kita ungkup ya sarito ba awang la tengah hari di YFM Sibu. Ngau nya sitik lagu kena merindang bala peninga kita tentu ya jam gede tu benua ba rantau jalai dalam kereta nak ngiranya ngetu belelak atau ngetu merarau jam gede tu tau ke benung mansang pambik ke anak pulai sekolah. Tu lagu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu Ari Eda Sen Gila Bayang.

Hanya lagu Gila Bayang pelaba kongka kami sebuat lagi ngasai ke Gila Bayang lagi di nama tu program Sarawak ku sayang di kapit daya satinya lagi tinggal di yang ku pulai semangat pulai nanti lagi nanti buku lain kita ga ya nyawat aku tajap ya nang awak sikit saya meh pama kita nemuai dan di pedak aku tentu yang mayu bala sidak ke bujan darah berjalan berbelah program Sarawak ku sayang di kapit yang ngasai ke engkau bisik menyapang kau mimik lagunya dan lengkap kenya laban aku dekat macam pesan berat kau pesan ke babatan ke bisik diterima di YFM. Jadi pesan ya keterubatu ianya setiap pesan bermati hari sulang anak ngidang tau ka pai cendu ngari ke menyadi ya ianya nai anak ngidang tau ka lawi tau ka indai lema deka nesau semua kaban belayan semua kaban belayan ngambil ke sampah datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai laban apa sida ya ianya ngindang anak kasih tahu ke apa galung udah nadai lalu dekat dintu bala mayu sarito malam hari 1 29 hari bulan 6 2026 di sungai sarito bala mayu berumah turi sungai Barun Serikai lalu dekat dianjung kena 30 hari bulan 6 2026 ianya hari 2 bak pendam batu tugung nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di bekakap 5 buah rumah panjai jalai pakan kamup batang air entaiyah batang air entabai batang air kemaliyah pakan buku yang megak jalan dan sampakan kaban belayan di lubuk mengilas sayung tabai julau kaban belayan di layar betung tuan rumah kanyan batu nia tuan rumah bayang sungai rusak serikai tuan rumah kabang batu 14 jalan bintu lumiri tuan rumah tambi batu 10 dasu pakan ngau kaban belayan kenalan rintai kedito kita dipinta datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai ngau sama ngintu niang ngidang anak kasih tau ka apai galung sebarang tanya kita tau betelefon ngagai sulang balumur kusung 1077977402 tau ka ngagai nai tau ke lawi ba 0145802536 ya pesan ya ke terubah lalu pesan ya kedua tu ianya pesan ngetas ulit ari bangkang anak kemarau deka madah ke pengawa ngetas ulit ni yang bulan anak ngilah lalu pengawa tu deka diatur kena ari 6 4 hari bulan 7 2026 bak rumah anak Yampu ianya bak lot 2680 jalan beletik kapit ianya bak belakang klinik kapit jalan 8 jadi pesan dituju ngagai kaban belayan di sungai baliah sungai kapit pian megak sungai sebabai ngemah sungai yung ngau kaban belayan ia ke ngelala ni yang bulan anak ngilah lalu sebarang tanya kita tau telefon ngagai bangka anak kemarau balumur 0137437107 lalu pesan ngetah sulit ya kedua tu ianya datai dari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya ianya Siba anak angkuk tau kapai BJ madah ke pengawa ngetah sulit lalu muai terbalu niang Lina anak pengiran tau ke inai BJ kena ngali hari 5 hari bulan 7 2026 ba food siu trading batu 6 jalai bintulu miri jadi pengawa nguan ulit ianya 4 hari bulan 7 2026 lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan di sangan tak tahu sibu entah bay entah jum muput pakan kakus batu 12 pintu lumiri pemegak kaban belayan di penyarai ngau kaban belayan ia kenglala
Niang Linda, anak pengiran tau ke Indai BJ kena ala derintai ke dito. Sebarang tanya, kita tau telefon ngagai Angki ba lumur 0128915679. Ngau pesan ke buka itu aku nampun baru. Pesan ke sekali itu mega siti pesan. Inya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam. Jadi pesan menuju kaban belayan di Miri Bintulu Sibu. Semanggang Sebu Ulu di Banting ngau di Kuching. Ia kena lah rintai ke Mega, madah ke pengawal ngetas ulit. Ianya 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai, bepalan bernombor 101 lorong 1A Taman Boulder Butte, Jalai Stephen Yong di Kuching. Ianya pesan ke Nudi benar ke sempat dibaca aku ba awak kita tau kejam kita ke dia tu semua ge bisi awak udah tau lagi nangkan ketau lagi dia aku dekat nampu baru gak pesan kita ke pokai nanti kita ninga bunyi tai kemredup dia ngagak pun ninga ke peningan na nemu nama tai yang pakenya tan tajak pia. Lagi aku nampun baru out pesan kebukai ngarap ke pesan ke dibaca akunya tadi terang serta boleh datai ngagai kita ke dituju ngaunya Siti lagu dari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji.

0: Atuk ditemu bala pelingar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari tu lapan temui ke di kangau tu inya pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bab bagi menua kita di sibo di tu nyadi ngau basa megak kita ngelalu ke tuan Dominic anak empara nyadi tok tuan nuan ke bisik udah bertunggak ngaku di tu mereka selamat tengah hari ya, ngagai nuan
1: terima kasih ngagai ATM oleh mereka awak ngagai kita kunci penemu
0: ya lapan tek komeda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngagai bala peninga bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur Ordinan Buruh Sarawak Kapcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tau ke dikumai kita ke misil lah eh. Tidungkup pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan Ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah. Eh. Nyu terus anggaran au tertarik lah tuan.
1: Au ya. Bisa empat bengkas cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amendment lah kura putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ya nyak cuti sakit cuti hospitalisasi cuti maternity cuti paternity enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari kemisi ke disebut nuan tadi oh. Tuan.
1: Nite hatu Ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS te baru cuti sakit tu dikira kedirai lalu cuti hospitalisasi dikira kedirai leban seberau tu dipegulai kaya bak Ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kedirai ianya bisa 8 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kita nya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teng ya nak masuk hospital. Jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat wad masuk hospital nya aya dikumai kami cuti hospitalisasi. Jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan, agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepakat bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawa lalu berapa iku anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak Ordinan Buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidak ia beranak ianya 7 hari jadi berkeni sidak ia tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Pertuan Agong satu hari 1 keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 Hari Sarawak 22 Julai, Hari Kebangsaan 31 Ogos, ngau Hari Malaysia 16 September. Jadi enam itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari saya bukai. Jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpanggai dengan company lah. Ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja. Ti yang nadai Muslim. Sedaya tahun ini memilih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Jadi nya senantang hari komisi nyerumak ngari besainya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besai untuk orang ke ngerejap ngawak bak company sedaya nah. Jadi ini pula yang agak nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian ini atur baru tadi terit ke bapak kita di Sarawak itu dia berjalan ke oleh nuan neram kena atur untuk dia berjalan ke hari upis kita tuan
1: cuti paternity itu ungkup semua pengejap penguat laki punya koko tarik lah nak milih pangkat nak milih berapa gaji ia atau ke kumai orang gaji hari kini gaji bulan kini teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranek nak milih berapa ikut bini lah laban bisa gak bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini tapi sikit dikira 5 aja lah jadi cuti itu nak namanya nambah kenyang ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranek tante bini ya beranek tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita deh. Udahnya tuan aku bisa nihingan dan nerang kari pun tadi kita bisa empat ite komisi na. Aku jadi ba komisi keempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari. Bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pisretat ke roputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tak ada sekali ke kontrak sekali ke gaji hari itu tak dia beri yeah. Lah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tak ada yeah. Tapi yang mereka diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi yang tak ada kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tak ada sekali ke orang ke diputuang gaji yang tak ada tak kena dia beri komisi itu boleh dengan report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50 ribu ungkup sitipnya lah reti ya sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50 ribu kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikala diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh buka kes.
0: Kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi nah. Tanya bisa tanya tambah tu tadi tu ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngereport nah. Aku gawak bak company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi nah. Kati report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke kena ke kita ada tenaga kerja
1: sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawak Dini address ya, tante siraya kak menuntut ko kami yang agak tuntutan gaji ku dari putunya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah.
0: Jadi identiti siraya ya. Dilalai ke kena ke? Nah.
1: Nak boleh nak ya. Nak boleh nak datang.
0: Ya. Aman ke kan jadi?
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji, kadang kita ada nak di break komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemenik kerja ada. Mayu apa kena
1: tuan ya? Kena, bisa kan nangi kena. Tapi nara yang ngawa, nanti semak seraya di buai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke.
0: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kena.
0: Oh, jadi cukup mana utai kedai terang kenuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku merit terima kasih. Mayu aku penatai warna gaya studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi makudai ngagak report. Jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan the meeting anam parahnya pegawai tenaga kerja hari upis boroh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan.
1: Terima kasih.
0: Ya, okey. Ngatau bupa dulu peninga, bye-bye.

Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngelah temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai aku depan.

0: Yang tadi Siti lagu dari Andrew Bonnie Jam. Maya pemisi bertemu baru koyo. Au ngarap ke Maya bisi awak, Maya bisi peluang kita bertemu baru ba awak Maya kita kebukai tentu ya di dini-dini luar meh. Alaban sebenarnya untuk bisi bala komen ba Facebook kita di nama tu di Sibu FM madah ke sida di kapitnya sunyi udah habis program Sarawak ku sayang ku datang tajap ya nang awak laban kita kami di Sibu RTM Sibu Mega atau ke kami ari RTM Sarawak dekat datai ngagai palat kebukai ke enangkan ketuk ba minggu baru di Sibu dekat diatur mega program Sarawak ku sayang begulai engkau bala mayuh me di Sibu dito nangiranya yang ke kita bisi datai nemuai ke Sibu boleh agak sampal datai ngai guys studio mini kami di Sibu ke dekat diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 tentu ya program ke lebih kurang sebab kom yang reti ya bisik pengawak pemandang dari Raban agensi ngau bala kita kekak datai sama medak programnya bisik megak tentu ya bisik Sibu Kitchen pengawak panggau pemerindang ngau mayuh macam lagi program ke buka elok kami berkongsi ke lebih lagi gila peninga laban tentu ya tahu narit hati bala kita ke datai nyak ngenam program Sarawak ku sayang lagi nganti kita bergulai ngau menti hari kapit lagi kita beranau lebih lagi ke ngenang ngenangnya laban tentu ya kita ngasun tim pun usi pengasai di kapit laban sidak di kapit deh tentu ya yang ngasai ke sunyi kini bakal bala peningat kita ke bisik komen berdia ngaunya aku mai kita ngetu nak lama berperindah ngau sitik lagu hari Rudy Peter ke tengah hari tu sitik lagu ke di kumbai ke lalu dalam. Nama nama kebun ada monyi ga. Tapi nak ngawak, lekak ke dulu ke nyanti pada ke monyi ngambil ke kita ngenang ke sekedar hari program kita kebukai ke di atur nama kita peningat. Bisa mada main buah kita, aku kan nanya kita. Nanti kita bisa mada main buah tau komen kita laban kami sebuat tau. Nyangkanya nyo udah rindang amat di kapit berapa hari tu deh. Nanti tu mada main buah, bisa gaku mada ketua bahagian rancangan kami bisa ya meda member meda hari telepon ya ngah RTM klik deh bisa ya meda aku ya takut tu nak lepas sikit ukai orang member rindu ke meda member kan yang nanti final meda bisa ke aku meda ba page rasmi radio RTM Malaysia dia belaban tu pagi lagi meto pukul 1 pagi lagi 30 hari bulan 6 2026 dia Brazil dekat bertemu dengan Jepun pukul 1 pagi yo nanti bakal aku laban ke dikerindok ke magian tu rindok ke aku dua-dua tim tu dan tau ke kita komen about live kita dia siapa bagi ke dikerindok ke hati kita laban pukul 1 pagi tu lagi deh 30 hari bulan 6 2026 nya masa semasa nya peninggal dore kat datai pa final okey jadi jam kita dia tu lebih kurang pukul 12:47 tengah hari tentu ya agak hangat mat kami di luar dia lebah kulit ngasai ke kesu hari dalam konti kita di tu ke sehari tu kemarin peninggal di nan mu nyangkau amat gak gaya hari kita di kapit hari keterubah kami ke datai dia aku hari keterubah kami ke datai dia aku ngasai ke hari cukup celap nak gak nak gak panas nak gak hujan tang ya celap kira kenyangkung kami sebuahnya celap dalam studio mini kita di kapil bermayanya bisa peningat kita komen Denby Denby Zen madah kangat di luar ku ya bisa mega to ngatai ke pesan dito Christopher Jana madah ke
1: Kira keminta lagu dari Florian Hai, kau tua kelia kuya kena merindah rempu, ngobala kaban kebukai meh, ngarap kita perindang kuya. Lalu Sri Harry, magak bisa minta lagu dari Florian Hai. Mayu atau pesan, kita tahu anjung kita ba Facebook Sibu FM, nak aku nyengala maca ya tang aku antai bisa awak. Uliak aku meda-meda komen hari bala kita sebuat. Oh. Okey, lagi bisa komen ke bukai di to leban ni tadi ayah kemadah kesidak di kapit tu lengau asai ko ya. Ini pika madah panas sidak di kapit sari to. Api yang mega nda ayang-ayang tu bisa mega kira ke mansak ruai kita ke tengah hari itu. Rita Philip tu atau Rita Philip madah yang beda live hari kapit panas hari itu mah kaya sunyi kami di kapit. Udah habis program Sarawakku sayang kaya. Au ngau hanya peninga. Udah tu lagi kita nampung baru program kita tentu ya lagi kita di kemendiang ke squad trio seberau kita begulai ngau menti sik ya hari studio rakaman di kapi asai ke pula tu peninga laban pagi tu begulai ngau menti di kapian dia tonyo telepon aja tu ya. Atau ke ba arus ba randau angin lalunya sembama randau angin lalu tu ya ke tengah hari tu lagi atau nang awak sige baka bekenya me kita bisa maya kita bersara nanti bisa maya kita bertemu bisa maya bertemu baru jadi tau peninga lagi nampung program tau ke perkara ke dekat dikongsi ke tengah hari tu di YFM Sibu nanti kita medak gaya ubah pemansang jalai di kapit laban di kapit boleh tembus nyo boleh datai mensia mayuah ke datai deh mayuah cukup mayuah kereta ngasai ke dia asai tajak pan menuanya dia asai ke bawa sitik tumpuk pendiau pasar ya aku tak lagi ke mayuah dua ke bukai bandunya. Atang ya asai tau disebut lantang ati yo dengan kita orang kapit. Au nyok ngenan di kapit tan lagi mentimbo madah ke kita. Au hari satu sari tau aku nemu kita ngasai ke jempo. Akai hari satu tukang ngempun ke sari tau baru hari satu agi bisa hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima nyo. Dini ngigang menang-menangnya lama main ngantai. Okey, engau nya Siti lagu hari Rudy Peter tu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu hari Rudy Peter kelalu dalam

0: hari tadi ego na dai ketemu Dini. Gato po mana lihat aku tahu kikin ku mansang ini be like. Mai nanya ini ku ngai ku kedere ngiga ini ku to. Oh, ini be like. Ini be like.
1: Apo ini tu ai tu. Sige anang ku aku. Ya nama, bang ngasu ade kesa. Nama nani ngari tau de gawai. Aki kesa.
0: Kian tuan, ngai ini ku ngai ku kedere anang oi lagi an.
1: Aw oh, kenyo mete. Aku nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu aku.
2: Ya nama nyari tadi aku keringan nyawanya. Nale pampur wap dia nyaku mana kedai ni. Ura kuda parai bersebayan de tanamnya. Tadi meninga betar kuang dia nya. Ura dia mesai nama na ura kuangnya aku. Ni mesai beli data ya.
0: Ngam
2: dia. Ya aku kena kate dengan anu perkate aja aku. Ante orang salah ya. Danu pakade nya udu limbang kebukai tersebut. Anu ante betul ini kang anu. Nah, ya nama ante penting mat ka kerana aku tau.
0: Ngam di to ini gua. Uci buka TV-nya ini belai buka dik. Buka dik nyempai ini belai.
1: Ni remote deh. Tok ya. Nih, nama deh. TV menya. Ya rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya uci kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Ya ka kali ya kini tok go. Kibok. Kali kanan.
2: Ya, tau data ya, lu ngika rimum. Ya, nyerawah. Kau tau laban setuah itu lagi kuatir ku dian. Amat tak cekai aku. Dia lagi wai ni sumpeng. Tau si kok kaku ni. Cini, ni bagi ya tu rito. Nama tibi ni kali yang tibi kali tungkup sekali. Nama kali ya dia. Remote tekan tibi kali ya kata ke?
0: Tekan remote. Tekan remote-nya.
1: Ya, ni ngoy ni sumpengnya. Bangat tergesa-gesa. Nyuk sal kengnya ke tibi. Cii, lapa ni ni sumpeng. Ya nama utai ke mangat kau pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai nama dua de nani ngo. Mayu rita. Ura made ya mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe buo beti bayi. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tanama beti bayi aku tan ada ai oi. Beti bayi aku nada ai ne gua.
2: Nara tak bisa ngode laba dengan mu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku tebat ibi. Mayu lo ya kumai de kedai. Nya orang ke kumai de nyipek buah mantai kura laki sigar kumai de kedai. Orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu de munye kebala ucok ku nyebuat World Cup FIFA 2026. Nya alayah de laba ko. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa? Pipa why? Namu nyemunye nama ane inai pipa nyen u. Wanya nama wa ke wa dunya dunya ko de nya berbuat mangko dunya
1: ya nama ko de inai guop kini ko de tadi dunya me ngai pipo ko de ukai pipo anak inai pipo FIFA F ya mo de F ah FIFA
0: oh tau ayah giga bat lepun FIFA nya jako pandai ari hau nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempu orang main bua nya ne ini guap
2: ne nemu gede meda de kumai de orang yang mantai kura laki sigat ni pet bua bedunya nya me ada ya de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi
2: ya me ten spear di ni bisa sama ni uco sano ke uco sapan tare ko de stat ni pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, ala lah baku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarin nya ketukar dek nyak, nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak, kena dek meda. Guna kita melihat kecanggih nyak, sepatutnya nyak. Nya. Ulia nyak, kadang nak dek nyak, nyak. Mereka ke dek ulia, dek dah lo dek tadi. Nama otak nyak.
0: Nih, nama otak
2: nyak. Dek kena himpun nyak, dek ulia meda. Orang main buah FIFA nyak, puh, dah.
0: Betul pun, nak dek beti-beti pia. Ba arti yang bel? Ah, ya ya. Nama aku juga bisa ba berita made ade. Menteri Komunikasinya Dato Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bila pada pala aku entah aku tepi dia me sebut ke nya.
1: Kini ke de ngumai nya nada ini sumpang. Tau ya, berade. Tau cini sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cini TV okey nya. Tok tak klik dia nemu deh. Nya. Nya ya ke orang dia tok nya. kelek kajaknya. Ah, alu liah ya, mudai. Jam tu bedau ke ya? Ya ke? Pelaban jam menua luar dien. Pagi lagi, nemu dek. Kuma dia sama dengan kita jamnya.
0: Eh, nama ngungku nada gambar bekau ngudeknya ini bilai. Kenainya dek?
2: Iya dek, udah download RTM kliknya dek. Udah. Nya betepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kuma dek ke dek. Nanti dia udah download. Sambung dek ngagai TV dek. Kia, tucuk dek kia nya. Aman mada bisa internet. Kuma nak canggih TV kuma dek ke dek. Ngedek nyadi pengias jah TV berbilik dek nya. Memesainya nyubaka wayang dek nya. Akhirnya dia mada ngicak dia nama kaya telepon.
0: Amat nyamai ke TV dia tau. Ya kini intinya nadai deh. Kini ke nadai yang bisa ya. Ni gambar ya pedak ya. Kadang nak bayarnya nadai baku dia tau deh.
2: Hei, ni bilai deh. Jangan beranau ya ngai ya kau. Padahal kaya. Urem ada pria, ada bayar.
1: Ada bayar kami tu. Pria aja ya. Janji dia bisa internet. Nemu deh. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. RTM dia tulis dek, klik K L I K klik nya berada nya ah curah hijau pisang nya ya maka tanda play ke TV nya deh ah ke sekaliah nya deh ah ke kibak ah makanya ya.
0: Ini kena ke deh ini gua
2: ini je pada handphone pada nya nya kaku nya uleh nya download pada dia kami itu deh dah jaga kami empai pekit rasa ba empai datai ba dunia nu main bua ore udah download ngo kami ATM klik nama de sikin ada ATM klik deng lama to
0: ada yo
2: pe yo main sa de nya de apa ya dare berapa nya main de numpi yo mada orang main bua ngena himpon de nya si teh ha lebo de gale dan de tengah malam pegai de kio lebo de siare ente kenumpi ngeti bing ada TV nya pilih kamat lah kamat tau adanya. Mereka dapat telepon.
0: Udah tu bisa
2: berhimpun. Ika kuni yang tau ATM klik tu na. Nak bisa ku deh.
0: Nah, jauh bisa yang tau. Engkau boleh ucap ku sebab nyimpan tu eh.
2: Nah, gila ngode dempu je suwana ingat deh. Nya, lapan dia nak medaknya.
0: Kalau ni kan yang kena kita lu klik dia aja tu na. Tekan dia. Tekan. Nyek. Nyek. Ya.
2: Kenyam ya.
1: Ya, pedak dek ke ya. Ya, bakal dek lama nak muka je deh. Kak dikemas kini dia dulunya. Update. Ah. Kalau bukanya. Ah, ngam. Udah update-nya berada deh. Berada deh baru sekali nya, nya. Sepiak gama rumahnya. Utama ku ya dia nya. Sepiaknya gama TV. Ah, nya klik deh. Ah, tip nya nya ah, password Cina-nya. Ah. Cina-nya dia ah, dia ya. Pilih deh bak sukan. Tau ke TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda? Semua 104 perlawanan ku mada kada bisa dia mage yang. Ante de na ulih mada sida lemai to bisa ulai yang ya. Ya, engkal ka mata cuak de nya na ulih ke habek kada laba ura tu du main dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien, dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Ulih pada de dia ulai yang ya. Ya, nanti ya ubah orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2 tenang jadi ngagak 5:30 oleh Inzo. Padahal orang dia aja 2 bapak nanya main dek semua apa ujung nyari pengrajin aja nyeleknya dek mengkak mana tintu ada guna itu apa nanya tau tak kamarnya pada dek dia.
0: Alu kio, alu
2: ya, kati dia dek nada itu temu si teh dek baik beranau.
0: Nanti yang mayu hanya perlawanan mayu apa metiemnya nek ini gua 48 ni teh ya nek.
2: Mayu. Kati kena mayu dek bapa itu kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kerek sebab cabut ni orangnya. Tapi awak ini bilai, ya, aku ada pemilih. Oh, tim aku kat belakang nganu ngai ya. Cabu ni dulu dia tim ni kenya. Ya.
1: Udah ini aku ada semua 104 perlawanannya. Terberengkeh menyak. 11/6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19/7 ila. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 ah. Laban jam kita bisik dudi mimiat dewai. Ah pihak ya.
0: Nah, ya, mana dai jam dunia kita tahu sudah belapan di ni. Nama jam kita dudi dulu bekenya ya. Apo dia berengkehnya pihak. Anai, ku mai ku bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya datu fami arinya ne jaga udah ada pri kue pri tibi buka tibi swasta ada uli ngeluarnya kita itu aja uli ya dunia luar dia tahu na uli SS ATM kliknya ya diskat perintah deh laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena ATM klik tahu lagi nyubame uli aku ada dari dunia buka ada pri dia deh. Nya made udah haro begaw baru de nemu utai. Ore tare de nyamat pare amat pare. Pare. Nare bayar. Internet dah jai se de. Te se de 50 sebulan. Nya ja bayar de. Ne. Dia tahu apa nyamai, dia tahu de. Aku nyo lelek made ke de. Padahal kan ini bila ini orang ke belaban membuo. Cungai ku made ke tau utai. Nare te temu ya kan ya ke dulu nyebur ha membuo entare.
1: Dek tu ini sumpah yang dia orang Balaban bertiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namun dek nya ah kati kenya kak sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedai adien dek di lek dien
0: ni dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah rame sekolah je namun kami
0: Nih, nyampe dah aku ay kapok aku nyok. Oh, ngamai dia nemu, nama ngamai aku nemu nama.
2: Nya, dengar dek kita gaya pendiam dek nya.
0: Nadi ngok.
2: Tahun ke puluh di pipa di kagak tu dia nemu. Sebentar tu 32 tim tu ngamai hingga 48 tim artinya mayu gaya me ngamai menua kengau, menua kengau kau sebenarnya kata bakat tua kau. Oh kami tiga kengau Malaysia kengau. Nah ya. Ya aku mada kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti na layak dini dule datang ngau dunya. Baka peringkat sko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai berita.
0: Oh patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sida belabannya.
2: Kati kena mayu de.
0: 64 kali sudah belaban support tu ni 100 lebih. Oh mayu wah nyo.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim support dia tahu dah 48 tim bagi hingga kumpulan. Laban nyage baliga. Ya.
0: Udah. Eh nemu te keliga de ini.
2: Kami meda membo. Kada ko te pri. Eh ko mai de sampai bangku mata aku terbuntau kisah ko bayu tanya sebulan jo.
0: Kene ke dengar mata de nyo ah. Awe kene ku de.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ha, ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panai nak ke kau ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai ku ni grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah ha, aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: Ada guna ada mana kesiga je, ada utai uliah dek, kau mana kau dek? Nyam dek, kau mai dek penyakit, kat penyakit dengan dengan jadi penyakit kau lapan dek nyam. Kau mai dek pakai penyakit tu, baka kita serumah pakai kawan empat lama, tu pakai main buah tu ngari kerunya. Okey nyam bisa lama, kau mana kau dek? 4 tahun sekali, nyam nemu dek nyam pantai bisa, nyam tek nyangkung kau tahun kubik sebab ini kau bisa, nyam dek kelawang ke tahun kau bisa penanggulnya.
0: Pio.
1: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ah. Ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakatal dia no. Jadi ramau nya suba Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tok bertemu dengan Francis.
0: Ya udo menang Argentina aja geng kau.
2: Ya nama ke buah dia Argentina deh.
0: Nai udo menang meh.
2: Ni siapa ngau mai udo menang aman meh menang ku tai deh. Aman
0: deh. Nai tadi deh. Ini gua mah deh nak ku ini bilai mah deh ne.
2: Orang begau ke buah, begau ke deh tenadai ke salah ame udah ranau tu. Mu gede utai ke main buahnya, muka rundia, muka hati, muka mata adanya. Ya. Nanti daripada nitia ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil. 5 kali udah ya kemana ke deh.
0: Brazil kan kau?
2: Aku nyok mana ada tap sekali hati dia nyok. Tak amik, keramik hati. Yang palung kan kita haji yang kian. Baru deh nyebut Argentina. Nyok Brazil ke?
0: Bah. Kak ku mage yang deh. Asapa menangnya emang kau?
2: Nih, nyok ada hati. Mesti teh berkenan tam. Nih, wai ini bilai.
1: Jemani ngau Itali pia mewai. Nyok kak napat dah. 4 kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nyok Argentina nyok 3 kali. France, Uruguay. Belak sama 2 kali.
0: Umahnya cerita membua umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita tiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jatina Brazil
2: kau mandi yang nak mandi nuainya pala buban kena baju jerseynya nak ku
0: membua malam tau
2: dah dah mulai ku cok jauh meh
0: nak beda di RTM bising agaknya nama sarinya mansa agak video kreatif kita itu gom dengan bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Namu aku tunga pada hari belakang. Maka ino kemarau baju. Sekali ngui yang muang kita tinggal. Mau, aku mendaknya. Nah, baka tahu jalai pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: nak mandi yang sekali.
0: Ayah, suambai balu cok di belakang aja. Tengah awak,
2: lelak nak bahan aku main buat atau laban kita. Ame ngiro kita ya de bisa duit de ke kaya ngame ngiro udah terima deh de ngiro
0: de duit 50
2: nadai ku nadai nadai ku udah kena
0: ku tanya udah nyuci piang tadi
2: nyuci piang me udah kena masuk kan ku nyaba pum nam pelama de ngiasin ku nadai tau kerpai tau nadai udah rangkai tau
0: ini bilai ke ini bilai nama bawa udah nyual
2: nadai capu-capu ini bilai
0: udah nyawu ini
2: bilai apa ya nemu de ke ngerukuk duit ya nih nyawut de ngai dia nih agak ya deh.

0: Jayau pasak api atau enti? Ini dan enti?
1: Ya, tak ku bisa saya di Jayau kini dah pulang dari pasak kapit mah.
0: Oh, Jayau ya pasak kapit. Ayo, kita kapit enti.
1: Wala ma Jayau ku dah.
0: Wala ma Jayau nya ge ngene anda tadi tau.
1: Iya, ge boleh bai. Bai ya menya ne, nu bisa ingap ke Jayau ke Delut bala ke Don ku dah. Wala mano.
0: Ampa pemayu ha mangsa nya ne enti. Anyo bisa lekat Jayau nya dia.
1: Amat au nama berita. Ama,
0: maka kepada di pagi tau mentai.
1: Aku kan amon eh peninggal mayu. Kita ada mu kemari tim tidak sebuat kan kemari pagi itu tadi baru mulai trempu nya terus baca aku ada si budi ni dengiro.
0: Nau,
1: udah hebat mat. Terima kasih ya nih kerana kita sebuat ke udah ngau aku berkapi udah nyasar itu aku nu. Sunyi puang kita, bukan aku jauh jangka aku deh. Balau pu Facebook kai, bisa kena luang apa ya?
0: Bisa.
1: Sunyi mesti dah ya deh.
0: Aku silu ilu mesti dah ya deh.
1: Aku kan nama nih kita nemu ke balau peringat mayu bapa itu kau dah 3 hari kau dah baru temu nampi ama Sarawak ku sayang. Rindu hati ku kau berkunci ketok nih mak. Bukan nama nih kau berkunci ke penyampau mesti mayu ke bisa datai. Lebih maya Sarawak ku sayang bahwa bagi menua kita di kapi dalam kanan 3 hari sepenyampau 38,607 iko.
0: Cukup maya mandi. Nanti hari ukai kita mandi yang kena nanti lapan menua kapi atau siti menua ya ke tau kumai kita min nanti di mandi yang ke ngau palan SKS tau ke Sarawak ku sayang ke sebedau tau deh apalah ni keempat ya. Dia tu datang terima penyampau tau ke sambut ia ke cukup mana aruh ya agak kapit nyo jam tang tajak pia ndak dia lama nda jam ya tang enak lama tapi maka dalam berapa hari tau kita tau kira ke ngasuh orang sesaya suntai nyo berdarat jauh mina laban kak datai ngakai sepi ada seorang
1: nanti nya me pemayunya baku ne cukup mayu ah tau ke mereka terima kasih hanggai bala ke sama ngau ketik kita support program sama aku sayang ba bagi menua kita di kapit munyu ku diterima menua kapit tu nyepalan keempat nu ngatu program sama aku sayang nang sebetau tu sikit paket residen bagi menua kita di kapit dekat lebih ya ada 3 itik palan kebukai tajak pan kapit tu kira ya mit hari ini bukai ambil kebanyang maka mentulu nu udah bandar nama kami sebuah tu kira ke daerah ku kita pihak entah deh uliah data yang amayuhnya jadi terima kasih hangkai bala kita di bagi menua kita di kapit kita kebukai keluar kapit maka terima kasih abang udah data support programnya reti ya nanti bisa support ketuknya ke utai ke dikekak ke bala sudah ke ngatur program ngambil ke nak lebu pihak antar ini ya ngatur program buat siti-siti itu kita yang mendak ni mau ngeberingan mayu buat namanya buat jualan kapit kitchen ya. Pen udah mayu no kita ke makai sudah mega buat gerainya deh ma udah nerima penyampau yang bisa 354 RM1,090. Nah, kaya orang kapit wai.
0: Kaya.
1: Nama aku baku mai kaya. Lepas sari balik ke terubah 26 hari bulan 6 2026. Orang ke membeli ke pemakai keras tangan, utai ke bukai, utai ke bisa dijual. Namanya gerai jualannya deh bisa 50 itik ke campur. No makai, no teru, bisa 36 itik, 14-nya gerai jualan. Sari mangai 100 ribu lebih. Ini menarik keterubah, RM136,862. Nangkan kenyak, hari kedua, hari 6, majak nikik mah. RM151,419,75. Ini namanya, bergulai-bergulai.

0: Saya ke berjual deh, baik ke pemakai air utai dempak, ngah mengak kerap ngah utai bukai, ngah meh ngatai ke untung pemisah yang saya ya, bukan nyamai ne, dia mendak ne, saya ke bergerai pupnya. Masa ke saya nyamai ya, setiap pupnya dalam kanan 3 hari, nanti nak salah aku 100 dah sudah bayar ne, tak banyak ke dibantu atau ke ditolong, namanya program Sarawak Ku Sayang, tapi antar deh. Tiga hari kadang aku pernah misalnya nanya sedak ke bukai buat ke bukai ngarawam saya ke ngau ku bertemu pagi tadi deh ku kita misalnya ada berapa uliah deh betul gerai deh si kuda aja aku nanya ya deh semaknya 10,000 ku ya nyah tiga hari buat gerai buat palan craft udahnya bisa setiap gerai setiapnya ke nyual nama ne kena salah ku wangi sari ya udah nyual 10K nerima 10K ya ukai kira untung semua toto tanya deh ya.
1: Ukai bedau bersih menyenen
0: tadi bedau bersih nyak dek mendak kita mendak tak kebekannya deh setiap ya namanya nama ke penata mesej ngakai kita ke bubuka atau ke bisa gerai bekanya deh. Anak ingat mah yang kaku tentu ya dek Rino ke pemakai. Bapa namanya Palan Notapa Sawaku Sayang. Ingat ke Empasak deh.
1: Empasak.
0: Malam apa banyak.
1: Oh Empasak goreng gulai tanya.
0: Bungai kantan.
1: Bungai
0: kecalo.
1: Bungai kecalo.
0: Tuh banyak. Bungai kecalo. Nak palek ke mana mana goreng-nya.
1: Kecalo kusu. Kecalo kusu. Empasak kusu.
0: Kusu.
1: Tiga hari dia. Yeah. Tiga hari nampak kenyak.
0: Tiga hari nampak kenyaknya. Ini dia ngira. Dia merak nah. Nya pemakai kita dayak. Tetap. Lumus pasu.
1: Nama aku kata Empasak je nyak ko.
0: Empasak je pun.
1: Entah ya. Alih ke saya mana goreng-nya dia.
0: Ya. Saja pan kita nanti kita berundiang napa ya mak ngah buka pedingan mayu bahasa Jepun aku nemu manua entah ya
1: entah
0: saya coba nemu manua pemakai tang ya baku bisa no utai beliau cara orang manua ke mereka nyamai lain napa ya
1: cara jari kita sikau nah sebabkan te ambek kebandian te aku minta respect bawa orangnya lagi aku mandua ya nak gas baka sengo ya bekenya
0: sama ada utai panua ngau mengau teh kiraga ame kebanian semua kita itu kita kena tentu nguji nemu magam gaga ke skateboard ame kebanian aku na dan utai kiraga orang yang lebih mana lebih silia lebih halus ya ke sigi bisi pemanai bas tentanya itu bisi ku ngambil pengawaknya tapi ya aku sama ga orang kagak baju hujan teh kebanya tapi aku nanya buat teh toh lama teh toh kan antara yang kemayu pansut nih kode dia mendak malam kebudayaan kita mendak balas ada kemenarinya kena mana apa tak ada mau
1: mana cukup mana sih aku ke nyebut nanti lapan aku tu kira tahu disebut kita data dari menua luar gak aku data kapit nanti dia aku mendak malam kebudayaan malam adat main asal kita nya deh sedak ke bertanda mayu pupu raban bangsa amat ngelamak tu kita beda mayu pupu raban bangsa bertanda dan malamnya ya penyelai ya beda aku cukup ramai cukup kena aku kata warna-warni ya
0: warna-warni
1: ya curah nyentuk ke tanda balam nyadik kita ke punan ni kita kena kena beda kita tanda balam nyadik kita bangsa Tanjung
0: ya
1: cukup mana ngayan ke pupu raban bangsa kita lebih lagi menua sitak kita di pelilih menua kita di kapit nanti
0: iya lah banyak ke, kaum belaga bukit mabung deh
1: iya yang kejarang-jarang ditemu kita iya
0: aku punya kita di mah sedap punan udahnya sedap Tanjung tarian setanjung deh sedap kayan kenyah utai ke bekenya aku pun jarang medaknya jadi tapi puji yang guys sudah upir sedin upir yo kebisi ngatu mari dia utai nya bekenya mai nya ngai semua kita ukai mina orang ke dikapir aja tang nya meh semua bala ke bisi datai ba malam ketrubah malam kebudayaan amarindo nama
1: amarindo
0: nya orang bisi datu Bedaun ngira pengkaino sedai ayak bu sedai bau nya bukai nao.
1: Bedaun ngira ia ke bisa entap eh dua ba mua nama to panggau inti entap eh dua dia nak nak minah ke bukai.

0: Dulu ada ajak ya, gaya-gaya hari cukup nyangkung ke dalam berapa hari itu. Ya, tak angat ke tak nak ternyala tak angot.
1: Ya, ya. Uliah ni, lagi erti tadi. Lagi uliah namanya pengelansi hati kita medak utainya kita ke kawak berkenyak. Sama agak ni, okay minat bala kita kedatai orang ke gawak berkenyak. Semuanya kita rangsi hati makan apa ya.
0: Aku medak hari pun maka aku buk. Tak tama pintu penamanya dia medak bala sidak ke gawak dia orang ke datai pan kira ke pulai bisik utai dia baik nanti nak ngiranya nama tu penemu kini tau ke sidak ekak bertanya ke macam-macam perkara sidak ya udah nemu minyak udah terang udah nemu kelimpah kerindu hati bergulai yang pangan dia ya nanti bertemu sidak ya ke lama nak bertemu ni nemu ya.
1: Baru nemu di rempu, bahkan tu dah aku nak lebih kedatai kita buat kedua-dua makai yang deh. Aku sipe tapi mereka diperhati aku. Nah kalau aku mendau orangnya, nemu dah saya kau kai bah kapit aku, deh. Saya kau bah menua luar. Pada aku sudah kini no darah bapa ji aku deh.
0: Aman bapa ji ya.
1: Pada aku sudah ya mah, aku dah bola no kapit.
0: Aman baji no kapit wai. Pama kami indo muji.
1: Kurang materi kapit no wai. Nyarti dalam ya ne.
0: Apa tu nyarti dalam ya nanti. Kami ngai kunsing kita nanti kami singgi kau dia kami ngai video kunsing kita.
1: Ya.
0: Tu cing kena tu ampu nuci mata nanti.
1: Ya.
0: Empat pemaji indo kapit. Nak peda penyikat laki kapit nanti.
1: Nak dai. Nak peda.
0: Tenggelam terus. Minta ampun maku kita laki kapit. Indo kita kapit. Apa ji ya?
1: Amal. Au sampai sesuai yang kiwi au pun jadi pemadah bukanya. Banyak baji ya.
0: Au baji ya sedang main.
1: Kapit terus dewa yo.
0: Aku lalu ngasai ke dempo. Au engkau amat udah beromo ke maku. Ukai madah dempo baji atau ni. Nah ngasai ke dempo. Medak main. Yang balas sedap main biak nao nyo agak rumpas nya ke kumai
1: ya, orang
0: au darah gantung sengai nyo hante
1: ya benung ya mat
0: benung ya mat sedak ya
1: munyi kaku mada ke dema nyo asai ke nama tau aku tu dia buat menung kapit ya berkeni ne bukan nya me antara pemana ya nanti dah ketegah hutai berkata tua tu nuna dari ke duduk berkedai nuna dari yang lelok ku tak banyak. Ya kita ulah macam sudah sampai dua maka utanya dalam hal uci mata.
0: Aman uci mata, ya aku makan nanti sempat nangkap bela sidak ke bela meng ke landi belago semua.
1: Wah dia kita mada melati kerana anu nemu sidak ya orang tu pandai belago minat yang saya malu mungkin anu terbantai mana utai kena impak kemayu aktiviti atau kepuran kebisa dia tu. Ni kau orang beker bertarik tali suka nikah macam macam
0: main bowl menyedia main sukan rakyat. Labannya ada pedak kita magang ya. Laban kami sebuat tahun dua studio mini kita nya
1: nanti. Kau ni mana udah
0: kena? Uleh nimpai hari panggau pentas utama kita uleh nimpai dalam sidak ke main bah sukan rakyat kau main nama futsal nanti. Nya kebuat.
1: Futsal awal sepiak. Sepiaknya pentah utama kami sebuat. Jadi nanti kita bila lansi ini nombor saya DJ Mang ambil gambar kita benung ngeri siang menarik talinya udah sama kita contohnya nyak utai ke benung nyadi bawa bagi benung kita di kapit lalu kemari maka bari ke penudi utai ke namanya sikit setelah ini memang kita berkongsi nak kuda lama tu baru mah nanti bakal guna pisang baru mah tau nampak ya
0: baru kita tua tau berkongsi ke pengasai hati tua ya kebenar ya tau kira tua amai orang
1: sorry ya mah
0: dalam pengasai hati tua tentu
1: betul ya au labangkanya bisa bala nak datai tau ke bala-bala kita dikapit kena boleh pulai laban kita nemu nak nanti lama tau kapit tu sekut semua lumayan musim gawai je. Nai, nak kawai lagi main uang orang kapil, wai?
0: Agai, main uang. Ya, tempo nak kalau medak sekedarnya. Aku ni ibu, orang datang.
1: Udahnya namanya, mua ke lemai dari milis penangguhan. Kalau milis penangguhan tadi, udah ada jadi ke yang berhormat, Dato' Jefferson Jami Anak Unyat, Nyakaban Adun 63 Bukit Kuram. Menteri Adat Main Asal kita Ibane ma kalai mayanya mega sida pengatur program Sarawak Ku Sayang kita nemu paraya saya mai pulai mutusikal kunci dek mau. Mana mau menceritanya kini kena. Nah, kami itu benda nu bukai dengan aku mai kereta kerana Palestin apa ya boleh kereta. Kalau kita nu kita di kapit empat buah musisika jadi ente ya empat buah tu. Pati pati kurang empat buahnya. Uliya yang kereta sete mau.
0: Kereta sete mana? Ia lebih ke grand prize ke pemadu besar ke.
1: Pemadu besar. Besarnya. Kakaiku. Berapa ya mahalnya? Berbelas ribunya saya ko.
0: Ya besarnya. Aw, ia ke terubah nerimanya. Hanya ayah pungga nanti ayah pungga.
1: Ia pungga. Ia
0: nang kabang. Ya, bisa terima. Nanti kita mendap TikTok kita, Sipu FM. Bisa ke nanti ngerandau ya. Bisa mimpi ya nanti nyak ke penyelai. Nyak ke penyelai cerita ya. Nyak
1: ke narit hati. Ya, narit hati. Ya, laban kita berarti kan ya. Sebelum kita ke ngau ipraduan, ngau berukai nyamina kita tak ingin register nama anak pihak ya. Tentu ke kita yang tadi benda bukai nemu jangka ku sebakar ya. Ina aku tu. Kak berkongsi ke berkeni. Lama udah tau, mayu lagi palan-palan ke bukai Sarawak ku sayang.
0: Oh, nangkan kita di Sibu kita deh. Bertemu kita di Sibu.
1: Nah, minggu baru. Mana kita standby download Sarawak Pass.
0: Oh, Sarawak Pass.
1: Lama nyak ke dulu dia kena. Isi kita, baru kita boleh scan. Bahas tentang peraduan isi kita. Udahnya sawut kita soalan ke diberi internasional aku 5 soalan. Laban ma nanti ya nak betul semua soalan dia nak boleh ngau masuk peraduannya. Masuk sama dia pihak minat dia nak boleh ngau sedaya ni nak prize-nya.
0: Ya nak boleh. Nanti ya nama dia. Nanti ya nanti.
1: Ya. Jadi ayah tu kira ya lulus makanya.
0: Ya.
1: Pas makanya 5.
0: Laban udah bisa Sarawak pasnya data dien kita berpalan Sarawak pavilion tau kedua counter e-praduannya baru kita boleh ngambil tanya yang tadi nyawa tanya nya badia tajak pan baluar tau kita bisa Sarawak pas nak ge uli nanti kita nak data dien scan tanya nya tadi nak sebab
1: laban bisa orang nanya nak mau bisa ko Sarawak pan nama uli ko ngau nuli ya ngaya bakanya nama ke buah. Agi sete lebih maya pumumannya kita empu mesti iya. Nada yang boleh dianyong ke wakil datang mesti ke maya si. Laban maya mat terlepas tidak ya ke kena prize-nya ne.
0: Ikinya aku bisa dua ikau. Ia ke penudi benarnya nanti. Nomor satu grand prize. Tapi yang empu tu buat nadai.
1: Nadai. Bisa gaya ke boleh TV besainya.
0: Oh.
1: Nadai mi ya?
0: TV yang 62 inci. Nadatai.
1: Nadatai. Jadi, kan kita ke Benono Bukai jemaah tu elok. Nanti nama dia maya, maya jam anu orang nentu ke siapa bolehnya. Kita mesti bisa dia.
0: Sayau. Nak nyapan kita gagal korang bukai. Aku kan bola-bola aku peningah. Nanti daripada aku sebakar me tua tak kerja-kerja dia. Ya, orang boleh. Nama nanti tua boleh raya luput kini tu nanti.
1: Kadang-kadang luput. Nak boleh mansang kemono lah ingat
0: si. Laban tua ke meda balas tidak kebolehnya tua. Lu nak mungkasai ya?
1: Ya. Ya, me. Nampung ayah pungok ke boleh mutusikal tadi. Nama. Laban ke ditanya tua. Selalunya yang ada bisik mimpi. Mana mimpi aku ya? Nyak kami dua mangasuh kita muka TikTok, Sibu FM ngambil ke kita ninga bu bekeni ke mimpi ya yang sedau ya. Boleh, boleh nyau.
0: Ni buat tu nyebut mentai awak ke sini.
1: Anak nyebut awak sudah yang ikan. TikTok, Sibu FM. Iga ke dire dia kata boleh medau.
0: Lawan te udah depan muto.
1: Oh,
0: bai ayo pulai. Udah dia te ne.
1: Udah ya.
0: Nak juga sekali.
1: Nak juga. Laban sebenarnya ni sesuai dia siakan nemu ante ke boleh mesti kam aja kemarin ada nempukan nyawa. Semaka sekali kamu dulu ayo. Ayo nak ada lisin. Nak nemu mai untuk sikal tang bolehnya asite utai ke ya madah. Sebenarnya jual ke ente kan ada ente kau beli kau ya udahnya
0: sudah
1: baru
0: ke
1: aw disebut ya baru nanti anak namanya kena ucok kena anak aku ke kuyanya
0: dan bisa ke moto kuya
1: bisa ke moto kuya aman ayo kau bagi kami dua ya rengkau ayo masa aku dah tahu saya tu au. Ngai kena tarik.
0: Empat itik motor nyanti, dua laki, dua indo.
1: Dua indo. Au. Pasal tai ke dia tu. Au. Man.
0: Puan Sherry Shani ngau mega cek Sherry kini na nemu kita. Sherry Shani ngau cek Alice na lidam. Sudah itu.
1: Ini boleh ya.
0: Grand prize pula ingai Rafizi binti Hassan tu tadi.
1: Ya ke boleh ke untuk sikap kebesai. Apa sih bu nama nak ini lah nih ma.
0: Kita ninga ber radio mak kita tahu ila kami berkunci kia ngambil ke kita pan sampai nguji mak kita ini nemu orang ada tua atau tadi nak temu kita ente bakal ranau tua ngau encik Rafizi nya nanti nyo kira ke nyo kat tutup dah ke i peraduan yang luar yang ngau.
1: No yang ngau aman. Pihak kue nade lu dia kan ngau nguji ni se ya ya bisa ngau sebenarnya. Ma tanya yang salah kue ya.
0: Au.
1: Au nak betul deh. Jadi nade ni ke mana ma ya. Ba hari ke trobe ba hari ke dua laban ya nak
0: na boleh nyau.
1: Au na boleh nyau penuanya di nade mana ma ni ke. Nanti ya bari keterubah kita ngau ibraduan bisa perai sebenarnya ni mah. Aku benda macam macam yang mai periwakaran, mai gokio mutai kunya
0: ala ala ni kebagiannya. Mana ya?
1: Mana? Kalau mana ya? Nai nanti kita sibuk limpah yang kita madah mat konte kita.
0: Bersibuk tau. Bersibuk tau. Meh nak lama dah ke? 10 hari bulan.
1: Ambil peluangnya ngau lah baru tentu cara-cara datai. Limpah kita ke uliah namanya info hari ulai utai buat ke bukai ke dibuka upi-upi perintah dengan mereka NGO ke bukai ni biar.
0: Uli agak bertemu dengan kami sebuat. Nanti kita medak pintunya ditutup. Nanti salah. Kita tahu ngetuk tamak.
1: Iya,
0: ada salah. Tajak pan pintu yang tutup kan nama laban kita benuang bejakau bakat tau dalamnya dente. Jadi pintu ingat jadi dibuka kita. Kita tahu tambah nanti kita akan meda. Lepas kami sebuat dah sigi bisik dia. Bisik gak pedak kita sesina luar dia. Nanti.
1: Ya. Udah jak kami hari Sibu FM bisik yang gak siaran langsung hari kunti nyempu buat Sibu FM pukul apa nama pukul 9. Angkat pukul 12, hari nang hari minggu nape ya? Udahnya kita iban pukul 12,
0: angkat pukul 3.
1: Udahnya sudah hari Sarawak FM, pan bising angkat report terus hari konti kita. Kita mulai terima kasih, tapi puji angkat ya balau pupis perintah. Balai yang berhormat ke bisik datai ke ditemu buah kita nape ya? Pak Ranau temuai. Pian mangga terima kasih angkat tim ukas ke udah ngatur. Utai tahu berapa ikut semua kedai interview kita mana?
0: Lebih ya hari.
1: Mayuah ne?
0: Mayuah.
1: Dia muda hari ikut terubah. Sudah berbelas ikut mayuah. Terima kasih mangga ngagai sidak ke berjual pembisik dekat ngau. Terima kasih mangga ngagai sidak ke belagu ngari ke kita siwu. Bak cata.
0: Cata kenyalang.
1: Kenyalang. Mayuah mah sidak yang kena belagu ni kadai me. Enggaknya malu. Munyi kudeng kanya. Nak mu no kita. Umai nak dai dia kini kau dah mau.
0: Aw lah benda.
1: Enggak kita itu kan kerabun.
0: Enggak antai. Si teh ada gay. Aku kan nyebut sahaja nyata. You nak ingat pintu konti kita nya deh. Studio mini kita nya. Ia di dalam. Terang mai kita medak teh di luar. Ia sudah di luar. Nak medak kita peteng.
1: Nah, dai langsung sekali. Langsung nadai.
0: Nya antai sudah ndau mai yang mansa dia, sudah jam mansa dia. Nemu ngadu ke buat sudah ngadu ke buang, ngadu ke mua. Kami medak kami medak kami.
1: Bisa sudah pangka wala ada ikan ni nyau dengan bu dia ada salah badas deh
0: badas
1: dengan ngerian dengan bu mayanya
0: ni nemu kita ke bujan daro kita aku tahu kita ke bujan daro ada salah ya menya
1: betul au nyame utai ke baru dah nyadi bagi menua kita di kapis kita ke megama utai ke di parti kita lebuh tua ke berjalan gaya palan pabliannya deh bisa orang mendak sedang main bu ingat deh.
0: Aau, mudah main buat, bah screen besar dia.
1: Besar, mana kami dua nak sempang rekodnya.
0: Rindu mat ke sida, mudah main buat dia nanti.
1: Alu, kami dua ya baru kangau selalu tayu nami ya. Nyaw me, take menok kau dia besar, laban perawat tu dia tu, nanti ya hari baris keterubah kau kedua, ini tu agak pukul 10 lah, kalau hari kemudi pukul 5 lebih ya, nami ya. Nya kemarah, sari itu bahasa puang mati. Kau nemu nenu sili lu ku. Naik kemarin sana rami kami pihak. Wah, kau.
0: Nya, mendei. Aku rasa kebola ya. Aku datang di sini. Naik udah sih bawa kau. Okey nama, laba aku tu pejam. Mata aku tu tak ada hari kapit ni. Pejam. Tidur aku.
1: Iya, dan yang awal terima kasih yang kita sebuat laban udah datang dengan kami bagi menolak kapit. Ngerami ke, maya pengingat ke namanya dikingat bawa memori kau kita ini
0: mah.
1: Aw, dah nak nemu semanya, mereka semanya kebisik baru selawat aku sayang. Ngau nak kini nak aku deh.
0: Ngau. Wow. Laban laban kita di Sibu, kita RTM Sibu. Okay, seminat data di Kapit, kita dekat muka studio mini di Sibu, ba dataran Tuntung Kebujang. Udahnya kita nampung pejalai kita sebuat ngagai serikai. Program Sarawak Ku Sayang tampung baru kita ngagai muka program Sarawak Ku Sayang mini studio tak ke studio mini kita nya bertemu
1: empat kita kawasan namanya ke di pegai Sibu
0: zon tengah Sarawak ngetul dulu tu antai tu asal ke awas ko ya genarai nu mele aik maya tau
1: Tidak, dia nyamai, aku dah belanak-belanak. Tapi pas ke jauh, dia ngawak. Nak berasai.
0: Nak berasai. Siti lagu matau kena tuan merindang pemajik pemadas gamau. Sidak memang kebisa daripada tuan. Di darah gantung sengayuh.
1: Okey. Sengayuh tu biasa sang kepawan ngau berlepas ke tanangan ke tau.
0: Ya.
1: Oh, okey.

0: 이야, 나라가 안동 상하이 왔고요. 돈데인데. 아니야, 매 안테 이게 타이바리야. 아니야, 바로 가봐. 삼부왕 못 타이토와에 대다. 나만 도와야. 뜨겁방 마다 나라 간도 생각이 와. 난데.
1: 야, 맞어. 아우.
0: 아우
1: temerah
0: gaya darah gantung saya. Aku temerah. Bukan batu kerangan ya dia.
1: Aku aman. Bukan batu kerangan.
0: Aku.
1: Ya, badan senal. Batu.
0: Ipa tu. Nyanya. Nyalah. Kamu nyebut sengayu atau tadi nama berita senantai sengayu akan konsi ke dente.
1: Aku nyak me nak kurang apa ni. Kita kurang hari 3 minggu dia kita lagi lah masa ngayu kita ringan. Oh, kenapa ni ma?
0: Laban
1: namanya Bali Kapit Raf Safari 2026.
0: Ya, ramai baru.
1: Ini aku mandi lagi lah masa ngayu ada orang tau. Oh, kalai. Pengawal waktu dekat dia tu kena 17, 18 dan 19 dari bulan 6 ke dekat datai. Bulan 7 ke dekat datai kini kena rumah, rumah kan nyakit ke Sarawak ku sayang. Kalai pengawal kita tu dia tu, udahnya utai ke dekat dikunci aku muka peringat mayu hantai kita berhati tau ke meda hari tahun-tahun ke udah nanti ya mah. Ya, bagi menua kita di Kapit, bisa dua itik palan. No orang melekat ke sidak tengau merakit tu. Pihak aku ni. Dan ke tahun tu, tu nak. Ya, di pelekat ke hari sitik palan. Ya, nyari rumah Jonas, ngagai pasal Kapit. Sepenyawah 42 kilometer.
0: Hey.
1: Lah, jauh. Hanya aku sidak bala pemesai. Tak ada air. Wow. Betulnya. Oh, ya.
0: Uli ya, aku sedar ya antai.
1: Uli ya.
0: Kenapa konten ku terberingkah reng ku, reng ku, terberingkah.
1: Kenapa reng, kenapa kayu wah.
0: Kayaknya benar banyak kau.
1: Baik,
0: 42 kilometer. Okey, bedah nanti kami ke Bekayu di Serangau, 21 kilometer.
1: Nah, kalik dia nya.
0: Benar ke, berjakau. Kalik dua nya. Nya.
1: Ini nak pulai jadi bakal ketam ku
0: deh. Terperingkat reyang dia. Lepas benar berjakau deh. Terperingkat.
1: Oh, terperingkat berreyang dia.
0: Berreyang.
1: Oh, nya me. Kalai safari balai rakyat kita edisi ke-29 tu hari rumah Jonas menyegak kota deh 42 km sidaya di pelekat hari ini nyentuh angai pasar Kapit. Udahnya terbuka angai kategori lelaki terbuka memang kategori terbuka Indo. Parais ke cukup mana nak ke selama cukup mana ungkup sidak ke ngau no le man no le nama ne yang nyawa pelabak aku ne. Bahan mana? Okay, pak pengawalnya pemainnya bisa safari atau kerakit tu tentu ya sih tuh tema gak kenarit kati. No kita kengante, saya kita kengante tidak keberakitnya. Ianya powerboat, luma speedboat perapap kita. Ya, sih tuh mereka utai ke narik hati. Kalai bisa beberapa itik kategori ke dekat dibuka hanya kategori 18 kuasa kuda turnabout, 30 kuasa kuda 2 piston turnabout, 33 piston turnabout, pihak mega 40 kuasa kuda 2 piston turnabout, dengan mega 50 kuasa kuda turnabout. Nyak ya, bahas tentang tentang luma powerboat atau keperaut laju ya ke kuasa kuda nemu kaku ya ke 2 3 piston nan nemu kaku ila aku nanya nini nu piston nan eh
0: bisa ya saya ku kalau ku ningan te ngai ga ku nyebut ngai ke lagi nyu salah ya lagi sebutnya salah tampung lagi bisa kalau nanya subau te ke te ke kena ya ngasu ya kuatnya menyantai.
1: Ya,
0: ya, ya, kau balas sih dia ni sumpah ya saya nya.
1: Ya, nya kau nanti bawa apa?
0: Ngai kelegen ada tai ngai kau peninga. Ela kami ngemai ke kita berita kita tahu meda.
1: Ya, au nanti kita meda bagi menua kita di kafe tu. Aku pari no au meda sidak ke berpikir tu adanya ukai seminar kita bagi menua kafe suang belaga Bukit Mabuang. Tang tua ke berdua bukan tak bakal tahun saya sebab nyentuh kesedata hari menua Brunei pembisik ngau berpikir powerboat.
0: Oh, cukup ramai.
1: Sama yang bisa utai berketau pengalaman berketau tentu yang bisa orang berjual. Nyok deh, natai ke baru.
0: hasil
1: tinya pun lagi menua kapi.
0: Amat nyantai segi amat. Ia aku lomba speedboat atau aku cukup rindu aku mada nanti tajak aku berpanas dia. Tahu nyentuh ke dia tahu berdau membekau angat panas kami mada powerboat di Pulau Lihua atau Subok. Alo berdau nanti berdau pulai kapak ni celum dia mio.
1: Mio. Amat aku dari ne yang.
0: Amat diri ne yang.
1: Iya, nyak mereka siti porem kedekade atau bahkan yang bulan tujuh menyukaku tinggal nama tu tiga minggu lagi, dua minggu lagi kami sibuk SKS nangkan kenyak nama tu kita
0: bawa kapir ke safari,
1: safari udah nyak nu Selangau, apa neh?
0: Ya, betapun. Bulan tujuh tu kita iba zone tengah Sarawak tu mayuah program ke dia tu mayuah mereka.
1: Ya.
0: Ba zone tengah banyak kita udah di Sibu.
1: Betul.
0: Kita ke Selangau pun ujung bulan Selangau nanti.
1: Gua udah ke Sibu kapir lo, berakit dulu.
0: Kapir, berakit, udahnya ke Selangau.
1: Udahnya. Selangau, udahnya kita hacking kurang pajak kok kemarin hari deh.
0: Tanah ni ingat nanti kita di Sibu mega kita nyambut hari Sarawak mega. Hari Sarawak di kas menua Sarawak di itu meh di Sibu.
1: Nya, kasih ngelaban amat.
0: Ngelaban amat.
1: Nya meh, utai kuliah di kursi kaku bahwa kita ikat sekali itu berita-berita wajar. Dia mayuh utai dekat di kursi, dekat di baik. Gila kita baik ngayu mata lagi orang ke patut yang mesti kita berkawal dengan safari. Berkawal dengan pengawak ni kemuka mabung. Nampi ayah mah. Ini dengar boleh tengah jalan sudah bala pemesainya. Ngemai rawah agak awam ni kudeh. Baik magiannya kerdio lah.
0: Baik.
1: Ya,
0: ngemai ke datai berita bak kita baluari zon tengah tu nanti.
1: Ya, betul-betul. Awalnya meh, ialah kita ditemukan baru, gak peringat mayuh, gak mau, apa berita kebukai, info kebukai. Okey?
0: Okey, nanti kapan dah, kak kede, dian meh, hau. Okey, terima kasih nanti.
1: Okey,
0: bakal nanti bakal berlombang, ngai ke lubeh bakal yuh, atau tang jam tu.
1: Anak kalau lubeh.
0: Hau, okey, terima kasih nanti.
1: Bye-bye.
0: Hau, ngaunya, siti lagu, hari Hetsia Hekskia, kapan sampai mati.

Maya ako duduk kediri, ngingat kesika orang tidi kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukalai sejalai bertuhan di menua serka. Bukalai kita yang buat program peniap hidup aku. Ngintai hari 1 jam 2 ngalai hari. Seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat menatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami Bak YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jauh tau ke Meruan kuleng aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningan kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

berubah. Mari terima kasih ngagai pengelola program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari UFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retan nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah berdalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimbang berdalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan bak dalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal demiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merek direk manik. Maya aku udah nemu merek direk makai serta nemu ngibun dirempu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peninga sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kat ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebenarnya ke sulai. Bekeni kati pun penusih tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbida. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Pia megak peransang hari balake ngu ini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jako semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit ibu ngwayak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuaya. Bisik gak dijual ibu, sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
ko nang kandek ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sien dikena nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek siennya. Dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk spital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwet. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke lebuah ke ibu ni naik hospital nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suah sidak hospital empat inai aku. Nyak meh cukup besar ga. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Ente nadai ibu, nadai meh tu deh ni yang inai aku. Kadang nak parai, malai kemik, malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Kita gaya ti udah dipasuk ke bawah ICU. Aku semenan impai naik ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata ke sepot inai ke dekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai di hospital. Bermalam di luar hospital. Pihak megak berkedugau di kaki lima. Lebuh maya siang. Ngibun niang inai. Nyentuk ke inai aku parai seminggu. Pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kinai aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Tengah aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampai ke nuan inai. Air mata aku suih naya. Tengah aku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu maka nama nyambek kenuan inai. Kami belak merinsak dilengkak kenuhan bakanya. Bakani udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuhan sulai. Bakani asai hati aku inai. Mendak bekal jari ditinggau kenuhan babilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuhan pulai datah inai. Nasib meibok ngangau kenuhan. Ini ngebalaya biar megak bala bukai. Ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai, orang dua aku bersebana. Mantai kutai kebesrangan berdalam hati. Aneh andai nuan tok. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Saya umindai, nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai, seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ningau kaku kediri, seleka-leka anak seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup bergulai ngorang, diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi aku cerita orang nuan ini, yang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami, seduai ga lengkas, dekang ingkas kediri hari tangkai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada ini, dia aku ngasai ke sunyi bilik tua, ibu ngaya mengawaku mayat induk kelemai. Kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kediri pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngomacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai. Nadai kenadai tua inai. Kujakuk nuan. Ngai ketua ilak kedudi hari. Lebih lagi nuan anak kujakuk nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisik kerasa. Macam jakuk nuan inai. Ngau aku ngamik kedudi hari. Entik nuan babini nangi no bukai. Dekat narit nuan ngawai. Laba medak pengraja bak tua. Tajak tua ukai kaya duit. Temu puak meku jakuk inai. Bebeli ku temu ngamik. Dikenak ngisik bilik tua. Ngamik ke bisik di pedak. Ucok aku kedudi hari. Anik nuan ilak jeng. Ku jakuk nuan inai. Cukup mentas nuan ngawak ku inai. Nada ngilai harinya pemanih nuan. Nada kala keingat aku. Sekumai aku kada kedunya hinyau tu nuan nganuk aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jahit. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku ke diri-diri dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Soba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi ke diri ngai ningau kaku. Nangi korang kerudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku. Sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku ke diri-diri. Hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningal kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan betih aku di inai. Baka aku kena betih nuan. Nyampe belama aku inai. Ente aku ngenang baru jakuk nuan. Serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begulai. Ente baka aku pulai ke misi sekolah. Dengar rita aku kat pulai. Udah baka nama nuan nyedia aku utai. Baka pemakai ke dekerino di empat aku. Begigak ke lahuak. Ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai. Ngau pemakai kampung kebukai. Dia kasam ke nuan daun sabi. Kasam tubuh ngau beli ke nuan jelu ke dekat timpa aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni ngau aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dia kenang cukup manis. Dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamar.

Juuri tuo pula ja kuppan nadai gorangan teidät tai smina ini aja ngoibo serta bala betungaa me nora kungain katia ku. Semadi kengundang bilik tua me nai mai ati aku to kapulai mai kaki berasai lempung nyingkang mulai kita rempo kemenua teng tajapia aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sege kak didiri didegi kaku me bilik tua inai sampai dia tahu ngante ati aku berasa nyaman kudu di hari ente baka aneh orang nurun kerja ditengkira keinai ditipan kegare disemayang kelemai kak pulai nurun teng aku dedugau kedire baruai betati kebekeni tujuku yang pejalai penghidup aku to udah tau ila tama aku kebelia diamai aku biak kedire kaku ngelipat gare nengkira ngoi mata nyabe aku inai. Kadang ibu keduduk petisi aku, nengkila kaku betusun keresa. Pengujung nyabek ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk betipan kegare, kan urun kerja nyabek ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi. Tengah dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai berjalai kediri. Ukai nuan dapat baka orang bukai. Hentai baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai belangkau kediri. Kasih kaku ngeneng nuan makai kediri. Merauk kediri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai. Nyape nuan makai ngomri nuan ubat. Hentai baka bak menua ditau. Ante aku nadai ibu kebisai ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belang ibu nire metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku ditok nuan din. Belak kedire detua inai. Nyak maku ngarap keseduai apai bertemu badunya baru. Kasih keseduai subak belak asak. Ngasai kepenyayau pangan dire kelalu nak lama. Aku aneh nuan irau inai. Aku anak lelaki, nak leh makung ibu diri bak menua dito. Anak yang tegak aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang kesada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedari empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedari empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kederen pulau lengau maku dene asi bangin nanti nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kederen empu merinsa maku sekumah nuan kudah nadai. Madah kederen pu sungi maku tok dene asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok. Baka ke sekali tok aku merit terima kasih ngagai nuan ngoyak. Laba udah cukup mana yang itu umparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira dire rugi belanja. Nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubah. Aku nak uleh malas pemanya seduai. Teng aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpuh ngamaneh. Pengerai seduai anang kelalu benau gawak. Duit uleh giga teng pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri mpuh. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih yang penyayau ngagi aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu, lebu aku kenulis kenang tau. Ngenang tua tinduk belak belalak. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebuah berkaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu, laban wan
Merwan bisa batisi lebih

Ya, tu saya senang aku. Lalu ngagai bala betul aku. Terima kasih wahai madik semua. Laban kita me pengering aku. Jakok semangat kita ngagai aku. Seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyame ngagai semua orang keng lala aku meka. Terima kasih ngagai kita. Aku dah nerima aku. Bak segenap ruang penghidup kita. Entin adai kita. Bak siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Bak siapa aku bercerita. Lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisendo aku mangai kepala lebuh maya aku kenaya air mata ente lebuh maya aku bergulai ngok kita ente aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngocako acau aneng ngenak jakok mucau ente aku silap ajau aku ngop nelap aneng ngocako biadab tajak aku kedire dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panyai mepejala itu nares maya kesangkai datai bak pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuh mutai ngante di mua tayang berasa puang laban nada apai ngu inai ngante lebu aku mejam ke mata lalu bersamping ngakai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan laban aku lebih mayu hage penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji. Teng belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak naya. Jadi ngagai bala kita ke ngawa aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madih kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Bukulang aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Ngotok kunjurut ke direk. Mumpet dulu aku. Bye-bye.

0: namanya. Kata bisa sudah ada case nya dia bawa sebraing kan kah? Case bunuhnya deh.
1: Tu,
0: tu dah suai, dah suai tu ya. Ya. Ayam bawa suai itu apa tu?
1: Ya kemayanya pas sudah ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuhan?
2: Nai nai bahan yang mereka info kamu makan non pas sunai. Ni nanya munyil top senapa yang puyo tanya anuannya. No kan nana mu ya nama dekat nanya utai sikit sili ya sekali.
1: Ya kote.
2: Baru kote ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekat kote kade. Sikit pio menawi. Ni ala info nya lagi munyi kok tanda nya salah tampung nya pulai ke kita baru pada kurang bulan mu dua dai. Ya, tajak kita itu tadi semina tampung cita rim lu ora bukai. Bah, pada ke dia apa pe sunai.
2: Sampai ada penyapa,
1: sampai apa bunuh. Ya, ya.
0: Kes bunuh wah nya di bunuh sprai nya
1: kedua. Iya.
0: Tadi nya yo no deh. Induk nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita pulih. Eh berita TV di 3 tu deh. Baru sari di kelaloi balaman tituaknya tituak baru
1: tituak baru
0: tahu nama aja nama sebuah tiat tituak si macam-macam mutai ke bisi untuk kuliah pedok bawa dia
1: nama apa sunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali yau
1: apa
0: induknya kena acuak pengani yang menuang kena lunggo nah dini itu buah kita Malaysia
1: nyak yang itu
0: dini menyatu buah kita Malaysia tak
2: nama aja sepuluh
0: acuak lunggo mengmai wahnya buat tubuh 61 kali
1: mau bahir
2: kadang nak bekam manuk pepatnya ya deh apa kadang-kadang gila lakainya apa sunai
0: nemu
2: entahnya mensiakan nak gila kini maya tahu sekempenya atau yang ngacuak pangan induknya sampai nyu 61 kali bekanya
1: empat memberi hati ya
2: bakata mepat menua pepat
1: tadi puyam ngacuak
2: pangacuak pangacuak nya tak mediah tai nama mata dah gagak inau nya ngaso mediah nya tai
1: nya ni nak mati inau nya kena bunuh dah pe sunai kerai nya aku kegesek dalam ni ngau temu nya
2: ko ni pedih sik ko tau
1: sa bante jarang berat telepon nya mata ni nantu nemu tai nya di badunya kebayar itu kai kai pasai kita dah cuai 61 kali dia na wei
0: rundiang ni ni ngingat medak berandiang kenya dalam rundiang tempo 61 itik abai tu cuak lunga
1: betul. Yang ngalah tetaca dia.
2: Namu ko
0: baka. Agi biah mai.
2: Ko bobo pansur ai dah eh maci apa
1: ko. Pedak pedak dia nama pedak.
2: Apa mana 61 kali bayangkan lai.
0: Agi biah induknya piu. Ko baru berangkat daro baru 19 tahun ya.
2: Amal gitu.
0: Tok gi belajar ba kulis kena ko cerita laki ti menua nya pan. Menua belajar ba kulis ke sana.
1: Oh sama. Tabok rundi yang
0: nya. Sama ge biah ba puan rikis nin yang nim sik ke sukai.
1: Iya.
2: Nih, sikit bahaya amai. Nama kita kelalu nindi yang hidup di dunia tau. Au. Amai tengai tentunya di sekali. Di pain tanya mak bakar daun. Kapai ulung me nama nindi yang udah jadi raja dalam kerubung pala. Kasih amai me induknya teh. Apa mati me miaknya. Tanah kok me apa inai ya ne. Nih hari ta pemidah ne akan dekarap sekolah. Kena kok sekali nyok parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacuak kena lu gak agaknya nyanyi lo tubuh aku tuh dinyau tanya asalkah kau kena cuak akibat kanan tu ayo gantuan gue peh dapai
1: dia pesunai pedak dia
2: tubuhnya ini gak cerita nyok asalkah kau udah cuak dia mah tau lintan ku lembu yang ku eh
0: luluh megang kena cuak lu gak
2: kena luluh agaknya nemu pancuak
1: berkebicai macam apa ya nyak kayak nyak mutai kelalu balat mayuah nyak dikmayar itu dia namanya pesunai ya takut nih ngau tai ke munyinya nangis nak dekat menda kebalan nyak sekolah jauh deh kayak kan nanti kita tarik ngai jauh sidak ya tengnya mau tai ke bakat tok ngau surawana bukai bakat nyawa nyak tadi bisa sepia hospital bisa dijual sebelah kedai
0: ngau bahasa upainya mai
2: kau mai bakat pati tua korek tekan beku nih yang oh sebut kita paman munyinya nyamai man ayo mau
0: ya bos kula
2: lakau sepot mawai ngai to nai
0: waran mati mulai sepot kena ngiduk ke baro
1: dah nya pada lakau
0: kronologi kesnya bekatu puyu nawe ada baca kau lah ngambil kesuai lenak gi ninga dah
1: dah lah tai ke dia apa sunai
0: dirau kena we salah tampuang lagi
2: ma ga mula kalau kam jah kau nako dah
0: induknya engkau papangan kau duai ku laki
2: ya
0: laban maya siang hari ya keluar kau laki siku sarinya kena kereta Honda.
1: Ya.
0: Nya lemai anjo laki nya pulai ke yang kan dua ke nyewa laban ya sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malam hari nya ya keluar ngan laki ke kedua ke kena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhi dalam kereta. Ya. Udah ti menuhi induknya serta muai. Ya betisi jalai dia laki lu pulai datang dia rumah dia ya lalu nuci darah induk ti tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai indai laki ni biaknya, biak laki beli juga. Tajak apa suai nemu perkara nya tang seruai muka. Dekau nguji ngau anak seruai belalai kekes sebunuhnya. Udah jom seruai pasal mana tangkap pulih.
1: Kau tu ya kedai suai nemu suai
0: dah. Subahan.
1: Kau ke kena kenyapanya subahan.
0: Tahu subahan.
1: Ha, nyak ni ya.
2: Nih, kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buaya ngau belalai kekesnya. Uju-uju. Nyo seruai ampau ada palit penuh saya. Penyadai.
0: Tengah malam anak laki-lakinya masuk kereta bisa nya
2: deh. Alah masuk ya.
0: Dalam
2: kereta. Bau lang. Ih, tenok maku tau.
1: Ih, hukum gantung ke munua nya tadi na pesonai.
0: Saya dia diam ya. Saya kena hukum gantung puyung.
2: Alah teh. Tau kita munua yang teh-teh ya.
0: Mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja. Makanya tegal umur baru 19 tahun kita sebuah hakim nak meri hukum bunua. Lagi biak deh. Kira-kira cuba nak kok.
2: Bukan, kira cuba nama dia baru umur ni. Retai ya nya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ni.
1: Apo you dah tua wei.
2: Minta badan sulit apa penjara. Kadang nak tumu agai ya pansuat ila deh. Uji tak nyawa bayar nyawanya. Baru yang ngam agai. Udah ada parai lagi hidup. Nama penyadai.
1: Uji ya kenyidah.
0: Ngeri semai. 61 kali. Soalnya ngeri.
2: 61 kali. Dengar deh. Tikam 61 kali. Pansuat eh penyara 59. Nak datanya dua agai nak datai.
1: Ya didi.
0: Agai benar tahu nak itu lelaki. Bujang. Bujang baru. 59 tahun. Ngeri
2: jatuhnya kan. Jadi ngau pembunuh, wah takut aku.
1: Bayar nawi, nada mai mereka pemati dibunuh bakanya deh. Nyabak ke gila kemunyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngabak menua kita kemayar itu. Eh macam-macam tanya deh.
0: Oh ya, depu yo nawi. Makin maju menua, makin macam-macam lah hasilnya deh. Ni ke kena bunuh tu, ni kena bunuhnya. Liman aja kita yang orang tinggalingi kita.
1: Ya, bayo.
0: Lapan. Utai kita tahu nganu. Kau orang kenang lalu kita.
1: Oh, mayo. Kau kenang lalu kita.
2: Ya, kita takut aku. Ya, bawa meh balam milia aja aku dah tahu. Ni kan, takut nalar lagi.
0: Aku bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Liman ke deh pas sunai takut kau yang kena cuak nam tu kalah.
1: Karena mayo cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar.
2: Bayo.
0: Pakai mie dulu pasal pagi tadi nak
2: sembah. Pakai mie, pakai mie. Tengok, asal tu tengoknya.

Lagu hari Stella Philip udah nak sayau tan tajak pia. Aku ngarap ke kita terus sayau ke kami di YFM mendiang ke program kita ke bisik dikeluar ke kami di YFM. Ngau nyak peningal jam kita lebih kurang 4 minit dah gekak pukul 3. Terima kasih Laban udah mendiang ke kami di YFM hari pukul 12 untuk ke pukul 3 ngali hari itu. Terima kasih. Jadi pelaba aku ke nyurut ke rempo dulu udah tau lagi ba awak rentak ngali hari kita terus mendiang ke pengeluar program kami hari YFM di Kuching kita di Miri terus mendiang ke program dalam jako kayan ngau kenya ngau nya peninga. Terima kasih mupo dulu aku ninggal ke kita ngau sitet lagu ke dibai Suelin gerah mata undang apo ente nyu gerah mata undang nare penyade nya peninga nah ngau nya bertemu baru kita ba maya kebukai. Terima kasih, bye bye, selamat bertemu baru.

info temuai Ari YFM. Ini sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang yangnya Siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih hagi ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan. Sintai penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kenok ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa China ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkeh main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Renta Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kah Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Tak ada pengawal bukai deh.
3: Dik semut ngirit eh. Pelawak bukat punyung bukit anak serati anak itit nyak maku madah dek tu maka nyumbuh kalah berkah jap udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja ku madah dek tau ke kumai orang pisien tanda mayari tau nemu di jap nyak dah dek pedak dinduk dalam video nyajap nyak kedi kumai orang guyang dua jari nemu dek
2: ya nama aku peduli kai dua jari kai empat jari nangguang jemari makai jari pak peduli tu udah dua bulan tua tu nadai pengawas kumbang pulai istri ada nemu di nyau nadai siko. Oh, kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya ke baru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Tan ada kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Dini dengkah mua malu di nyau-nyau. Saya au kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketua dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Nyen pedak di atas sadau nyen. Nyombe dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi tadi aku ngecia saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
3: ujap bam desiko anak mai urang jap kediri ngi aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dik bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja dinti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala lengku pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Bah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan Senias kapal. Tasik nak daya ke kita yang menua tu dito. Nyo nak den duar ketua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau ra masuk skim ane jap.
2: Amai kau dinyo. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu, ukai bisi piko, kena nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu teh di pajuah dinya. Nih, namanya pamah, tetep beli ku tadi nih, anto, nih ya tuh.
2: Dap, mai, pamah, beli di tadi nyong. Nyong belema, asal nyong menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli pamah ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan naik sindang madah kaku sigat sekumbang pula air istrelia. Temu beli ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah ga duit tu majak tu suar. Dek, gap sepeneka atai, melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya main memberi aku RM20nya. Ni piampa opama kedekak deh. Padah aja. Tu lagi aku nangkap ya bab peguang tuai rumah petiang kian. Aja pama butuh guang dia maya lepa. Yo main bandat kedak ya. Pak penarik pengawak sidap tu guang dia.
3: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah, set ge ya semina muji ku sigat jap. Te dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lagi lo kok kira gula lo? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau sao kau, cam siuliu. Abu! Aku bisa akal nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini kena?
2: Nama dagang ya kepatua gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua jatuh? Saku, gagak, peguang, pamak, pedandang besai. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Apu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak kat pemesai je, jap. Nas payat pamak nyilan te udah kalau mayuah lah, jap.
2: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya, ntar second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu, ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai, Itali, Cina,
3: Apu,
2: Jentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai,
2: dia jawab. Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup, dia jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, dia jawab. Kena agak sadiannya, kaya. Bukannya mudahnya, jawab. Malnya malmu, dia jawab. Kak, pendanginya ubah biang tua, jawab. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sekika lama-lama, nganti, jawab.
2: Nyau, dek. Anang nyirau sesekali, dia nyau. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul kede sebuatnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dien pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngain bae di jap. Aki jaban kelang ajar tua suba. Biar hidup senang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngedak maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asupan suat pala unta denya ari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapala rimpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang apinya. Aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngolumur telepon. Ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerinto. Nemu gerinto dek.
3: Mata gerinto nak jawab.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Hantar gerinto tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Au. Iya. Nejap. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngau silek ke jap. Dia telepon ke tua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Eh, baik. Kalau pengusah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah kening dia tu dah.
2: Ya bakal ni agak bah. Kian me tua ngamin nomor telepon bak tiang karanya. Kang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngau sidap nyawa?
3: Ya. Kau, kau pihak? Eh, lepas dia nak dah.
2: Telepon aku ambil kredit. Nak tulis aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
3: Asai ku ya, apa itu, jap? Nah, ya, atau saya dijap?
2: Nih, pihak aku nemu. Bukannya aku keberandau ngau sidap ya. Ya, nama pada sidang nggak gede buat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap di peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak nama kri sebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu di nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu nike upah aku baru ga ada yang guna beli tu ada kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
4: What? Hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang, ya?
2: Entah, nyau. Tak aku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Haa. masang Red FM sida. Dengar dia bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pasapa ke Xiao Yan jap.
2: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai. Lagu Puyang ada enggak ada enggak ada. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parae lah bandi tu jap. Nadai utahi kena temu de antau.
2: Ni koting kaya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu wale ale memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Nah, dah sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai BC telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
3: Nah, kami dua ini menyatok ke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sisi bas kami din tau kaban ku tau bujap.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Selai deh, kasih sayang tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang memujang. Kami mana tu company? Dia peda tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
6: Abu nyau, cepat lah main agreement tuh kan nyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anang ilau mana bujang? Anang mayu lunin bujang. Dia seduai sayang tuh aja, lu liat cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash, aku beli cek ngekai seduai bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
6: Bah, anang mayu lunin nyau. Sayang aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamu beri tua 2 juta ya oke mimit.
3: Anang makanya deh jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepabisa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap.
6: Bah nanti pia enak baca kanya uliah deh aku nengah kaja.
3: Oke, tu dengar nek tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
6: Ah singkong.
3: Ah ini? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
6: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit nggak guys dua ya?
6: Nggak itu
3: ngau syarat isi syarat dap.
6: Ah nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
6: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngau air mineral serta mega pen dikena sayen grimian
6: 700
3: lima yung hanya jap. Lagi sih jap 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
6: Ya menyau, nama cari temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya kan nama.
3: Lagi sih jap tu pernah ada jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kawam 60% interest. Lulus dua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap.
6: Ambe nak tu ke tu jap. Nyak engkau kunyau. Bak bayar 4 jutanya. Nak gak kuirannya. Tang bas nentang kena jameh. Amat kalah lain hati aku. Nama berjama Buna kegerimian gak pia.
2: Ha, anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
6: Kak sayin aja nih. Tuh ya tuh ya. Nyau uruskan. Wajah.
2: Nyanyi saja,
3: utang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah. Ayah.

Terima kasih 8 agi terus ngenggam semaya kita. Segulai sejalai ngau kami ba YFM. Kelebih agi dia tu kita udah ba awak rentak ngali hari segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, lalu dalam kandang 3 jam sebelum tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia pengeluar program kami hari YFM Sibu udah segulai sejalai ngau kita berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak. Lebih lagi hari selampur menua Batang Rajang. Okey, jadi hari Batang Rajang dia tahu kita nyau mudik baru ke Sungai Sarawak Pasar Kucing nampuang semaya 24 jam. YFM merindang kita semua sari tu. Hari di luar dia sebelum utama gay studio tu tadi agi pamawai panas gari. Jadi kurang kami aktiviti-aktiviti ba luar rumah lebih lagi maya hari ti kelalu angat maka jam ya ke dia tu seliah kalau mungkin nama kita nangi ke utai ke dikumai kita heat stroke tahu tadi lupa ketegar hari ke kelalu angat nanti kan gak aktiviti luar nanti dah lindap lagi meh. Okey, jadi bawa rentak ngali hari ya tentu ya dekat terus berkongsi ngau kita berita ya ke pemadu baru lalu pihak mega merindang kita ngau seleksi lagu-lagu ya aku dah dirintai ungkup sarito au. Jadi sebelum kongsi berita aku buka Aram sekali lagi terus berperindang kita ngau lagu kedebai Sheila S ke sekali tu niri meligai diganti pengelebu sebenarnya apa YFM tentu ya terang didingar peringat kita eba pasar kapir frekuensi ya

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Round of 32. Brazil lawan Jepun, pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco, pukul 4.30 dini hari. Live by TV OK. Main langkan Kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco, pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, main ya ke dekat di atur bah FIFA World Cup 2026 round of 32. Okey, dini hari tu lagi nyetuk ke pagi lah. Pukul 1 Brazil, 1 Jepun, 4.30 Germany bertemu dengan Paraguay, Netherlands bertemu dengan Morocco, pukul 9 pagi. Okey, jadinya tadi 3 itik main ti dekat di atur dini hari tu lagi nyetuk ke pagi lah. Lalu apa pagi tadi South Africa tim ya ke terubah ya keluar round of 32 pengudah sidak tu tadi alah bersatu ngau City Garia tuan rumah World Cup 2026 ianya tadi Kanada ngau pemutus satu kusuang ke alainya tadi gol di pasuak ke injury time minit ia ke 2 pengudah 90 minit habis di atur ya. Okey, kiraan tadi mimet lagi nyoka datai ba extra time tang nasib nantu mana ngagai South Africa pagi tu ia keterubah tadi terkeluar ba round of 32 lalu Canada ujar mujur nyingkang ngagai round ia kenangkan ke tu lalu ba ball position tau pada ke mayu lagi game tu tadi kira dimpu tim South Africa ngau pengusahaan padang 58% nanti dibanding ke ngau Canada 42% tang tajap ya shoot on target nang ya dimpu Canada 7 titik shoot on target South Africa 9-2 aja lalu ba card ia kebisi di keluar ke 2 titik yellow card jadi beri ngagai tim Canada. Okey, nyam tadi main bol. Kerti tadi bol mayuh ba nuan. Nuan tadi alu champion lalu menemani si game. Laban tu tadi berpanggai ba strategi ngau pihak mega nasib. Okey, ya tadi main ya ke diatur dini hari tu tadi. Lalu nanti kan malam tu 3 itik match lagi dekat diatur ba round of 32 FIFA World Cup 2026. Okey, udah tu lagi bakal sama kita dekat headbanging ba awak YFM Rock. Okey, sebelum kita headbanging aram perpindahan baru kita ingau lagu ke Dubai Heli ke sekali tu pelakuan. Sebelum bawa rentak ngali hari YFM di bintulu oleh mendiang kami ba

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngakai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

0: Agi hidup, Agi rock. Yeah.
1: YFM.
2: Dengar ke YFM Rock Ninting hari 5 pukul 3.30 malam hari. Agi hidup, Agi rock. Hari aku, Amis.

by Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang sudah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu Kenyingkang gagai semi final anugerah carta Sapa Juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Okey, jadi yang lalu ke peninggal kita ba awak YFM Rock lalu mimik info mega ya kawal engkau carta Sapa Juara kita semi final ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya ba semi final ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk gagai semifinal ini yang limpah hari ya band Kelmayang. Tidak lagi ya sudah muju hari ini tadi Raban ti engelar diribu tanah bernyanggol lagu sidaya Arisa. Tiba tahun nyen kemari bisi muka semifinal dua iti band yang tadi ya, band Lemabang Lemai gawa pia mega ya Meza Bostang Semina City aja ya sudah mujur nyingkang di final yang tadi band Lemambang Lemai. Jadi nama kena kini nasib band bar. Oh, ni ingat aku. Sis, kita lagi band. Apa semi final tu ila. Nyo ingat, ni ingat unta udah tuai. Ya tadi band masterpiece ya ke tahun pernah mega city nama ya sudah dominan ba dalam anugerah carta Sapa Juara final ya. Jadi ngarap ke tahun tu kira angkat baru meh genre music lebih lagi beraban ba malam final nanti oleh tiga-tiga kita akan nyikang masuk. Kok kita emia tadi. Okey, mulai baru enggak gaya awak YFM Rock lalu ke apa tinggal kita ti headbanging kami ba tiap lemai hari satu hari keempat nyentuh ke pukul 5 nang ya awak sejak tu ungkup enggak kita ke headbanging. Okey, jadi info ya kebuka kawal engkau ACSJ maya program carta Sapa Juara hari 5 tu ilah meh pengeluar programnya pun gelansa ya ilah. Okey, jadi ke situ haram terus mari kita headbanging still lagu single ya kebaru hari Rabana Kevlan udah nasib tua. Terus mari kita headbanging ba awak YFM Rock.

Gunung Gembora, lagu Kedi by Raban Wing by YFM Rock Takers. Sekali tu ini lagu Kedi ambil by album sedaya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu Gegar Gunung Gembora tu ditulis Joe Wing Pua Begulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi bak lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amannya diambil ba cerita Buah Kudus ge bekawal ngau Bukit Gembora kalai cerita ke ba benua Gembora di kait ke ngau pengerusak mensiah lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gembora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngau penusah kedatai ari gaya ari hatang mega betusi ke bekawal ngau amaran tu ke wani yang diberi ke ngagai mensiah anti nyemak tu tadi melawan jaku petara ngau mewah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan ya tadi mesia nang ya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan uta itu udah dipandah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung mengsia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang ya pengujuangan ngadai kini nang ya mai ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur penghidup. Lalu apa yang tiap iti utai ti digagak kitai kitai patut belajar arif ngilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu hendak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kitai nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Joe Wing amanya dia tu lah karena banyak bukan Joe Wing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kagi ngau vokal ya ke lantang lalu tusun music ya ke cukup dramatik nur kena dang na taika meses sebab lagu Gegar Gunung Gembora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pihak mega sebuah karya yang ketau pada kita yang ke epic penuh ngau cerita di penuh pengajar sejarah ngau pihak mega kritikan sosial lalu ngingat ke manusia ngambilkan tadi nak mudah lale lalu suah mikir itu berpikir ngau cara untak ti rasional lalu ngambil ajar ari utai yang ke udah nyadi jeman suba. Okey, nyak tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke di bay Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi okey kai ba why

Freedom and Justice, lagu kedibai band ACAB, ianya Siti Namaya, ke cukup bersaing bahas sejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oing ngopi pega street punk ditubuh ke Kuala Lumpur tahun 1996. Lalu sudah tu Siti band ya ke udah ketiga yang betul jaga Siti identity ke dikumbai Eastern Oi. Yang tadi combination bunyi Oi Area Britain ngau pihak mengapa berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumpu. Jadi band tu ditumbuh ke bukan Hafiz tau ke nama glamour yang Max Skin ngau pihak mega Eddie Herwan. Lalu bab itu seluruh itu kira yang tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB. Lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band tu bakal Syam Anas Black. Lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya ngena cara DIY tapi dari konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo kediri pun lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tang tajak pandai si promosi area mainstream demo silaya nang cukup terima sambut ia ke cukup mana Ari Bala fan laban sida tu tadi lebih lagi kita berarti ke skill music sida lebih ke ngagai oi punk rock lebih pega skit punk lebih pega bisi elemen ska ngau reggae pada dalam beberapa iti lagu dia disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skinhead tu ia lebih agak budaya ia ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sudah ia kira ngubah mimet aliran atau ke rundi yang skinhead tu disebut sudah yang agak oi lalu manyuah lekal lagu rapan ACAB itu tadi lebih yang agak brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli atau ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke rasis tahu kenya tadi mencipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia di itu lalu berkenang ke lagu atau ke album mungkin tadi lebih dikumbai ngagai EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oil dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2004, lalu lagu ya ke jadi cukup hits tanya apa diatur cara DIY do it yourself nada bab mainstream tang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground lebih lagi bukan lagu Skinhead for Life Orang Timur Street of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pia mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu ti di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mayo reka nemu nama roti ACAB tu jadi ACAB tu suah di padah orang gau Siti kosa kata ti mada all cop a bastard hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang tajap pihak ba kontak Malaysia sida tu tadi dikelala ngau music ngau pemega editor di sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandir ke ngau slogan atau ke message nanti dibaik sida nanti dibandir ke ngau skinhead ari United Kingdom tu tang nyak meh penanggul baraban ACAB tu angkat sida ya ba salah maya salah maya tadi laban mainnya perintah menua Malaysia nang ya menuang ngelaban budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang ya nak itu mana digagak bab menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai bab white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasa atau mengenai penyadi wai okey ya tadi mimet cerita berkawal ngau band legend kita mega ACAB lalu 16 kita ada tema pengujung awak YFM Rock lalu set ia ke penuh di terus kita mendiang ke berita aram headbanging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen ini tadi say goodbye lor ngujung ke YFM Rock.

0: 24 itu lagi, kini pilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang, lekang gautiun.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri music ibat.
2: Okey, tutorial 24 iti lagu sudah mujur ngagai semifinal SCSJ ke-9 nak bersaiwai 9 edisi. Yudah di anugerah Carta Sapa Juara tu digagak lalu sapa nak ni jadi juara ya ke-9. Terima kasih menggagai semua penggiat industri bak menua kita bagi bak lagu-lagu Iban tu tadi laban suku ang ari sida yang megak ngujung ke pemujur lagu-lagu ti dia pekiat ke ditau. Okey, jadi bakal selama bawa rentang ngali hari kita hari satu kita akan mendiang ke tanduk baru program panggau cerita tuai. Sekali tu bakal selama bergulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan di ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita itu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal hati. Kebuah pihak, laban tusun ti ke 85 tu, nyak mia ke penudi benar, di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Tang aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipambias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai sepi aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau.

Udah ya ke Medak, pengawak Sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah kelia miliah pengaruh. Ngamik bisa ide baik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia deka. Dan yuang pulai ngagai menua ya baru majungan, malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal njabuah ruang. Pegam, piam ke? Ya lalu dia asuh jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak girai seruai bini asugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri ngagai menua ya di tinyar dian. Laban ke desuah keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru seruai tahu pulai. Nama kenyak girai seruai bini ya sugi. Bunyi koku tadi. Laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya ratai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya. Dininya. Nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Intinya mak ya lagi dia suah. Ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngami ke kita yang tadi nemu, berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak me. Okey? Ukai semina kita kemendian ke cerita itu aja. Tak asa atayat asa hati. Intinya mak ya tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu puan. Perasaan mungkin nak puas hati. Nanti ia tak dilengkak diketuka nakak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kena kau liame dekat mendiang ke ya. Cerita gerai tu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai kenyut. Ya ke benua berdiri. Semak tiang sanduang. Bak ujung idas. Bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sanduangnya. Ayuh. Utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya bisik penyarut, maya bisik penusah. Tahu tersebut. Ngau, ya kok kepandak. Maya orang ngayau mulau maya tadi. Kunyak-kunyak. Rengka ngau kerbannya. Di kait kesidak bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah kenyut maya sidak kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaban tu tadi benar sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang. Ya kemati dibunuh kantuk. Lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai. Bisi datai ke kiak ke? Ya lah akhirnya tadi yang kenyut. Lalu ngasuh anak rabuangnya tadi. Ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya. Tanya semina. Gali. Lading-lading ke gari yang buat tengah ruai dia. Laban orang. Nyom pegau. Medak. Api kerangus ke terbelayar rumahnya tadi. Jadi,
Udahnya tadi dia deh yang ngau anak rabuangnya tadi. Lalu ya kebenar membunuh malamnya. Ya lah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Labanda depak tau ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyadia dan bunuh yang kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh giginya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh tau ngiruah ya lalu tau mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya kengau sudah berjalai. Lalu dia tadi nyak mak terubah ya kenyut tu basah jari bak pengawak kayau besai begitunya. Udah ya tadi udah ke kangau keliangnya tadi dia deh bungai nu yang lu mansang agen kenyut doai keliang. Keliang lu ujaku ngau bukai nu yang bak mua mensia maiwa dia. Nyalai tau apa kata kau buat aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tau ngagai nuan laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak megaduan namu kene ko bayang kenyuat tu ngeria pengawak. Pihak ko kelian. Nak munyi bala maiwah. Bak tanyo dia, ni ngajak ko keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai, kesama ngau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan, sak punggak. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia, sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadai yang banget mar ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu pihak kebungan nuyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya digagak aku ngai nak nyebut mimiat me pasal ulah ngau gaya ya lebuah ke pegulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau kepada aku. Bala kami buka epan pihak me. Nyaukan lebih hari kita pangau ya. Ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisi nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali deh. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah musuh. Kerka dia lah ke kami. Dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni kok kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang. Kami balanya. Kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu meh. Kelama udahnya tadi, nyawa ikat tau kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi, ningau tak tersebut ya. Aku umpupan, sigi nare penemu munyi ngeya nyame. Meda bekenya, aku lalu nanya, bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Jalai sidak yang madah katur tau ke jalai. Dia kena kami nyerang rumahnya. Sigi. Mana amat. Munyi kia ke. Dia padah kaigat. Kenyuatnya. Kita panggau. Nak memunyi penemu ikatnya. Pihak ke buat rengan. Nyan dah. Nyan buat rengan. Sama bisik ditau ngok kitai. Ya, kemansut kerja kau ya. Kebukan uang.
Pala kami buka sama dia o jenua magang. Dengar udahnya, lalu ni mal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nya laik tegalnya. Dengar kita hari panggau. Nadai memunyi lagi. Dia balas sedar lima ikutnya. Lalu maksud ke penemu ngasuh ikan kenyuan tadi. Mata kami nyadi tuai. Lebuah kengalah ke rumah musuh. Nama ada. Aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyut. Nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyaklah aku dito berani madah ke kita. Namunnya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu. Tak iya aja siku-iku niki ke rumah. Kami nitiah katoriad. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak yampu. Tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban. Ya kudah mayuah. Munuah kita iban. Dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi. Lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi. Laban kau dah. Dia bunuh bala kantau maya seduai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah. Ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban munsuah. Seremu rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempa api. Tan asin. Hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan, sihir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya, bisa kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban, sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tan sidak kena tanya tadi, sigi lagi berbarak maka api. Laban balas sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kaya anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau. Ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai dua baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi istirahnya. Dasuah ikat kenyut. Nak ngayan ke diri. Lebuah sidak yang berpantap semua. Tang sidak ya ngelaban hari baru rumah. Ngaubat nuar ke petang. Ngai ke sidaknya. Tak nyau de kelala. Bala munsuah. Mayuah munsuah mati. Laban sidak ya. Medak rumah tadi udah ngawasas tak. Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh ikat kenyuan nak lagi membunuh kurang lepas nurahnya udah mayu mati nyoba tegarin sebarang nur ya lai udahnya tadi balai ban kesama ngau ikat kenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri. Babai kepala kuliah sidak sebelah tanah, ngau sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyutnya mai 5 IG aja pala. Nah ibu mayuah dulu, pihak aku. Laban tuknya, keterubah ya. Nuan tuk minah, ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi,
Bukan nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sedak ke dirinya. Bisa lima gigi palaknya. Pala ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Ya anda pada kita. Lima gigi palaknya. Ya me. Utai baik ya. Tak baik mai mai lagi erinya. Mayo ah. Dua tiga kali lipat renya bisa meta aku kena suah yang ngai kiaribat. Ya me pala ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelaban musuh. Kami semena ngemata kia. Ari tisi. Ya. Ya lai bala mayu. Aku nusi ke kita. Amata. Ngenuang aku. Meda. Ya mah. Igat ngkinyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tau. Ya saya sepi aku. Angkakak pepedis pakai kan kenyuat tu. Ya amat mutus hati cukup berani. Tak nak namanya. Tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya ke babunuah ngelaban musuh 4 hari kau dah. Udahnya bengen yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai. Bala mayu pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu. Naga. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu. Tipakai duku kita. Nang udah cukup sepuah. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung ke bala kami sebala. Udah pernah 4 jamah ya. Namu pemerani ya. Ngau penau ya. Ngerja pengawak. Yalai. Kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat. Ngagak ke baju baru. Dia kena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu ikan kenyut. Aku. Agik ngangau kenuan kenyut ke. Lepas aku lepudah nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tahu nuan bisik nama baru ke degaga ke kami lebih hakik kumpul. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang. Hanya ya. Hari dia tahu nuan. Ngenak namanya. Pihak kubungan itu yang berjaku. Oh, orang mayu palu begau capu. Tempat kejari gagati. Nenga nama barung kenyut tersebut. Bunga itu yangnya tadi. Nyalainya nama barung kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat indau. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh laban air tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia lup jako. Tu. Pihak gak wai bundan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan.
Ngambil kenuan jadi orang ke nama berita datai ke jemaah hilang. Tapi aku inaunya. Biar aku sambil nanggung mangkuk aja luang buat mua bundanya tadi. Ya perlalu mantil. Tu dah bundan tu dah nyak ni. Tak kena bundan tu ay. Udah nyak. Nanda muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis ingar mabunyi. Udahnya baru ya ada nyerada kai tua pulut buntak munyi tanjak air pasang mangka kesela awak batang rajang. Ada disiruat kai beram padi pulut. Dengar tak ada besar runyut munyi tiup ribut ke berpupuat sabung petang. Yang berkusak jari nauknya tadi kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngena jari ya di bawah. Medak mangkuknya tadi yang bakal kedekat terbelengkak dan laban kenyu berkusak. Hari jari nauknya tadi dia ada jampat kena jari kenyuan orang dan nangkap jari induk nyari baru. Lalu yang tadi lalu sama megai mangkuaknya jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuaknya lama kenyo pergi lihat dah. Tak terkelcut mangkuaknya semak jakuk lalu labuah ke baru. Udahnya laban bundan tu, lebuhnya, ianya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua bermangkuk jaluangnya tadi. Sigi betul terlengkak ke ya. Ia akan insap tuaknya tadi. Betul sekejap mata orangnya ni ya. Licin doi. Air tuak bermangkuknya tadi. Udahnya, nak nemu lagi ke no? Nyawa mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyerut kait tuaknya tadi. Ni kemayuang menyak dia. Nak nama lagi. Yang lain kau cerita. Ada. Ngemetar kena nitar wai. Lepuh hujan jalak. Amat pamah. Masih hanya tip pihak. Pihak kurang berjakuk. Ke sebelah tisinya dia. Berjakuk mempengadiri. Benar sidak kaki begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Ianya. Bini sidak. Ke. Sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyan. Sidaknya dulu ke selingar matahari dan bini bungai nuyang pu. Lalu sama nanggung tua megak. Sidaknya bertangkan-tangkan lalu nuju laki sidak yang pu. Lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita bungai nuyang wayo kai kita nanamu ya. Amat tanya. Munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya redak kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi. Ngagai ya. Udahnya. Huh? Dengar kena majuang. Kena ia hanya kalau-kalau. Nyentuk ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-agam sidak ya. Medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang. Ya kebisi datai kia ke. Oh, semua orang panggau serumah. Yang kawam keliang pula jang. Oh, sidak ke tuai kebukai. Bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau. Penggergau bala cang. Cang kecanang. Nginang menua. Apa keliang pun punya?
ia ke bernama Gila Gundi spin api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pelak ngirup magang budenya ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidanya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan. Tahu ke nama lama yang kenyut dah? Ya ke danyuang. Bungai nuyang tu. Pulai pakai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut keruai, sidak ke lelaki. Ia kata, tadi, nyepi utai asainya. Datai beruai, bedaku ke rumah sidak ia berkenyak. Datai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisinya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisi enggak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak mesti dah ya. Jadi girai tu, nang nemunya sigi penatai pemulain kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, baka kena ibu wak ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut daning maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tinyo bernyang. Asai kat karun tua. Tapi aku suki nanya laki ya. Dirai, maka kena ibu lah. Mudah ya bekanya, abdi ketudah suki tadi ngerak laki ya. Tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, bang. Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki yoi. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira-kira bisa menua puluh sekian pihak amin. Eh, namanya lagi agak ada. Ada yang tak dikirau kena. Ada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang ada bini ya. Ya, lu ngalik ke diri baru. Jadi, itu dah suki aman dirawat ya. Ya, nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya, lalu ngai tindu agak mata ya. Kira itu. Jenak mi hati nuak lapan dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Adi panggau nyen. Dia lebuah seruai terengkah bertanjuk. Dia bungai nunggu yang aluk ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan, ingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan, serta kau jaku ajar, hari sidak buat keliang. Apa ya, tanduk kejang nuliang, buat tutuang, mau semua kami serumah kebukai, kebisi ngajar nuan. Nuan, nak tahu nak ngadu ke pengawak jabu haruang, tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sah buat keliang datai lah. Utai bukai aku na ibuah. Badah kenuan.
laban bisi igat kirai. Alai nuannya bertanya. Jadi pala kena baik dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah bak ruai dia dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku manjung di ikan punan. Mepuak aku. Biar aku mengenu yang biar aku ngau bundannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peningal maiwah. Langkat tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay, aku kak baduk ngetuk-ketuk, nyalai tu bisi beberi, aku panjai mimin, ayo ke udah. Oh, ti nyemak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru, awilak maku datai baru. Lampung ya, Arab kakunya, madai nama-nama, uleh datai pukulai dengan kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja mak kita sudah tu ne. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

0: segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat dibagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megah, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelan di hati kita. Tang tajak pihak menyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dan terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegi sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
3: Workout 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Maxwell Brinkley saran ke lepas itu berdengar merisak di racun pengerindu lagu kenangan pun ke sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 hari tu 29 dari bulan 6 2026 nyala sama lemai ya guys semua balap tinggal kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu nang ira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita nama pengawak ke benuang di gagak kita harap ke sama gulai ngau kami bahasa sadar lemai kita lemai tu ya. Jadi buat sadar lemai ke sekali tu bergulai dengan aku Melati Badi dari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama udah tu lagi nur kami dekat mai kita ninggal ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Dominic lalu udahnya lagi 6.5 lemai. Aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Lalu pukul 7 lemai tu lagi ninga ke program Perancau Tikai 7.5 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 8 malam ada kap gulai ingau kami buat program Leman Budaya Iban nyalainya tusun program kita dia ungkup ke bawa sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 29 dari bulan 6 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebelumnya tu lagu Aries Nanala lagu terkenang kenuan.

0: Gulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau kaitu lama Limbang dekat ditutup untuk bensia mayuah.
1: Teka bensi ningah Helawai an Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6:15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Jadi lemai itu aku datang baru, bah hello Y Limbang ungkup ke minggu itu hari 1/29 hari bulan 6/2026. Jadi berita ke terubah ada kena ngepun ke Hello Y Limbang ke lemai itu aku dekatnya buat siti pengerami ke dekat diatur di menua lawas sehingga pengerami Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun itu. Jadi pengerami itu berengkah diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngegai 5/7/2026 ianya hari Minggu. Jadi sekedar bagi program atau kepeket ke bisi diatur ianya nyengkawum workshop music asal Lun Bawang, peket main ball nyabut tiket penasit, peket ayung awatinan menang ke tanah asal Lun Bawang, berperindang ke penyanyi Lun Bawang, lalu mayagik pengawak kebukai ke dekat diatur. Jadi pengerami itu diatur buat taman awam di lawas. Jadi aram sampah datai ke pengerami Irau Aco Lun Bawang tahun tu. Timandang ke main asal ngau tanah asal Lun Bawang ke lebih lagi. Jadi berita kedua bah Hello Y Limbang ianya berita mana hungkup orang Limbang ngau lawas ianya siti pengawak Carnival Mini Kerjaya ke disebut Jom Gagar Limbang ke dekat diatur Opis Pengangkut Malaysia MOT ngau saup hari Perkeso Limbang. Jadi program tau ke dekat diatur kena 4/5/7/2026 hari 6 ngau hari Minggu pukul 9 pagi nyentuh 5 lemai ke dekat diatur buat panggung amphitheater di Limbang atau ke waterfront di Limbang. Jadi mayuh company ngambil bagi buat pengawak tu kelebih lagi ngagai kita ke dekat bergigak ke pengawak mayuh tu ialah ianya kelimpah harinya bisi megah diatur pekit karaoke atau ke Limbang Idol. Penerang kesilia berkawal dengan peketo, cita tahu telefon ngagai Benjamin Kule balumur 019-581-0607. Jadi berita ke penudi Bahilo Wai Limbang kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Agro Tamu Medamit 2026 ke dekat diatur komite atau ke jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari Majlis Daerah Limbang. Jadi program tu dekat diatur 4/7/2026 ke dekat diatur nintiang bulan di Benamin. Ya tadi berita ke ulih dilansa aku Bahilo Y lima ungkup ke minggu tu sama lemai lalu kita play baru ngagai Y FM di Kuching.
3: Y seberai.
4: WAI FM.
3: Ya baru ngam
4: kan?
3: WAI FM.
5: Kita tu penuh menyentuh.

lagu baru hari Sylvia Banyi ke lemai tu meninggal dengan lagu Diau ke Tegal Sayau. Jadi sudah tu aku ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami Pak YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan

0: sedap ngasuh, nganjung nak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawah FM. Kalau pesan ke Terubah tu, nuju kawan belayan ke dia bawa sepemajai jalai pakan entah bayi. Kawan belayan ke dia bawa jamu kerampak, sedainan nanggai bawa mupung, apai baji bawa marau, kawan belayan berbawa bukiang kakup entah bayi, apai umang bawa kemalih entah bayi, balari rumah munan, rantau sabuang, kawan belayan berumah panas. Kapal Melayan di Kuching Bintulu, Miri, Ngau Kapal Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Kedua anak jarup tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Akik Agul, tau ke Apai Tuan Rumah Juni. Udah nadai kena 27 hari bulan 6, 2026. Jadi yang kedua anak jarup tu dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakan, kena Ridua, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu Niang dekat dikubur ke, Bapak Penam Selalang, kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jadi tu tadi pesan, nuju ke Pemelayan ke dia Bapak Pakan Tabai, ke Pemelayan Bapak Jamu Kerampak, ke Pemelayan Bapak Mupung, ke Pemelayan Bapak Marau, pihak megak ke Pemelayan Bapak Kakup Entabai, Kemalian Tabai, Rantai.

Pulau Sabung, Kampung Melayan, Bandar Kebukai, Bakar di Kuching, Bintulu, Miri, Ngau, Bandar Kebukai, ia ke Ngelala Kedu, Anak Jarub, tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke Kedu Anak Jarub, tau ke Akik Agul, tau ke Apai Tuan Rumah Juni, udah nadai kena 27 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang kedua Anak Jarub, dekat di Sengkai Balamayu, Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakam, Pakan, kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu niang dekat di Kubur ke Bapak Penam Selalang, kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju Kampung Melayan, ke Diau Bawang Tebu, 3 buah rumah, Bajau 2 buah rumah, Kampung Melayan Bawang Nangabu 2 buah rumah, Menas 3 buah rumah, Pendunus Debak, Lubuk Nibuang Kabung, Kampung Melayan Bawang Lus Betan 3 buah rumah, Kampung Melayan Bawang Sungai Anak, Sungai Muding, Temuduk Krian, Senyawan, Sungai Hantu Keluak, Sungai Kelampai, Peligung, Ulu Awi, Babang, Gau semua Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke Gedut Anak Alam, madah ke Gedut Anak Alam, tau ke Ini Alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu. Ianya 28 hari bulan 6, 2026. Jadi ni Gedut Anak Alam tu, tau ke Ini Alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang tu, dekat Dintu Balamayu, kena malam hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, Berumah Nyawai, buat tinting jelai selambung seratuk. Lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jalannya tadi pesan madah ke Gedut Anak Alam, tau ke Ini Alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu, ianya 28 hari bulan 6, 2026. Jadi niang Gedut Anak Alam tu dekat Dintu Balamayu, kena malam hari 2, 30 hari bulan 30 hari bulan 6 2026, Berumah Nyawai, buat tinting jelai selambung seratuk. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan kedua. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju Kampung Melayan, ke Diau buat Rumah Roslin Laja Nangga Peraran Batang Rajang, Rumah Jerry Nangga Stapang, Kampung Melayan Rumah Bara Nangga Arai Batang Rajang, Rumah Donald Nangga Baki, Rumah Diau Pulau Raya Batang Rajang, Kampung Melayan Rumah Sura Kerangan Bangat, Kampung Melayan Bak Sungai Cermin, Kampung Melayan Bak Baliah Rumah Ukau Nangga Bawai, Kampung Melayan Bak Bintangur Rumah Johnson Berkenu, Kampung Melayan Bak Stapang Sibu, Ngau semua Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sebai Anak Charlie, madah ke Sebai Anak Charlie, tau ke Indah Ganin, udah nadai kena 28 hari bulan 6, 2026 hari Minggu. Jadi ni yang Sebai Anak Charlie tu dekat di Sengai Berumah Diau Pulau Raya Kapit, pergilah 30 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Sebai Anak Charlie, Sebai Anak Charlie, tau ke Indai Ganin, udah nadai kena 28 hari bulan 6, 2026 hari Minggu. Jadi ni yang Sebai Anak Charlie dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit, pergilah 30 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang dekat di kubur ke Lusa hari 2, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti itu pesan nuju Turma Cundi Anak Jungan, abah Pasar Nangga Baru, Pasar Atas, Bebangai Kibak, Nangga Ajau, Kampung Melayan Bermatup, Samuk, Luban Ulu, Gensurai, Kampung Melayan Baskata, Pelawak, Benggang, Turma Judian Udau, Kampung Melayan Babakar Sibuti, Rubin Anak Cambai, Dimiri, Cikgu Legam di Luban Ulu, Menti di Grand Stumbin, Semumuk Atas, Kampung Melayan di Kuching, di Bintulu, di Miri, Ngau semua Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke Dali Anak Lagi, madah ke Dali Anak Lagi, tau ke Pai Nancy, udah nadai kena lemah hari Minggu, 28 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Dali Anak Lagi, tau ke Pai Nancy tu dekat di Sengkai Balamayu, kena malam hari 2,
30 hari bulan 6 2026 Barumah Yampu ianya bak sublot 33 lorong 1 Rumah Rupus Anak Bungin Batu 81 setengah Lamir Jalai Miri Bintulu. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 1 hari bulan 7 2026 bak kubur Anglican Lamir. Lalu semua kita ke kan hanya penerang ke Sili Agik, kita tahu bertelepon dengan Agik Ana Anak Dali buat 011-185-26210, tahu ke Timothy 010-779-0704. Nyalanya sekedar dipesan yang ke bisik diterima kami bawa FM ke lemah itu.

0: lagu hari Melissa Francis ke Lemai Tuan-Tuan Miambayasi. Jadi aku lagi ngetahui ke pesan berat. Tahu ke pesan ke Berbatang. Ia ke bisa diterima kami bawah FM. Kalau pesan sekali itu. Nuju ke pembelayan ke dia Ulu Rimbas Asal. Ulu Rimbas Baru. Ke pembelayan Ulu Bayur. Dengan ulai menjalin baru. Menjalin asal. Ke pembelayan Merebung. Dulang Kampung Rimbas Tengah. Ke pembelayan Surit Tengah. Surit Baru. Kawan Melayan Bak Nangatut, Babuk Kerangan, Rapung, Surit Lalang, Keribau, Dengan Bayur, Samuk, Matuk, Pelawak, Lakis, Dit, Munggu Menggeris, Kawan Melayan Bak Sengalang, Ngau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, lebih agak kita ke Ngelala. Lemui Anak Langkik, Lemu Anak Langkik, jadi pesan tu, madah ke Lemui Anak Langkik, tau ke ini imak, udah nadai, kena hari Minggu, ianya 28 ribu bulan 6 2026. Jadi ni yang lemoi Anak Langkit tu tau ke ini imak tu dekat dintu Balamayu lah, kena hari 2 30 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Oh, jadi kami melayan ke di pesan kita dipinta datai dengan ke rumah Sli nang teruk baru lah, di Debak. Hanya lainnya tadi pesan madah ke Lemoy Anak Langkik. Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak ke udah nadai ke hari Minggu, ianya 28 hari bulan 6 2026. Jadi yang Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak tu dekat di Intu Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 hari 2. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Seli nang teruk baru Debak. Jadinya pesan ke bisik diterima kami ke Lemai tu. Lalu ke Siti tu pesan nuju kapan pelayan ia ke diau buat nangasan kapan pelayan buat beletik nyakai sanugul kelawuh ensika Sebangan, Kawan Melayan di Kuching, Suai Niah, Kejemut, Tisak Ilik, Tisak Ulu, Kawan Melayan Bak Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kawan Melayan Bak Peruan, Putat, Tajur, Sungai Semilang, Kawan Melayan Bak Sebakak, Entulang Jematan, Gau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagir rumah langkat, Bak Kedang Undup Sri Aman, Laban Metan Anak Bungin, Metan Anak Bungin, Tau Kapai Naga. Udah nadai kena 28 dari bulan 6 2026. Jadi ni yang Metan Anak Bungin, Tau Kapai Naga tu dekat di Senggai Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke Bawah Pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Nyalah je tadi pesan nuju ke pembelayan ke diau Banangasan Nyakai Sanugul Kelawuh Ensika Sebangan ke pembelayan di Kuching Suai Niah Kejemut Tisak Ilik Tisak Ulu ke pembelayan Bak Berangan Ilik Berangan Ulu Peruan Putat Tajur Sungai Semilang Kawan Melayan Bak Sebakak, Entulang Jematan, Gau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Metan Anak Bungin, Metan Anak Bungin. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagir rumah langkat di Kedang Undup Sri Aman, Laban Metan Anak Bungin, Tau Kapai Naga. Udah nadai kena 28 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang tu, dekat di Senggai Belamayu, kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang dekat dikubur ke Bak Pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya pesan megak ia ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke Siti tu nuju ke pembelayan ke diau Bak Sung Gat Baliah Sungai Kapit Sungai Sebabai Ngemah Sungai Yung Gau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, lebih lagi kita ke Ngelala Niang Bulan Anak Ngilah. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Jadi ngetah sulit tu dekat diatur kena hari 6 7 4 dari bulan 7 2026. Barumah Nak Yampu ianya balut 2680 Jalai Beletik Kapit ianya bawah belakang Klinik Kapit Jalai 8. Jadi penerang ke Silik berkawal dengan pesan tu kita tahu Telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar di pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa awak sadar lemai kita ke lemai tu nyalai aku garap ke pesannya tadi terang didinga lebih agak dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu
1: sadar lemai Y FM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanyak puan pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te babiluan baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua, megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nyak alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ikat penudi. Seksyen ke dikunci kaku ngau kita ingat seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkini nanti data peribadi kita, personal data kita ini tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai muna bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity yangnya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita. Ya ke kedua yangnya section 129 yang bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu ya kok sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi ikannya buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat boleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu 7 data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya dengan orang ke luar negaranya tau ke bisi persetujuan antara orang kembu data dengan data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningat orang ke empu data individual atau ke data subjek serta data controller contoh ya organisation udah bisi sayang sempekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individunya ngagai menomukai and to perform that contract the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya atau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala pendinga enya bakal pengawak orang kenerima orang belajar ba university di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayen sempekat laban ke belajar ba university di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal pasport, detail transkrip ya, financial records ya dari Malaysia. Cantik data pribadinya ndak dikunci ke ngagai universitinya. Nebiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Reti ya tiba jaku reputi ya without transferring this data abroad the contract of admission cannot be perform. Pia maga situasi tigite madaba international travel booking orang keka bejalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilon kenore beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang ke beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke bak situation tu awak ke sempekat tak ke agreement antara orang ke beli tiket bilon dengan serikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai mana bukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke minta orang kempu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngorang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalan kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data pribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung dengan orang kempu data pribadinya. Lalu berkini ke situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar di pihak sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarannya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi ke diberi ngagai luar-luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang laban pengawaknya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya lalu awak ke data pribadinya tadi nak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena bahal berkait ngau bicara berkot ianya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat kod atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke UKI di Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation pekerti Malaysian company company ni meri record pekerja yang agak ikut di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait no kes pekerja yang dibuai kerja di Singapura atau ke situasi kebukanya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merekod pesakit ya ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu malam ni aku ngagai section 129 in bracket E hanya data controller boleh meri terbukunsi ke personal data ngagai munau luar nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya ti data pribadi ya nyak nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kempu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuk nyadi awak ke orang kempu data pribadinya nak kena tinggang penusah undang-undang contohnya PC employment dispute buat menolong orang din. Jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya nak dibuai gawak kena cara kena betul tau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Ianya nyebut situasi atau keadaan ndak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke data yanya ngagai orang ba menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya kelebre ngagai orang hari luar Malaysia yang ndak praktikal ke tegal bisik situasi yang nak uliah pembenar secara bertulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peninga yang digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kak ngambil pembenar secara bertulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala pedinga ti kita medak bakal ba medical emergency abroad bakal orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar ba Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang agai hospital Singapura ngau nadai pembenar bertulis dari ya kempu datanya laban ketujuh kak nyelamat ke nyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapura. Keadaan ke kedua nya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe jadi data yang diberi ngagai insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident. Satu jadi ndak praktikal te tadi ngambil pembenar secara bertulis area laban ya benong emitted kau benong di paswak ke ba hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 yang berikan F. Jadi itu tanggung pengawal data controller ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena nentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang ba PDPA kita di Malaysia tu Jadi clause F to netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya. Nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti baka bank di Malaysia ngana IT services dari India contohnya. Jadi sebedau bank meri data customernya tadi ngagai company kampu IT-nya. Bank mesti kat nemu company IT-nya. Disebut bisi strong security policies. Lalu bisi contractual obligation sama sebaka ngau undang-undang kita ba PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak ba undang-undang ngagai data controller awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebelum memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 untuk bala peningau ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagi orang di luar Malaysia ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kebu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak clause G tu bala peninga contoh itu bakal medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasia ni lalu medical history ya diberi ngagai hospital negara asingnya tadi awak ke ya diubat kena cara kebetul lalu ia tahu pulai ke gerai lalu maka keadaan baka disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngiga serta nyelamat ke ia kempu data sepengudah ia kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi clause G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pemenar bertulis hari orang kempu data laban nyak dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang itu perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pu kesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya. Tau daripada buat section 129 subsection 5. Nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita baka kelemah itu. Jadi itu meh renggat ikat penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya Abang dah gulai ngau aku program barancau tikai bakal kelemai itu bertemu baru kita buat minggu kebukai. Mumpuk dulu aku.
1: Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai untuk peningat setiap program ke ditusun mesti terbawa mandi lalu dikeluar ke Merda Joni. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke berita Lemai ke ditabur ke terus Sari YFM.

Selamat lemai begulai gawa ku melati badi berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 29 hari bulan 6 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikena ngeruman proses nyukat ngau di GZ ngagai orang ke bumpu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Tu nyengkawum berandau ke perkara bekau Enggau Sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang madah munyinya lebih berjakuk bahawa pengerami makan lemai gawai keamatan DCCI KCCI di Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikenal bertapik gau mayu macam pemar menua terbelalau ke semangat gau prinsip tidak ditulis bahawa MA63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara tidak dipersetuju ke bahawa sempekatnya dipejalai ke gau penua. Perintah Sarawak dekat tentu ke mayu agik pasar tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik rinjak Perintah Sarawak komited dekat terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang rumban proses nyukat ngau digezet tanah ke Dimpu Sida. Perkara tu dikemerat ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Yang madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke Lesen Pendudukan Sementara TOL di Bintulu. Yang madah ke Kenyauri tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadik upis tanah ngau Survey Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah

Serata Menuato. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah udah digezet. Dangkan Kenyak dibagi Menua Bintulu kira 84,000 ekar tanah sudah disukat dengan Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri hingga lebih 47,000 ekar sudah digezet. OPS Menteri Pengerai KKM Benar Berhati ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tok dikena negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngakai pesakit kena uliap jalai tau ke palsi cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke upaya sidak di Kamerambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama ngga upaya sokso. Yang madah menyenyak buat Dewan Rakyat sari tu tadi. Yang madah bisik 1076 itik kes pesakit palsi cerebrum sudah diregister Kenyau dari tahun 2016 subak. Kesnya nerima intervention tumor buat klinik pengerai di Selampur Malaysia. Agensi perintah dipinta Sikaragi lebuh maya ngerja pengawak berubah dengan cara lama gagai cara tabir urus di strategik agi. Tok dikena nentu ke upis perintah ngatai ke sebis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Basuki madah ke ubahnya guna benar bak pengawak tidak percalai ke upis perintah kemajak kompleks setipak ngau pemansang ekonomi kemayari. Sekedari ubah tu ianya ngenak cara strategik bak atur pengawak ngemata ke tujuh polisi ngau meresah pemanah pengawak. Cara ke bansa tu dikenang ngangkat ke pemanah pengawak upis perintah ke boleh bersemekih serta tahu ngenatai ke hasil. Sekedari ubah ianya penyikar pengawak tidak percalai ke perintah lokal, beratur buai uras kalau dia tu sudah dipercalai ke kompeni luar, tang agik dikemata ke upis perintah ke berkuasa. Ia maksud ke jakut tu beraum pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari YFM di Kuching. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuih Yan sehari itu tadi berjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa E-Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Horses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandangnya diatur bahawa Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawal pemandangnya ulianya di pelasar dikenang rapid ke kawal budaya engkau kerja sama seni antara Malaysia engkau China. Atau pengawal ke bangsa tu ulia kena nyawup nampak mayu agi awak bersilih penemu, kreativiti engkau sepenemu antara komuniti. Bisik 52 hasil seni dipandang ke bak programnya tinggawal 23 hasil kedigagak ini mas. Engkau 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University, China. RM50,000 sudah diberi gagai Komiti Pemansang Engkau Pengelikun Geturung Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikenang mengangkat ke Pemansang Ekonomi Gagai Komuniti bak menuanya. Agia belanja tu megak dekat dikena ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sidak bak menua nyampu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kagia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai dayak barumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Yang madah kagia belanja tu undang dikena merangsang orang ke diau bak Langkang Ulu terus ngemesai ke projek nanam sawit temerik penguntung ngagak sidak bak menuanya. Dulu agak hari itu, JKKK Langkang Ulu bisa terima anugerah Smart Community Perak 2024 buat pemujur berjalan ke projek danam pawung sawit dengan program sahabat komuniti desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisa menerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang buat pemanjai 3 hari pengeram itu ke diatur. Festival tu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belak kiruh memujur ke Festival RWMF ke tahun itu.
Yang harap ke Mayu Agik Bala Temuai kuliah datai ke Sarawak bersrimbai ngau festival RWMF ke-30 tahun baru toilak. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global ngau rega tambang bilun ke Nikik dan bisik ngurang ke penatai Bala Temuai ke Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke Munyinyak ngagai pengarang berita di Kuching. Buat pengawak ke Bukai di Miri, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawak tiap guna lebuh nempak ulah yang dituai ngau reti pengawak volunteer. Tuk kelebih agik buat dunia teknologi temajang ngacau ngujung kerandau bertengah mua nyau majak kurang. Ia madah ke kem pendidikan Marin Pengakap Tasik Sarawak setiap program dekan rapid kaki kawul ngau kerjasama antara penyerta. Yang madah bunyinya bak pengawak ngelancar ke programnya bak boat club di Miri. Kemnya dipasuk 9 kontijen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelimpah dari Brunei ngau Indonesia serta menjadi unit kanak-kanak pengakap laut di Miri. Dikenang ujung ke berita kelemah itu tu batang berita di Baca Baru. Kerjasama antara Sarawak ngau Sabah buat mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikenang rumah proses nyukat ngau digezet ngage orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyadakan berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampuang serta di Salin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ariwan FM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 29/6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuah timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayu pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuah tu ngetu nda lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak ke baru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami nginyat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
8: WAI
1: YFM.
8: Ya, baru ngam.
1: Kan?
8: WAI.

Ya, lagu ke di by Haley malam tu peninggal dengan lagu pelakon. Jadi udah tu lagi kita dekat terus sebegulai buat program Leman Budaya Iban. Yang lagi kita akan ngatik program tu ada salah begulai dengan kami lagi berengkari pukul 8 malam. Uliah bagaimana tak kami buat live Facebook kami ke malam tu lagi. Jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagu ke di by Lucy M ke sekali tu lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Lemah Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah hari pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Lemah Budaya Ban kita ke malam tu. Nadai orang bukai nyalai aku ngelalu ke penata inuan tu pengajar Haji Muntawai nama berita no lemah itu.
1: Terima kasih DJ baka berita dan pukul semangat mah. Kira lagi di sangkuang petara. Kalau sama bertemu baru mega nggak bala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampi ke megak bala peninggal ke biasa bergulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita ni tiang hari laban nyak meh kunci bersemua utai jadi itu kita gerai semua pengawak pan uliah dikerja kita yang muju dan pengajar okay, ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik no, perkunci ke kau bala peninggal tu malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninggal semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekaun ngapa kumuk mainnya kemarin. Jadi ngambil ke kita mulai ke peningan nama utek udah kalah udah kenang kita nyamai kemarin. Angai ke bisik sekedak bala peningan ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang. Kesatu aku nerang ke pasal arti rama puak kumuk arti rama arti tak puak kumuk ke kita nama arti kita nyak. Jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa. Kedua utai keterang ke kumenya ianya cura tau ke utai terkena orang agak cura ubuang terkena agak pakumbo. Ketiga aku dah nerang ke pasal bansa ubuang terkena orang agak pakumbo lebih lagi pakumbo kiasal kelia deh. Keempat kita udah berkenan ke pasal kakas terkena nama kakas terkena orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke hubung beliau ngau macam-macam saya kenang agak kayak maya orangnya bertenungan lah dia terang ngau ngelansa. Lalu kelima atur patut dititih ke nanti kita ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang ini jadi
0: diangkat
1: kita sengapa ya leban dia tahu ngano dirimpu. Kita ke ngamik kita ke nundaknya ke ngano kira ke ngena jakuk baru dia tahu copyright ya. Jadi undang-undang kita pun nanti orang mencuri utai kita copyright ya, tadi dia salah menyari segi undang-undang tang bak pengamuk ngagak pak kumbu leban dia berkawal ngau petara ngau hantu ngajar orang nanti dengan kebang ini bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu ini kebuah ya orang bukai nak tahu sepenuh hati ke nona ya mesti minta mesti merek pemali atau adat ya adanya keenam kita sudah berkenan pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak ngerja tahu ke nona pak kumbu tidak gagal orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihatan lah laban orang perkara itu ke kau ngau teh dikarap ke kita jadi bak sentanya kemarin yang ke selalu mai disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas kau ngau teh kena di bak kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanic Group ya laban aku mai nak maca Borneo Research mpo bulletin eh dia akan menor boleh mayah pada penemu lama mayah ni orang mansep pasal apa kumo di luar de, dunia dia nah by universiti bukai di menua, luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu deh ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai jadi artinya bekal kita ke nanti sidak kemanang kumai sida sarat sarat sarat menawa ko sida lumayan yo de perubat ngai gerai tiba ka kumai itu de baik hospital nak ketemu guna mak buah hatinya tau nyadi bukannya hanya apa bab malin tadi ketujuh kita belah ko ka artib silop nanti sema mayuah benda bangsa bangsa apa kumbo ame kemana beka dulas sebanai nama sitik dari bunga buah buah kumai dulas sebanai ti basis sitik menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja di medak buah buah ter kumai dulas sebanai contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dekena bak menuanya nyak lai mayuah orang udah nona puaknya lah udah nama nggak lekai aku udah keliat ngangkat ke buah puaknya ya nona ya nona ya jadi nyak bisi tujuh lap lalu ke perkara ke lapan mari aku udah nguji nerangong lansa pasal pun tau ke perkara tiknya di tik merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah buah kumbu jadi bak sekedar penulis nyebutnya ngena source of inspiration ku sudah aku untuk ngejauh je ku English lalu bak sentang tu utaknya di source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sudah yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utai tumbuh banyak macam utai tumbuh baik kenyak daun baik kenyak dorek ya baik kenyak bunga tau ke buah ya utai tumbuh ya tau ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melit nyak gede dah tunak kita ya kenyak bangsa hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis-penulis ngenak lagi jeko flora kesida kumpulan araban utinya semengkahnya hari fauna tu nyau hidup utai hidup nyawa baik kenyak inutai baik kenyak jelu baik kenyak ikan baik kenyak macam-macam utai kehidup bernyawa meh lalu ketiga yang kemaduk mari terang kesepiaku hanya kesida ya iban ino iban neng kebang pok kumbu mega suah mega ngaga ya neng ngena mitologi tau ke kosmologi jadi uta marame ku nerang keto jadi aku nyebut ya ukai uta hidup tang de peda ambe kemandi yang beka kita meda mobuli ai kita meda remang kita berkayu ada langit kita medak bulan kita medak bintang jadi semuanya utainya kumai kita utai hidup ngai ke jadi kumai kita mati ya nak kalah ke bisi sepot hidup jadi marmena jadi bala penulis manyuhnya ngena kosmologi iban ku sida ya utai kita pedak ngelengik kita nyak mengganyeng kau memikir ke mana contoh lah lagi kita mendak sekedar contoh ngerti ya kita gagak kita tadi aku dah nyebut kita kenama dolan sepanai kita kenama namanya bekabak penghidup kita kita digagak kita ringkat tu pala contohnya
0: digagak ke buah apa kumbuk
1: digagak nama buah nama apa kumbuk
0: Aunya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ni
1: jadi dalam pulang itu utai kita nyak dia tadi nyak kira berkenyak meh tekad kenang nampung kenang ketua kedolo airnya
0: okey Ahmad bunyi kunwannya tadi pengajar deh umbas siaga pemayuh perkara pasal puak gombok tu ke udah dikenang nuan batu sun ke dulu ke hari tu deh jadi tajak apa makanya aku megak ke mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawal dengan puak gombok kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah pan sama megak pengajar deh jadi ambil kebanding deh besi orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gombok tu siti hari kelai tau ke disebut kita ke maya hari tu identiti bangsa kita Iban tapi kata perkaranya tahunya dia berkenyak dia pengajar boleh nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ni
1: terima kasih DJ empat pemayu hotel kena baca bisa aku tertemu ke bunsu sekedar utanya sawun kentelahnya tadi jadi hari kita kena pedak nyadi dalam raban bangsa Iban ya Puah kumbu tu udup saya reti dalam penghidup kita ini.
0: Oh.
1: Tentu meh mayuh ke buah yang dianggap berkenyak deh. Lalu ya megak dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiro ya.
0: Mm-mm.
1: Nak dia sebuah praka.
0: Oh.
1: Dia simpan tempat-tempat tip mempaduk likun dalam yeah. bilik kita. Okey ke Tegal ya, okey seminak ke Tegal ya. Apa kumuk tu maramat gagak tang laban bisa erti ke lebih dalam lagi arinya ke dia simpan ke dia lekat ke bak bak apa kumuknya ya nyampe ke buah ya ukir ya hanya ke bisa erti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nar dia kerja kitanya pengarap kitanya tak nanti ngena jaku Inggeris kumai simbolik jadi dia terang ke ngena jaku iban bisa erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil kemana dia deh bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dunia lebuh yang meninggal munyi nendak dalam babas din ya lu nyabut kayu nanti nendaknya nendak kibak aku ya pawa nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawang anak kayuknya muak ke kibak jalai nanti yang nendak kanan ya ngambil anak kayuknya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh adab matahari tumbuh lepas okay. kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita kita semampai mansang lebih penting kita mua kita edit tunggak ke kita yang agai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam pengamak udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nyak kena baik ke rumah jadi kena ku nanti bangsa bukai berarti kena tak pedih masih dah merti kena tau teker kumai semulik pawang buruang kati kena tau lekat bakayoknya
0: yeah.
1: Jadi dia berarti kena tak laban pengarap gak ngatur ya kenyam-kenyam ya.
0: Iya, lah ya kenyam
1: ne. Hanya dekor lebih kenyam ke utek kak de terang ke kutul ge bekau utek ke kumai kita sembolik. Jadi pula ngage kenang de tadi ya. Nu nanya ke bunsu tau ke puan nama ke buah pokumbu tu tadi banget de nyonya di kelai bangsa tau ke identiti bangsa kita dah. Ya ke benar pokumbu tu abah iban tahu dekumai nama ko kita nyadi kepun penyadi penghidup bangsa iban nyadi kepun penghidup bangsa iban okey bangsa putih okey bangsa bukai
0: bangsa iban
1: lagi kita dengar cerita artinya enti nadai pokumbu nadai bangsa iban di dunia tau jangka aku balah peningah ke luar din lalu udah mupuas tidak ya nyingit ke pendiang kati ke penemunya tau bersinya hari ini nuan boleh penemunya hanya dia penemu tau kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak banyak orang kena tulis pasal budaya iban siku hari orang kena tulis pasal perkara tau ianya benedek sandian ni yang benedek sandian coba lalu benedek sandian mansiak tau ke hari pun penyadi bansai ban kini ke ia agak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke iban gagak hari tanah kempuak asal ya
0: yeah.
1: tanah kempuak tanpa nitih ke pansiak benedek sandian orang jadi orang kenusi itu cerita atau ngagak ya dalam tahun 1962 subah yang nyak mawan anak rajau dari sungai Pelanuk Paku Seribas lalu yang nusinya dalam tahun 1962 ngagai niang benedek sandian lalu niang benedek sandiannya lalu nulis ke ya babub kena kumai sengala burung balap peningan semuanya kat kumai balap orang ke merindu ke program tau, nyinget ke pendiang dini indu aku boleh penerang tau. Jadi bala pendengar, nanti kita akan nemu penerang pasal tau, nanti kita bisa peluang megai bob dari kumai sengal burung lagi udah nengah ke program tau, kita buka bak daun 98. Bak daun 98 tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandian tau dah udah dah atur aku baru awak nyamai lagi didengar kita dalam program tau. Jadi tau ku cerita tuainya lebuah Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensia menya ia ngagak gambar kerama dua iku baka tukuh mensia baka tukuh yang pu ia ngagang keramaknya ngena puguk pisang. Ngagak ia besi jari, besi mata, besi mulut, beka kitanya meh. Lalu darah keramaknya ngagak ia hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abas entan tu, kita ingat ke bak tak cerita tanah kempuak. Megak ngagak hari kayu kumpang. Nyalai lebar orang ngagak keramak bau mai, orang ambil keramak, lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
0: Sikit kayunya kena orang.
1: Kena. Udah tembuk ngagak petaranya tadi keramak dua ikutnya lalu debab bini Raja Antalanya tadi ngena puak kumbuk lebur api debab yang ngena puak kumbuk lebur api. Dengar kebala peningan ya laban kedak kita-kita nanti orang nanti balak berjual ke puak kumbuk di pasar dia nak nemu hari ni asal iban nemu puak kumbuk nemu puak kumbuk ni lapa puak kumbuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah. Lama nadai dia buat Afrika dah. Nama kebuah balat akik bangsa iban tenunnya tu cerita pun ya laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngaso yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup nyadi iban doiko siku ino siku laki. Ceritanya nyadi cerita aman kena anak aku betalat kena leben aku tu macau tak ketulih orang. Jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program ketul lagi pedak bak daun 98 bak bob kiri kumai sengala buruh dia terpada dia celak bi Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya. Hari cerita tu dia kita nemu puak kumbuk tu sigi pemain raban bangsa iban kenyau hari mula mensia iban degagak degagak petara dalam penghidup kita nah sigi pemain kita. Lalu berpun hari puak kumbuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian ya membuat ngena puak kumbuk lebih mana belian kan ngidup kurang kesakit deh awak kaya gerai
0: nyalai alam puak kumbuknya yang ada pengajar
1: nyalai yang mengena puak kumbuk jadi nyadanya kebuah dia tadi puak kumbuk bisa beri kuasa beri penghidup puak kumbuk nyak pesaka ti asal kadang nak tu nak dia tulis benda sani mada kadang nak lepas kita tu berkenan ke pasal puak kumbuk kadang nak puak buah hari puak kumbuk lebur apinya kini kedah kedah lalu dia kemuan orang iban keterubah ya dia kagak Raja Antalanya hari puguk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bangsa iban kemayar itu aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
0: cerita kita bangsanya
1: kita iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya penatai sida jadi dalam dunia.
0: Jadi asai kekalak aku dah ningat ceritanya. Munya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tua sama ndak betalat kenya ne ya. Uniti ke penerang buat buatnya ke ya ne. Jadi tunyo gendang pasal simbolik atau kreatif simbolik atau kebesilup dalam buah buah kumbuk ke de tenuan ni dok kita iban tau deh. Jadi ulih nomor penerang sentap perkara tu pengajar.
1: Okey. Penerang pasal perkara tu nya ya ke mudah-mudah Mm-hmm. Ya kedegagak betul-betul boleh pedak kita gamal tak kedegagaknya nyuka sesebaka bisa ngabih-ngabih gamal tak hari ini ya datai.
0: Mm-hmm.
1: Boleh terang ketua ambil kemudian tak bekal gambar bayar nemu ketuanya bayar tidak demak gambar burung nemu ketuanya burung tak gambarnya nyengala ada pedak tua bekal gambar jelu utai hidup nemu ketua ngagak gambarnya tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi de kada pedak tua nyala nak tentu lihat semina orang tengah gagak ya aja nemu nama utai ka de gagak ya lo nama arti utai gagak ya ambil ke contoh contoh bandia mempelawa de meda buah puak di kumai mempelawa nah dai de meda gamal bakam pelawa semina ukir ada jabaka ke kaki pelawa jadi nyata itu kuaku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedaknya tadi semina orang tengah gak ya aja boleh terang lalu mega sekedaknya ti ya puaknya tengkabang ya belalau ke mimpi utai ada pedak ya dalam mimpi ya mega anti antau ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngage orang bukai
0: tak menyerita
1: semadi pengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia apakah gila ke mati ke ni aku buat bisa penting lah aku buat jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tentu ngenang puak kumuk ke nelap pagi ya ke nelap ku akunya oleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap pagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh jadi mayuh macam utai tumbuh kita rubah ya ambil ke mana yang hari keleliak juga kita meda suah mat hari mayuh ke bangsa utai kerbedak kita bak puak kumuk aku dia tahu nyemuk puak ngenak lah kerja aku motif suami kita meda utainya mak betul maka gegama buang kuang kau ke buat tunggang tang buang kuang sebagai buang kuang torte bas kedak menuar kumbes kumbes dah buah bangkit nama ke buah or induk kak mengagak pak kumbu nitih ke gaya tukuah buah bangkit jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita bahan keliak bisir tiba ino ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu berakhir ino berebut ngamik ya ngumpul ya lalu siom sedak ya lebut berngut ke buah tanya deh lepas nadai
0: nadai minyak wangi lah
1: nadai ke kemayar itu hanya pun tahu dia kena namanya nanti ada pegawai ngasuh kita berungut lah lalu nanti tanya berungut tentu mayuh orang rindu ke ya jadi arti bersilup ya nama ke buah bangkuang buah bangkuang tu tadi utai dia kerinduk ke orang lalu nanti motif tau ke puak kumuk buah puak kumuk kita ada gagak harinya puak kumuknya uleh narit hati orang ke medak ya rindu ke kita ya kerti ya ya kerti simbolik ya jadi situ kayaknya pucuk rebuang nyalai nah dalam pok kumbuk ya kumbuk pucuk rebung tak dak ba apa penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumbainya rebung kumbuk kita tubuk kan jadi tubuk tu bahasa tubuk bulu ke tau dempak ya tau dempak tak ngerti simbolik ya orang tengah gak pucuk rebung yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu dah
0: nyumbuk
1: ya kak udahnya hari sumbuk ya yang mensabesai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu pok kumbuknya yang harap ke dalam pun semampai mansang lah bakat bakat tubuh di, baru dah gagak ya nya aduh di hari ya dekatnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih bulu amat deh kena kita tahu deh kena kita mansuh tahu deh kena kita keramuk rumah nyak ngerti ya nyak kerti simbolik bak bulu yang tadi lambang kita meruan mansang mansang mansang agi mansang lah agi muda kita keduanya tadi ya ke ya ke suah mat de pedah kita bakau kawal ba pua muti pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kawal klayet kawal klayet kau klayet klayet bakadore kenya ba mugeluang ya kalau ba klayet klayetnya jadi suah disebut kawal klayet lalu klayet tau te tumbuh ti bakar lalu takang daunnya bisi nyukal teh baka berdure lalu bergeluang jadi dure tau dikena akar klayetnya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dikena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh jalan deh jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh jalan. Kita berarti akar klayet tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi, leban batang ya lembut.
0: Nyerakak bau.
1: Nyalah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki lalu berebut ke pancar matahari di atas din. Lalu kayu bukai mengatari ke leban ya lemik ya nulung klayetnya mega jalan dos sudah klayetnya niki. Ya jadi penanggul di tebas entah tu. Kayu ke nuluannya tadi kada temalah kayunya leban klayet ke lebih agak tinggi kata kian dulu lebih agak namanya jampat agak tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nikai mah kebenar tanya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu di nulung klayet nikai ke atas kian ha jadi klien mereka dikena jadi ke perengka semengkat sebagai semengkat hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klien ilum pinang ada nemu malik mirah ya
0: nyak kemarin mirah nyak
1: kemarin mirah kita klien ngau kapok jadi lalu mereka semengkat hari perengka namanya kebantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre dan juga ngagai petara hanya pasal simbol perkelahitan tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditulung ya kekering nyukul

0: Siti tau buah terkumai buah nu tau ke buah ramiang. Buah nu bisa orang nyebut buah nu, bisa orang nyebut buah ramiang. Jadi ya ke selalu ditiru orangnya buah utinya beka bintang, nyuka beka gama bintang. Jadinya hari segi cara yang hidup kediri nyuka sepakang tu dah kelait tadi semina yang ada berdore tang ya melit nemu melit lalu ya ke selalu de tuna buah nu tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya. Jadi bak kelait tu ya ke selalu de tuna ianya dore ya ke tumbuh badannya kena ya bapagainya dah. Jadinya pasal anu tu ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu nike hanya nolong akar anu tu boleh pancaran matahari. Jadi tu kemar siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak. Mayuh utai kata tulis aku suah mat aku mendak lebih buah kain tenungan kada ku mai mpilik berasuak mpilik berasuak dia aku kan rang semina ketemu aku buah mpilik tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempak lalu bisik sekedaknya tadi kepemakai babi ajak mai buah mpilik memakai jelur bapak
1: membilik
0: lalu
1: kesuah ke ya
0: mana ya kena temu aku nya bekeni ku kawal penghidup kita yang ngau buang bilik ke tau nya di simbolik nama mana di ya ke ku mai buah puaknya ku mai bilik berasa nya di nak tentu dengan temu aku tu pindah tak ketemu aku buang bilik tu sebangsa buah ke mayuh de temu de menolu lalu suah de pedak engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke detuna atau ke penyurian atau pemadas buahnya kini ke detuna nya nak tentu banget teranak tentu bang nemu aku
1: nale salah ke tip bala peningkat tu ke bisa demo nya pengajar atau kunci ke penemunya apa Facebook
0: nulung
1: nerang lagi
0: Siti nya ditok terang ke aku nya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itik pengamai nyendi dalam mas ya kiamat ya ke ditiru ditok mulung merangau tu namrek lambang gayu. Hidup hari ya mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai. Nada tengah cau. Nya ke kumai mulung merangau. Tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dedi ngayanya nandai mengkam itu ay nyadi mulung baka mulung lor merangau nandai belaki bini metu dah nandai orang nanti menanya nandai orang nanti minta deh
1: tok di sempama ke tok
0: deh sempama nyabak sempama ya kena man, namanya bisi arti ke namanya nak nyaman dengar tang ya bas puak kumu orang ting agak puak kumu niru ya ke gayu labang muluan tu patut ya benung ya ke pemandu mana ya ada peringat orang
1: ya
0: nanti ya nak ada peringat arti gayu mah penghidup ya sampai ke mati tuai
1: ya
0: nyak lambang kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai Siti nya akar terkumai buah puak terkumai bali berinyan. Tau ke pemar matseku benar meku kangiga tang buah puak segi suah mada sebut bali berinyan. Jadi bisik sekedar penulis madah kaya berinyan tu bangsa akar. Akar bangsa akar nya dia ke detunaknya akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan kin kita dah kumai bali berinyan. Jadi nya tadi lambang nya sama ngobaka kelayat nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bergantung ba kayu alayan ke lalu kenya men dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersukuang ngapa mendiri jadi besip dah jam gede tu besip
1: okey besip sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar
0: okey engkau sudah menung
1: lalai bisa ninggal ninggal ke penerangan
0: okey tip ya tuan terus ke tau lah ngambil ke lagi ngai ke tip semua sudah ya besip

0: sinulis lagi itu meda tak tulis dah ya lemen mayah nagih mayah tetek terang gitu. Ke baraban kedua inya motif tau buah pokumu tebepun dari uteido. Uteido penyawa.
1: Iya. Yeah.
0: Baik inya indu tai tau ke jelu ya. Terubah hendar kita berarti ke tai ke kumain karma. Dalam mayuh menulis ke da pada aku baik kenya pada aku ba Google baik kenya pada aku ke pedia pada madah ke engkrama tu wakil ke petara ku sida ya
1: au ne
0: au ya tau nyade pengaruh de kena nyaga orang ti ngena ya ari ti kacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak ti ulih nyaga tubuh kita dari mayu macam kuasa jahe
1: au au
0: pihak pihak aku sedar deh jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbo-nya
1: au au kadang-kadang kan gelik kita minta nanti bakal orang kita nak berhenti
0: nyuka baka gamal minsia baka gamal lantung kan dia nyak ke kumai sedar ya kerama lah hanya di lebih ge nanti orang ke orang keliak segi bising kerama kan kena sidai nyaga tindak yang tindak kena ularnya sidai yang kena kerama tak kerama nyadi ke wakil semangat antu ti nyaga sidai hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit
1: ya yeah.
0: Lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau
1: iya
0: jadi hari semua mua untuk kena baca aku sida imadah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita yang orang kapitan nama yang benda cukup terlebak nenun dia nak berani nenun puak bisik main gambar nabau ke sida ya. Hanya dia lekas Jakob selalu disebut sedak ya the most potent ke sedak ya most potent motif motif tau ukir te nemu mudah menemu nganu orang ti nenun ya nanti kita nanti kita nak nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisik kuasa besar ya. Lalu buah puak kumuk tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah megak nenun mayong macam bansa puak buah puak dah
1: ya yeah.
0: Nyekas baka ngau nabau megak baka bayar okey bayar suah mak kita mendak ya. Bayar yeah. Belangar kan,
1: oh,
0: bayar
1: oh.
0: Macam-macam nama kan baik sida tam bisik gambar bayar dia jadi
1: oh.
0: Bayar
1: yeah.
0: Lalu nyak megak bisik kuasa ritual dia kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua dia bisik gambar artinya dia harap ke kita boleh nyaga kita hari kita kena ada pedak minyak kena ku orang ke ngena puak kumbu orang ke ngena baju utai ke jaga ke Taiwan ke ya ukai semina utai ke depedak tu ya
1: yeah,
0: nanti dia berjalan dalam babah nak dia medak punguk dari atas labu ya
1: yeah.
0: Nanti dia nak cukup nyaganya ke ninggang kita
1: oh
0: ha makanya makanya utai ke kena ku sedak ya tau ke sumpit antau nak kita medak ya
1: au au ya. Nanti, nanti tua ngadangnya main
0: nanti tua ngadangnya main nyalai nyak kebuah tua dalam penghidup tua bisi tengetan ke kita orang utenya di kumai kita pengaruh lalu puak kumbu itu tadi pakai pengaruh lah ti orang beka gambar keramanya bisi bak kumbu tau ke bak baju tenun tua ya tau nyaga tua hari ngelik nyaga penglikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak utai tu hidup tang bob serba arti daripada aku madah ke gajai tu bangsa angkata baka angkat angkatan tu lah angkata raksasa angkata besar ya mat besar angkatan tu deh punya korte itu ya dia. Lalu buah puak kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga penglikun orang ti ngena ya lah entah kini kau jalan katanya kanya semina nanti pakai no kama uliah menanggap kata no kau deh. Kedua ya kemaduk mayuah pedaku bapa kumbu inya buah pelawak. Jadi buah pelawak tu mungkin degagak nunda.
1: Namanya apa ya bakaki ya jadi pengajian.
0: Tukuh gambar pelawak dan suah ge tak gamal tekak baka kaki nak tentu menyata ada peda gambarannya. Ya, gambar tubuh anda temu kaki je kebesar peda. Jadi lah pelawak lah dia ngagap pukat dikena enangkap indotai dikena hidup ke sedak sebilik. Jadi lalu akhirnya tadi orang tengenak puak kumbu tengundan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri uji diperhati kerti bersidupnya tadi yang bak erti lekerja ke buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya nama kaitnya ngop ngidup kita kita patut hidup rajin bekam pelawak landia berpikir ngagak mayu macam akal kena hidup ke diri dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia ya mukat
1: ngatu ke pukat pelawaknya
0: ne angkap indu tai
1: indu utai ke lekat ya depak ya
0: pakai pemakai sida sebilia yang hidup ke anak kena kena hidup ke dalam pau dah ke semengkah lagi sebuah kelebih lagi buah buah kain suai buah betul jadi betul teman saya ular jadi akan ditunaknya pemanah ukir kulit ular betul mah kita pernah nemu nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betul tu nyode tunak kanya deka buah buah nak nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tau dia berkata aku ya kulit ularnya mana ada pedak kena kau penulis dia baca aku nanti buah-buah degagak kita mana lalu reti ya nelap tara reno aku ya terkena nama aku ya dia tau buah-buah tau dia berkata aku ya ngerenok ke arti petara aku sudah ya jadi situ buah-buah teh suahman daripada aku nya buah kemai rusak buah rusak jadi buah-buah tu gagak nuna pemadas peniau jelur rusak lalu jelur rusak tu besi tanduk dikena yang ngetan ke diri tanduk rusak magak suah dikena ngagak ulu ruko dikena dukuilan dikena ngayau deh lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebuh kita mindah kia-kia ngih apa pala engkah senyata kita tanggih kita ibu pembuang ruko ya lalu tanduk rusak nyade diambil kita ke pengaruh jadi abalah peningang engkau kabisikan nemu-nemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bak buap sengala burung bak lamar 98 dia lebih maya ramau telicu orang tuai kan nama telicu ngot telicai kelia bertanam lalu dekat jauh tai tai ke tanam ya dipak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk dengan babi madah ke dalam pun anang kok sedua ya sida tiga anang menuah kami dah kita itu bekaban ke ya dekat petara kita bekaban dah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker nama de tanam nuan ya jadi udahnya nanti kita ti sedua dia munuh kami kita nade kami nade gi puri ya dalam dunia tau pihak ke nade gi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu tu nitia ketusu tuai hanya tuan tu lalu telicai tu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke tusu tuai lah bala pentingan tau mendak ba daun 98 dah. Udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua tiang lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tau ngambil tanua kami tanua nyade kami ke rusak tanua nyade ambil kita ke pengaruh jadi pengaruh kena nan muku buat pengaruh ti bumai kena oleh kepada minyak merti tang ketemu ku semina kena agak ulu duku ulu duku ulu duku hilang
1: ya yeah.
0: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dah mereka pengaruh lalu ati babi lebih kebaka babi tupai tahu dah kena pecenaga jadi dah kena nenong nasihat. Pelanduak berkenya agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduak ke ya nyarti kami merek kita pengaruh tanduak pelanduak tahu dia kena nunduak tahu dia kena bicara
1: jadi tak usah lah juga agak kurang lagu nyata mengajar
0: nyame kadang-kadang jangka aku nak balak nama ke buah pelanduak tahu tanduak pelanduaknya tahu ke
1: Penunduak.
0: Hari ini pun ceritanya. Ambil peningan ketika nemu pasalnya.
1: Tahu kunci.
0: Baca abad alamar 98 tanda rusak. Ngau tari yang kabi. Dah tahu, tahu dibaca kita dia lah. Ngaji penerang dia aku nak tentu banget terang. Kita buat atau baca kita dia. Bak cerita telecu ngau telecai.
1: Yeah.
0: Danya siti age buah-buah ti selalu ada sebut dalam lekam main nya induk pandai ku ya tau ngelengkuak kemayau ti induk di teluak ti bang terentang ujaku orang dalam lekat timang deh jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau ti induk nama ke buah mayau ti induk lapan nak cit ti induk deh tiada tuna deh
1: yeah.
0: Antai ya kebuah ya laban mayau tu nang ya segi hari dunia nyadi kelia segi nyadi kekaban kita lalu memunsuh ngucit tu dah mayau
1: yeah.
0: Nyadi laban yang nyadi kekaban kita ya mega nelap ya mega boleh nolong kita nyaga rumah hari kacau sedek cit padi kita lalu lebih ya tinduak tajak ada pedak kita tinduak ya semampai bersedia ngetan ke direk ya mending ya boleh ninga kau tai tekang anu ya
1: yeah.
0: Jadi nya suah dia ambil orang ka puak nama puak kumuk deh semampai mending semampai lebong buguleng orang tadi entah artinya kita mensia patut maka mayau lebong buguleng orang tadi ndak sumbung tang semampai bersedia dekat nyaga pengelikon direk kartia udahnya setiap ke atau buah buah di kumai banau berbandung penuh bandung sama ngobaya sama ngobaya tadi lah dua ikut bandau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang ini tadi lah lalu kuasa yang megah dasar kita nyaga besai kuasa laban ya jelur hidup penyawa lalu uleh nyaga pengkitai hari kacau kuasa jahit kita meda kelimparnya mayuh mega orang agak utai kemik mit tu beka gambar lintah ulat tak do nada tentu banget tanya nak tentu banget pada kita tambah tidun agak gambar utai do baik kenyak ular baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya bisi
1: aku tu
0: nyebut lah kejaku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tak ya kemudah bisa nyebut ke pemakai lah ke pemakai lah awak kena nganu kita tinggal agak ya artinya
1: nanti
0: kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bapak kumuknya kita yang ibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap akhirnya kita kebuah ya pakainya setiapnya nyelipan mega ada temu kita nya buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pekumu tentu mes semua utai semua mayung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa ketua ya jadi raban ke penudiannya laban puak kumuk tegak-gak berpun dari mitos atau ke mitologi atau
1: kosmologi,
0: kosmologi. Jadi utai tu kena raup kaku sekali inyak berkawal ngutai kena pedak kita dia kumai mati nak ke kita nyak mati dia kumai hidup nak ke nyak hidup
1: yeah.
0: Ambil ke contoh dia tu ya buah puak suah mat tegak-gak orang air berbuli ke sedar Ai boleh. Ai boleh tau dah pedak kita. Ya nona ai ti boleh lalu berpusing bak lubuk eh. Bak lubuk artinya penghidup kita segi semampai berpusing serta betapi ngau mayuh macam penguji.
1: Oh.
0: Kita hidup segi semampai betapi ngau mayuh macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Leban yang segi nama korang segi bakaya. Dalam penghidup segi bisa semampai kita ini betapa ngomongin macam penguji. Tak jauh berkenyak kita patut bersabar nak mudah mantul lalu bersedia nerus ke penghidup hanya pasal air berbulir lah. Agak mereka berkawal dengan air yang tadi bisa mereka sore air jadi sore air tu tadi aku tak jangka aku tak beria-ria beria apa air
1: oh.
0: Tau ke pupuk air tak ada pedak kita bersuri-suri nyanyut nyak mega suah dia tiru suah dia gagak ke apa kumbu jadi apa kumbu tak ngunan suri air laban dia gagak dia tak celap hari air apa kumbu tu kumai aku buah ya celap lah tau dia gagak orang kebaru belabuh ngagak bertenuan deh
1: tau oh.
0: Bisi siti agi nya niga duduk suah mai kita meda urang agak niga duduk tau ka ukir niga duduk nya ka bakal bucur buang ko kita tang ya lain agi lah bisi ukir ya lain agi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tau ke muhari ke depedak kita ada tisi langit din maya lemai hari nya ada ke mai niga nundaknya ya depedak. Jadi itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ya boleh runding kena ngagak peman nama ukir tau ngagak buah puak ya
1: ya yeah.
0: Surya ayu dah sebut ringka antu pala nya nemu kita antu pala tu dia simpan na baringka lalu ringka antu pala bisi dia kak nya dia ke buah puak kumbo lalu antu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki laban ya lamang ke
1: pemarani
0: ngetan ke dirimpu dulang sempanai moga suah mat kita meda gambar mutip tau ke kita kumbai dulang sempanai nyadi sepandai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana ada gaga sepandai jadi buah-buah tu menggendelap leban dia ngayung ke kita yang tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan sepandai jadi jangka aku leban jam tua penyu tak tentu banget panjai agai nyodeh.
1: Oh, okay. Bisa 9 minit lagi tu pengajar ni.
0: Okay.
1: Untuk kita mendak ni, tu apa udah ke ninggal ke penerang kita kena tai ke nuan tu pengajar. Dia puak kumpul mayu wah mai guna ya. Buat budaya kita iban dai. Ulih nuan beri penerang pasal guna puak kumpulnya ni.
0: Bala peningan semua untuk tu rintai ke pedak aku lah. Ulih nak aku lah kumpul aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke mayuah mendengar rintai kata nama ya Komelia Bojel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1119 Bak Borneo Research Council lah ke Aleko Buliah tu ada. Lalu yang rintai ke kunuk ya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang kelai pala nali mirian terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketin menua ngagai ulu betara jangkin nama orang mirian dan jauh ke tik pokumbo yeah. Lalu oh. Dia ya tadi ngedar ke arintai ke pingai pirian jadi kenya kini kena ke penulis tau
1: oh.
0: Kesatu kena nyerayong panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya diserayong kena pokumbo ke ketiga kena kecin jarayong pagar api tau ke iyalah di mana belian ya ada serayong yang kena pokumbo pagar api tadi ingat ke hari pun tadi mana yang tu belian nabai ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi Kerama ada bab yang nak puak kumbuk lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup berpun harinya.
1: Oh.
0: Kelima kena nyuyuk anak miat ke baru bertemu ini ya. Jadi tu dia perhati ke penulis ikut tu. Lebih maya orang yang tadi icit ke bertemu ini ya.
1: Mm-mm.
0: Pendak ada sandi indah ya.
1: Lalu nak pak kumbuk.
0: Nak pak kumbuk lalu suak dengan ini ya.
1: Oh.
0: Lalu yang berdaknya dah. Kena kena nyuyuk nyuyuk anak miat ke lebih maya berpindah nama. Lebih maya sudah pindah nama dah. Jadi banyak ya kurang lebih tak ada terang ke dok je dek dek benda
1: Siti Eri tak ke namanya tak guna apa kumbuk tu nak mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia senggai berumah dia kita berarti tu tak tahu pun ambil ke aku malak tu pengajar dia
0: buat amat
1: bisa
0: lalu dia bayar amat
1: lalu dia bayar ke engkau nak nyamai ke tu ibu yang tu dah kena ya ne udahnya Siti Eri guna yang begak kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau ya Siti
0: tu the record ni yang berdiri sandian dalam tahun 1980 ke ya.
1: Udah jaga sembilan tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau op ya.
0: Orang gagak ke langkau bak perahu. Nak kita ngaso indo kedame kita yang tadi bini yang dah ngenang ngepan pada hemat. Gagak ke langkau lah. Lalu gagak bekak nyak meket ke tuduang ya apa kumbu.
1: Debab ngonya ne.
0: Debab ngonya.
1: Udahnya nya Siti begak ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyengai antu ne.
0: Jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua de 100 ribu ya. Jadi AJ and Richard madah ke Siti agi guna apa kumbu nya kena nepas antu rau ya. Lebih maya bulan gelana. Kunanmu kalau ada berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang. Bulan mati belum mati ke dah.
1: Tepas
0: lalu orang kelihat di kumai bulan
1: gelan
0: rau. Jadi dia kena muainya anjo kebiri yang ketanyo kita lumiri yang ketanyo udah nyanda kebau nak pokumu. Tu dari record Richard dalam tahun 1981 pada badawan 144. Nepas semua hari TBC ada peda lebih gelumu maya orang nurun nunu kumai.
1: Yeah.
0: Ya, mansan nurun nunu muari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu.
1: Ngecak ke muari nyalari ke bukai. Biar aku pengarap kita ini pengajaran.
0: Tahu ke Sabang mana mereka? Dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke diberi mandi ketik ke Tegal Sida Mali jadi salah serat. Lalu nangkanya dia kena nyerai orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara angkah piring agak ku tahu tik lalu maya pengami belah pinang kenang dia kena agak
1: kujuk
0: kujuk panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbutik kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengenal mana ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita kada beliau kena pokumbu dia kena mana bembuk lebih maya beliau sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induknya dia anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai kelabung induk maya sida ngik namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi makai. Bayuhnya lah pengajar. Anda sikit bayuh agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penti pemali kena kau ngelansak tu pengajar ni. Sekedar hari penti pemali ke namanya berkawan kau nenun puak kumbuk.
0: Lepas orang bertenun puak kumbuk tu sebut jemput siapa dia. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang puak kumbuk tahu ke perangkat tenun yang merakak ruai tu rumah mali rumah ngan. Ujung belia orang bertenun nak tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi depan tu ular. Induk ke baru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisik gambar ke hidup lebih yang ngayu tahu ngayu ke layu buta tahu ke gila kurang lebih apa kenyak lah. Mayuh maka pemali bukai tanya ke selalu mayuh anda disebut orang
1: Ya, awak. Jadi terima kasih ya ke penerangan anda pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program leman budaya Ban Ketai ba tahun 2026 tu kami dua pengajar pun berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai ni pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai tahun baru ni lah boleh menggap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penembuk Jakob Renuan.
0: Hanya meh otak kepada sehari petara otak kekurang di rempo kalau ngarap ke semua aku ngau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul kita pelajar jaku kelanjur kenang minta ampun ngasih kita hari kita hanya deh terima kasih ngasih kita tu dah benar tininga ti mendiang kaku tu kucah-kucah berkenang ke pasal banyak macam leman budaya Iban. Ya. Okey, terima kasih.
1: Ya, jadi terima kasih moga ngagai nama pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu ke udah deh. Begulai ngau kami ba program leman budaya Iban kita.
0: 52 jam.
1: Mayu utai ke udah dikenang kita nyalai atau pulai ke penemu ngagai bala kami ke gawak ba radio di tu moga ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Renuan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun ke bukai uliah bertemu baru ga begulai baru ba program leman budaya Iban kita. Nyalai terima kasih moga ngagai bala peninggal tua ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya sembilan madah rindu mending ke penerang ke di kenatai kenuan tu pengajaran. Okey, jadinya ujung ke program leman budaya Iban kita ke malam tu.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaan itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada nelayan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyeru kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Daegu Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelam mayuh timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelam mayuh tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bininya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Budi Medani, Ruang 95, Tau ke Budi 95. Diubahan alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngap ngeja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah Megah narta guna minyak kereta individu ianya ditata semina 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerintang malam kita. Genevieve Lenya di Tundi Nuan pudah mendiangka berita Harian Kota Media di Kuala Lumpur. Selamat malam ke semua belah peninggal kita ke malam tu 21 minit dah lepas pukul 9 malam. Ngarap ke kita lagi terus gulai sejalai ngau kami bakal ke malam tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, hari tu hari satu kira ke penghujung bulan kita ini, bulan 6 kebenarian ni. Gila lagi sari dah lagi ni dor kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya, mana berasa ini peninga pejam mencelak bisa sekedar kita itu tadi nyana ingat kari bulan ukai ketegal kita itu tadi nak ingat ketegal umur atau ke ketegal nama ni hatang kebuah kita itu nak ingat kari bulan engkanya kelalu mayo utai di rundiang kelalu mayo pengawak ke di kerja kita. Kita ukai semina berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini tang mayu hagi pengawak bukai kepatut dipikir ke kita. Ha, kanyak meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Apakah kemalam tu bisi kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri, udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai pergila. Lebih lagi dalam minggu tu kira ke agi nurun bersekolah bala anak pian megak kita ke nurun kerja baiknya kita ke nang gawak bau pepis perintah atau ke bau company kini hanya kaum kita ke gawak bau supermarket pian megak kita ke gawak ke derimpu ha bakal ke malam tu tentu kita megak nang ngemeran ke pengawak berjual ngena cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja ni. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dor kita nambah kaki penatai pemisik buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Nak ajak pengawak di kerja peningah, ngarap kita nak stres serta nak kelalu medih derempu. Ha, lebih baik kita ke kerja pengawaknya tadi jaga pengerai kita ini, laban pengerainya nomor satu. Okey, bakal ke malam tu abah segmen apa merindang malam kita bergulai ngaku min. Jadi jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penudi kita pukul 11 malam nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita ninga ke lagu-lagu retro. Pukul 12 tengah malam nyentuk ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mic kita ninga ke lagu-lagu kenang yang sudah ditusun buat timang kerobak tawas. Okey, peninga kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu aku dah dipilih aku kita kira ke ninga apa tanya awak sitik lagu Melayu dulu ne dan nyak kita ninga ke siku lagi penyanyi kita ke dikumbai orang zamani Sarawak ne jadi tu nangnya zamani ke ngumai lagu lama kira ke lagu retro laba malam tu lagi kita bisik lagu-lagu retro pukul 11 malam tu lagi lagu hari zamani Grimis Mungo.

0: 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.

Okey, lagu Kadibai Mawat Dayang Bintang. Nyak aku tadi, ne zamani Sarawak. Kau aku, banyak ne peninggal. Ha, kita lagi terus berperindang ke malam tu. Ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku. Sebelum kita ingat ke berita pukul 10 malam tu lagi. Mai kita ingat ke lagu lama, lagu baru. Ha, seraya kita ngenat ke diri tau ke Bendung Galik berpanggah ke lengan kini jam ke dia tu. Tentu kita benung duduk berandau kini jadi sidak ke Indo nyi kaum sidak ke lelaki enang benung nyedia ke perengkah kerban anak ke dekat di bai nurun bersekolah pergila nak ngira anak kita tu tadi sekolah ba negeri tau ke sekolah ba menua pesisir sikit sama tumu Dani pagi. Ya, maka kita ke benuang gawak shift jam ke dia tu sama berjalan ke pengawak nyentuk ke pagi ya pergilah. Ngarap ke nak sama ngantuk meh. Pia mega ngarap ke pengawak ke di perjalan kita bakal malam tu. Uliah di kerja ngau mujur datai ke pagi ya pergilah. Sekali lagi meri sama malam ngagi bala dutur kita bala inomisi kita raban pengejar pengawak ke bukai ba hospital atau ke di klinik. Kayaknya kita abisi on call kini ke malam tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuliah mulai ke pengingat kita. Tajap pukul 11 tu lagi aku akan nebah lagu-lagu retro. Tu siti lagu ke dibaik Cecilia. Uliahkah aku ngempu ke sulai ti terbaik.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

lagu tadi ni darah Helena Bujang setengah imun ngau baru tu tadi di Perindang Sima Bujang Imun. Ya, dalam minggu tu kira ke malam tu peninga ni kita bisi ninga berita lebih lagi berkawal dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kudah tembok diatur ada malam ni. Kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang sepemanjai 3 hari pengerami tu ke diatur. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu inya menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang inya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih dengan guys semua orang ke udah belak kiruah hang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu neh. Jadi ya ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita ke di Sarawak itu berserimai ngau festival RMWF ke 30 tahun baru tu ilah. Jadi ya mega madah ke gaya ubah ba geopolitik global ngau harga tamang bilun ke nikik yang bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan nang bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawal ngau pengerami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengerami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibuat Nicholas Frederick Indo Darajulau.

0: 36. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Alang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Mu

0: Hashtag Nagbiya Active.
1: Baway FM.
2: Hei, kita tuh anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
3: Aku kan nyuntian dindingnya.
2: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
4: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
2: Ih, kapan dindingnya aku robokopnya nama ku bah nemunya ku Cina. Nih, mbah ku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak, nah.
5: Sigi kaya nembia, minyak, umur, baru kemansang. Sigi mayu, tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gilai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep saka reta kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa, mebebuan tu, hari kami, bawa FM.

Selasa malam, pendengar Dato' Kamina Burka, Berita Malam hari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Tok Puan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi Bisi Nerima Penumai Basa Seraban Orang Ari Komiti Move Nation Next Festival 20 and 26 Ba Astana Negeri Sarawak Saritok Tadi. Penemuan rabannya di Ulu ke Penyandian Penemu Mau Nation Festival 20 and 26 Patricia Mau. Penemuannya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makai lemai berserimbai ngau Mau Nation Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 atau ila. Bah penemuan itu komitinya megak bisi merik penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tikak diatur nyerumak pengeraminya ilak kedekat endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat Aripupu Raban Bangsa di Sarawak. Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi nyukung pengawak tikak ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkak pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Maiwa. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap ke agi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama ulia mansang. Ia madah ke Sarawak ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tuk bak perkara ti bekawuk ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami makai lemai gawai keamatan DCCI KCCI ke-17 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri diatur udah dibuka bak premis baru dikena negap kagi suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduah tang megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau ba palannya. Ia mega ngansak mensia mayuah ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisi HIV laban pemansang ba pengawak perubat ke maya ritu udah nentu ke sidak tu tau bisi penghidup ke mana hagi. Dato' Sebastian Ting maksud ke Jakutuk leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sida di Miri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap ke gempung kerjasama strategik sida ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang Mayuah pasal perkara penglikun ngau jalai nyedia ke diri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Hadi Sidik madah ke pemerhati hati Mensia Mayuah megak cukup berguna dikena nyaga pengelantang Mensia Mayuah kelebih agi penglikun ari penusah angus, penusah bencana, penglikun bak sungai ngau penusah ditau nyadi ketegalnya. Ketegal bayar. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udaya kenemuai merik basa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala bawa upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Marajan madah ke penegap kawa keritanggam ngau RTM Sekumbang beberapa tahun untuk keudah, megak udah merik pangkak ke mana ngagai Mensia Mayuah, ianya dengan pengawak ti jampat nabur ke penerang ti betul serta uliah merik empas. Yang harap ke kawa kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Kelatika ngambil ketau merik penguntung ngagai Mensia Mayuah. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberitanya tadi ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbelah mayuah timtuai ke Penulu Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayu pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbelah mayuah tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik tim berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi benua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Amat jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kita sigi seluruhan ngenang utai ke ngemedis kita sigi seluruhan berkenang ke utai ke kala datai sangkai dalam penghidup kita. Nanti kita bedau ba endurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya agi kita ka ngubah penghidup kita. Ya, ngarap ke kita ke benuang atau sati, anang kelalu ngerundi yang perkara ke ngemedia sati kita, perkara ke uliah ngasuh arundi yang kita itu sud kelebih lagi maya malam hari, ngambil kita sama ngelantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kita besmayang meri ati diri meri dirimpu. Kami kita seluruhan lantang sebedau kita tindua mejam ke mata. Nanti kita kelalu mayuh pikir, kelalu mayuh rundeng. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila mega peningal. Laban penguji sigi nak nemu nadai bak dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi megak peninga, Siti Gentran Jaku ke cukup narit ati ke dikunci ke Remy William. Bah dalam dunia tu nak ibuh kita bamis ati sayau ke si ke orang ti pengabis dikerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke Gentran Jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita ukai seminak dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita, merangsang rundeng kita tang sebedau tindu mega kita patut merangsang rempu ngambil kita dani pagi. Bisik Siti Aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali itu darah tampun puji.

Lagu Kedai Baik Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang untuk ngawa kita peninga kalai perintah Sarawak adakah ngerembai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suahagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kepala nebiak uliah akses tau ke boleh penerang mayuah. Macam lagi subjek yang kaum AI kalau itu ada kak nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawak ku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga perintah megak committed nentu ke nembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di menggeri. Retinya tadi nembiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita medak bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah atau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu kelebih lagi di menua pesisir ke empai atai jalai ke kita medak atau ke pai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke subah-subahnya kurang penemu berkawa ngau teknologi tang dia tu antik kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur ke kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nak nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia itu nyudah mayu bungkur arus internet jadi penerang jampat di uliah jadi penerang pen jampat di keremai pihak megak bak perkara AI ke kita itu artificial intelligence tak ke bak jakut kita suah disebut kita peminta tiru ni kebenaran ukai tiru kebenaran ni entiknya bak aku ke aku ni peninggal laban utai itu nang yang amat nang yang nyata aku kita nyadi kemayari dia tu entik kita yang meda berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke bak media ramah bak media ramah nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap tau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri tau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja sida udah megai telefon bincang atau ke smartphone. Ha, sidak yang nang jampat belajar kelebih lagi berkawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi pelajar ke berkawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimit berkawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambil kita ke pindai yang kawan bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang. Okay.

jaku prasang kesaritu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyiri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal jolok hati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bising nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bising 29% madah ke sida dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balang dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berpurai. Belajar meh hari utah itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh purai. Pakai meh utah itu baik purai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh pengurai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayok mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul dengan jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Bagi semua kita buat dunia yang nyautu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Pemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepurai kai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 imunnya itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

lagi lagu ke Dibai Heli Abado Kiro. Dan ujung pula peningkat kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon bincang. Tentu kita megah bisi terpeda atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke meda macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilia. Kita boleh maca tang anang ngau orang ngeremai ke berita ke bangsanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peninga kanya kita bisi adeka ngigak pemakai kini bakal malam tu lebih lagi benung menuju ngagai kedai. Laban dia tu enti ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ni atau kami ke di pedak kita itu bakal di Kuching dia tu nang bisi kedai ke di buka 24 jam. Kedai makai ke aku tu ni kita ke benungi ke pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ni atau kalau nyuap pemakainya ni laban viral ba Siti menua tu tadi yukai di Sarawak di tu ni nadai dipadah ke bak dini menua tu jadi sidak ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang ne jadi ba nasi dagang tu atau kasi dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tunggak ke semenanjung kian lebih lagi ba pantai timur ne jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sidak sebilik tu tadi berbeli kasinya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai baik sidak ke nuang kuah asiknya tadi dia sidak ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi. Jadi orang ke mantai ke gambar tu, bak gambar tu bisik di padah ke yang umainya tadi ikan tang ukai genya gambar ikan laban utainya tadi bisik bakal balut-balut buak. Mayuh mutai di balut-balut berdia utai kamah-kamah ne bak dalam kuah asik dagangnya tadi ne utai kereta pau yang hari kedai. Tang ada di padah kedai ni nada madah mega menua ni ne. Jadi tu bisik viral di media ramah jama ke dia tu. Kita ke benung ngigak pemakai tentu ke endurnya tadi bersih. Biar mega pemakainya tadi nak barik. Biar mega pemakainya tadi nak kamah mati liat dulu. Ukai ku ngelujik kita. Lebih lagi kita kenang rinduk makai jauh malam ni. Tentu uliah seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini laban makai salau tu kebenarnya nak maneh mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke benung mendak main bol kini ne angkanya lapar ngigak pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawan ngau berita viral ke bisi di pedak media ramah. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu retro kita keterubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu seraya kita ke medak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserarak ngau nuan tanang guai kita berserarak ba pemerindang malam lagi terus berperindang gulai ngaku mian nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

ke Dibai Anderson ngalai ngajih ke diri uliah bertemu Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke Dibai seselia mieng nuan anda moto sate. Lagi terus menang kita ngau lagu-lagu retro kau dah dipilih aku bajam maka penudi kita ke sekali itu kita ningal Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, bergulai ngau YFM.

Okay, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kedai Nelson Nero sepagi enti ukai anuan. Ya, jika nak berasa ini peningan, nyekat setengah jam, bak jam ke tiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus menang kita ke malam tu ngau lagu retro kendang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baiknya kita ningat ke kami ngena RTM Klik atau ke ngena Porter RTM. Kau mending ke kami ngena frekuensi di pelilih menua kita jam ke dia tu. Nak tinggal megak ke peninggal kita ke benun driver jauh. Benun dalam kereta kini jam ke dia tu. Atau kita benung berpada ke telefon berjimat ni. Lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang nak cara online. Ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Itamedin. Lepas maya ati betelai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Okeynya lagu joget hari Michael Jemat. Niang Michael Jemat, lagu joget yang tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperinang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus berperinang dengan lagu. Lagu retro nyentuk ku anggap pukul 12 tengah malam tu lagi. Lalu mendiang ke timang kerbak tawas. Lagu hari Winnie Albert, lagu lama megak ni. Arab ke padam api nyerarai. Biar megak ditampung dengan lagu Rinora di persimpangan Delima.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Sekulai sejalai YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga itu ya itu.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi wat mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang ketua yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bagi ngenggam semangat tentunya. But YFM.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Ini bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan. Nya dia tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 24 itu lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

dalam si tupis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Odessa dia. Bersedia kekak nombor Sapa Juara Capa Kenyala Minggu tu. Sapa kedekat lebih serai kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dia
2: naik.
0: Lagu

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan ingat orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang ti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Oh. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai kita pergi dok kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 buat sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo break e jalai sekali.
1: Break e jalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya dia dah.
2: Aman. Kumpai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian mana tuan. Oh, nyadi tunjuk mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun nae tuan.
0: Oh, lepas nae punya kecanggih modern lagi. Nya ke kena mansap belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
1: Utai yang sama ganyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya, lepas nak minta nombor jepot pansur pergi lah. Bisa cerita di aku terumah, baki aku. Ia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benar maya paket bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkatau ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah antaunya? Aku tu parai merisa. Kena ingat langsung hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Ketika dulu ni.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Pagi riwayat.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya. Nemu berjakup kau mayau. Nemu berjakup kau udu. Nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
0: Aku tak imagine itu ya. Nyawa bakal teringat ke cita. Kalau mendak cat whisper nya ada cak.
1: Cat whisper. Dr. The Little.
0: Ya kena mau berjakup kau jalu.
1: Nah bukan nyaknya. Nemu berandau mau jalu. Kata di rumah. Kulai gawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
0: Tentang kadang-kadang aku lihat di cak. Anak aja. Ngau jalu-jalunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jalu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
0: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana anjur ngeca.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: ke cerita tingasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan piut mansak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nak nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena Maya. Padah dulu mengakai kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, segi lembok kau lagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Wey, ngau, bayar ten.

0: de sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa ketika dia pisau kabar, ketawa ngel kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Lagu

0: Haram menyerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko ketai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpan ya kediri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam kediri. Anang murung kediri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 6.35 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ini tuh ay kita ringat kini gaya sedak peda kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
0: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
0: KGB.
1: Nama KGB nya.
0: Spy Rusia.
1: KGB. Okay.
0: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi. Yang benda kita ya bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dan tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ngambil ke contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
0: Apa perang ngau US.
1: Nanti Redo nya. Kau dah suka sedap perang ni?
0: Anak. Oh, anak. Ya, nama layak kita. Oh. Kita anak, saya yang layak kita, Ca.
1: Okey.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Ca.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi tahu ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka jakuk Tuhan bak 2 Korintus 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau jakuk pasal penghidup tek baru tu ya. Leka jakuk menyitu nya alai enti orangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagi penghidup kita. So mana hamai leka jakuk tu kena kita bepegai lebuah kita berjakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik bepegai. Tiap ikut kita tik belalau. Lalu berpengarap bak Jesus Kristus ikut aja. Jakuk Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya tik lama nadayagi. Erti jakuk ya tik lama. Utai kedekarap kita tik lama. Utai tik ngikat kita tik lama. Ya kita tik dalam dunia pemetang. Kita tik ditancang oleh semua penekul utainya. Mayuh penti pemali. Mayuh macam tik nekul kita. Tang dia tu. Di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya. Penampak Jesus Kristus di alai. Jakuk yang ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ningal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti baru ya ti barunya mah dipegai kita.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: duit pintar aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama, duit nadai duit. Kita kerepai dia pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua dia nya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, di medak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tadi. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya. Kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Aur ti rumah punya jadi tu sekaran punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke datang dari dunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Tanya maya kita akan gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: cubah panda munye tu ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
1: Au au.
0: Ngelalai ke nama tu, Cek?
1: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
0: Ah, nya baru betul ngelalai ke orang picak mata. Au.
2: Au. Picak gila, kena riga kah?
0: Okay.
3: Angka sampua batang.
0: Ah, okay. Okay, au.
3: Assalamualaikum.
0: Lagi ke perhatian ke baru?
4: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
0: Ah, ya, ya betul nah.
4: Semina Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au oh, nanainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu di pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu Sam?
1: Eh, ada. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Serikai, 94.6 FM. Segulai, sejalai.

Surah Pagi, pukul 6

0: Pagi Sarawak, tanah kenyalang, segulai sejalaik, baru kita bawa Pengerak Pagi YFM yang ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026, hari itu 30 hari bulan 6. Jadi ya, pagi itu lebih maya kita encelak ke mata, patut kita itu ingat tiap pagi tu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu ati. Jadi anak kita nampaya kejam bakanya aja, jadi dani meh gau ati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi hari kemari ungkup ya kesari tu. Jadi reset energi kita, upgrade semangat ngambil ke kita itu tadi dani tadi ukai seminat dani hari tindu entang kita itu tadi angkat area motivasi ia ke cukup mana, lalu angkat bak penghidup ia ke mana lagi. Pagi hari dua kita isar itu jakup perasaan gagai balai gad ia ke penuh runggu bakatil dia. Lalu api ia mega ya dalam kanang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerbak tawas seleksi lagu 6 jam nanti narai ngetu merenang kita semua. Dia tahu agreement udah babali Pengerak Pagi nur ungkup kami gergas ke mata kita bawa pagi area saritu tentang sebenau kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita merit terima kasih ngagi petara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi. Jadi ke pagi tu ke tanda terima kasih ngagi petara, lalu apia mega minta berkat bak pengawa tidak di gagal kita semanjai area dua tu lagi aram kita sama dia jenuh nah lama bela bersampi dalam hati diri bugulai orang Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi para peninggal. Aku Padre Kesinai Ngkut dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami. Ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lebu orang Parisi mendaknya sidak lalu bercakok ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebu Jesus ninganya ia lalu bercakok orang kegerai nak berguna kelutur tan semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti cakok tu aku berguna ke pengasih ukai piring laban aku datai ukai ngangau kurang ke lurus dan ngangau kurang ke berdosa anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus lebu Jesus agi benum berjakok ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakok anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah. Kejari nuan beratas ya. Ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya. Sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah. 12 tahun datai hari belakang. lalu nak kau putih kelambe Jesus. Laban kau ia indoknya berjaku dalam hati diri. Ente aku nak kau gari ya, aku dekat gerai. Jesus nguya, terpedak ke indoknya lalu berjaku. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Indoknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu ke suling, ngau orang kebegau. Ia lalu berjaku, pansut kita tu. Laban anak mek tu ukai mati, tang tinduk, sidak ketawa kaya. Tang lebuh semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak meknya. Anak meknya lalu angkat, berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, sikap pengumpul cukai. Orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjaku, titih ke aku. Matthew nak bertangguh tak ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus memakai buku lain dengan pengumpul cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawun, orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kurang berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau campat. Sarito enggak kita ngasai kena layak. Dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah kanak ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulah ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku induk kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia berjakuk dalam mati. Nanti aku negau karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap anggap mensia ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhannya semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. sampai kitai, awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala, wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanak Roh Kudus, dan dia segulai ngok kita, lalu meruang berdobak kita, datai ke belama, lamaya. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk bulan satu, kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik imba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan yuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumanon dani pagyari, katya sa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga sa atin lantang, may kita dani kasarito. Tau karinig kita yagi baba, nginang tayo tibisin nuntong pinidop kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada oleh muai penusah kita, tayo ngencuri masa ti berga, ti patu dikena kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi begila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mau diri penyegi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansa sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu, naka tiulah ditapi aku. Beri aku pengeriang, kena ngerja otai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

Yeah. Hi sis, hi nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Penggerak pagi YFM pagi Aria 2 kita ke pagi tu. Selamat pagi Igan. Selamat pagi Nuan ya ke Agi benua. Gari-gari yang bak belah tilam dia Anang teruna kenggau mata alaman. Nanti kelalu teruna ke mata alu namindah kita alu dia belama meh. Hari nyau senyau hau ngek lagi datai bajam kita nyau berumbana baban. Biar bukai kak disalah ke kita lagi. Si gayanya ayah kita tupan bakenya meh. Okey, jadi ya berita ya kebisi di pernah aku bak berita RTM Sarawak ke pagi tu tu ngenang ke pengawal ya kebisi di atur bak perliah Negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi. Siapa nak nemu RMF? Taknya tadi Rainforest World Music Festival 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah diatur pengelama 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke musik ngau pia mega budaya atau main asal ari menua tempung ngau pia mega menua luar ti dikumpul ke ba kampung budaya din lalu ba edisi ya ke 29 ke tahun tu ni tiak rekod bisi 21,000 iko orang datai lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival tu inya siti ari acara atau ke pengrami ti nariat maiwah temuai bak main asal mandu tinggi bak dalam Sarawak tu penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai dan Sekretif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datu Sri Adu Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu ti naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila.

utai tu ulah bertambah manah lagi. Kelebih lagi bak pengawal 30 tahun festival tu udah diatur. Lalu bak tahun yang ke-30 nyian ila Siti hari tahun yang ke cukup signifikan kalai ya mudah ke bak senentang panggau pemerintah muka engkau dekat berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu hari perintah negeri Sarawak nur ngatur atau ngemanah ke agi panggau pemerintah tu ila kelimpar ya panggau ya ke dekat diubah tapak atau ke nur orang ke medak tu pan dekat diatur mana kagi ngambil ke nyamai nur orang tadi duduk medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke-30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet berkawal ngau bala temuai ya kebisi datai bak edisi ke tahun tu aduh karim ada ke bisi nurun mimet nanti ya dibanding ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pihak utai tu kira ngemuas ke hati laban koya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau rega penerbai tiket nyak tadi Siti Arya faktor nyangkanya bisi kurang mimet bala orang nemuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya, geopolitik global ya kena tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tu tadi tama ngagai menua Sarawak kelebagi nur nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyin ilah lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemberita ba malam kepenudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 ba Sarawak Cultural Village akhir lama hari Minggu tu tadi. Okey, nya tadi berita ya kebisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah natai ke berita ianya tadi pesan berat yang sudah dikirim peninggal kita ngagai email kami nyaba yfmiban@gmail.com ngau pihak mega ngagai nombor WhatsApp akunti YFM Iban ianya ba nombor 0138628422 ke pagi tu jang semuanya lagi terus ngergas ke mata kita ba pagi area 2

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngenatai ke pesan berhati dikirum peningau kita pagi tu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua tau apa apai lini ya jadi pesan tu nuju balai ke dia bas manja jalai pakan entabai balai ke dia bajambu kerampa sida ina nanggai ba mupuang apai bajia ba marau pia mega balai ke dia berumah buki yang kakup entabai apa umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau teberu serta bala di kucing bintulu miri ngawe kenalah dirintai ke ditu ti ngelala kedu anak jarup tau ke apa ya Juni jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup tau kaki Ugol tau ke apa itu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup tau ke aki Agul tau ke nyeri apa itu rumah Juni tau deka dia sengai bar rumah Juni ulup dan rumah pakan malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ngagai pendam selalang pagi lah pagi hari 3 1 hari bulan 7 nanti baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita ngari ke Lawrence anak kedua atau ke apel ini ke pagi tu jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup tau ke aki Agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup tau ke aki Agul tau ke apa itu rumah Juni tau deka di sengai bala mayuh berumah Juni ulu pedanu pakan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebedau ke di anju mengagai pendam selalang pagi ya pegila pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampal data ngesah penusah rabatu lalu ya ti kedua atau pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang dari kisah ya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah pihak megah kabar belayan ke dia bak Nanga Abu dua berumah, Mendas tiga berumah, Penunus Adeba Lubuan Ibuang Kabuang, Balau Kedia Bolus Betan tiga berumah, Sungai Anak Sungai Mudiang, Temuduk Kerian, Senyawana Sungai Antu, Kabelayan Kedia Berkeluak, Sungai Kelampai, Peliguang Uluawi, Babang Gawia Kenalah, Dia rintai ke ditu tinggal gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke nyatari indai tu rumah cendang jadi pesan tu tadi madah ke gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang udah nadai hari minggu tu tadi 28 area bulan 6 lalu niang gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tau deka di sengai bala mayuah kena malam tu malam hari 2 30 hari bulan 6 ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal datai ngesah penusah rabatu nanti baru isi pesan pemati ke datai hari nyawai anak guang ngeri kita sepilih ke pagi tau jadi pesan mudah indah ya yang tadi gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indah itu rumah cendang udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indah itu rumah cendang tu deka di sengai bala mayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 kebala kabam belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu lalu pesannya ketiga pagi tu setimga pesan pemati ke dikirum ganian anak idi ngari Islam nyadi yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah reslian halaja nanga praran Batang Rajang rumah Jerry nanga stapang Batang Rajang bala ke diau ba rumah bara nanga Arai rumah Donald nanga Baki rumah diau Pulau Raya Batang Rajang piamga bala ke diau ba rumah Surah Kerangan Bangat kemelayan ke diau ba Sungai Encermin bala ba Baliah rumah ukau nanga Bawai Baliah pemegak kebelayan ke diau di Bintangwar, rumah Johnson berkenung pemegak kebelayan ya ke diau Bastapang Sibu, enggak wiyak nalah dia rintai ke ditu ti ngelolos sebai anak cali tau ke Indai Ganian. Jadi pesan tu, madah ke sebai anak cali tau ke Indai Ganian, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali, niang sebai anak cali tau ke Indaya Ganian tau deka di intu bala maiwah ba rumah diau Pulau Paya kena malam tu lagi malam hari 2/31 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3/1 hari bulan 7 jadi minta bala ya ke ngelala tau ke dipesan data yang ngesah penusah Rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirum ganian anak idi kepagi tu ngari sidam nyadi nyadi pesan tu madah ke Indai sidak ya jadi sebai anak cali tau ke Indai ganian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebai anak cali tau ke Indai ganian tau deka di Senggai Bala Maiwah ba rumah diau Pulau Raya Kapit kena malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang kena pagi pagila pagi 3/1 hari bulan 7 kembelayan ia ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu lalu nangkan kenya Siti mega pesan pemati ke dikirum anak-anak Dali jadi pesan tu nuju bala ke diau barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah pian mega bala ke diau ba pasak atas bebangai kibak nanga jauh matup ke belayan ke diau ba samu Luban Ulu gen surai sekatap pelawa begang rumah Judian udau bala ke diau ba tanu bakas sebuti lalu pian mega nuju bala sida Ruben anak cambai menjadi di Hamiri pengejar legam di Luban Ulu pihak muka nuju menti bagran setumbian semua atas kebelayan kediau di Bintulu Kucing Miri ngawi yaknalah dia rintai ke ditu tik ngelola Dali anak lagi tau ke apa ya ninsi yang dia pesan tu tadi madah ke Dali anak lagi Dali anak lagi tau ke apa ya ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang Dali anak lagi niang Dali anak lagi tau ke apa ya ninsi tau deka di Senggai Bala Mayuh malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 ba LS33 lorong 1 rumah Rupus Anak Bungin Batu 8.5 Miri Hajalai Miri Bintulu. Ngagi kita engkanya kanemu sili agi kawal ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagi anak-anak Dali ban nombor 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak Dali ban nombor 010-7790-704 nando baru isi pesan pemati ke data hari anak-anak Dali ke apa gitu nyari pesan mereka paya ya nyari Dali anak lagi tahu ke apa ini si udah nadai kenal mai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang Dali anak lagi yang Dali anak lagi tau ke apa ini si tu deka dia Senggai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 berumah niang tumpu ba LS33 lorong 1 tuai rumah Rupus Anak Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3/1/2007 ke Pendam Anglika Lambir. Kebelayan ke dipesan berdata yang sah Nusara Batu lalu kat nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali bernumber kusung 11-18526210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali bernumber kusung 10-779-0704. Lalu ya ke Siti tu, Siti moga pesan pemati kiri rumah murian anak ungkau ngari kisida ya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka balaba ulu rimbas asal, ulu rimbas baru, inar ulu bayur, nanga ulai mialian baru, mialian asal, babu sebedau pia moga bala kediaba merbuang, dulang, rimbas tengah, babu karo, nanga luwep, ulu babu, suri tengah, suri baruah. Ulu teru kebelayan ya ke dia bergayau nangga pihak teru atas nangga tuat babu kerangan rapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri dalang keribau terai nangga bayur samu matuk pelawa lakis diat mungum geris kebelayan ya ke dia babu budak ulu budak ili sengalang seta pihak mega bala ya ke dia batu ngau sungai bakuang kabo seratua. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini imak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini umak tau ke bini ungkau anak amban tu adeka di senggai ba rumah seli nangat teru baruah debak kena malam tau lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilo pagi hari 3/1 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalo dipinta sampal data ngesah penusah rabatu nandu baru isi pesan ke dikirim murian anak ungkau ke pagi tu ngari kisah sepilih nyari pesan madah kinaya yang tadi lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini mak tau ke bini ungkau anak amban tau deka di senggai balam mayuah baru masli nangat teru baru debak malam tu lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3/1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ya ke 6 hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke induang ya nyari pesan tau nuju kabar pelayan ya ke diau ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke diau ba sika sebangan kucing kablayan ke diau ba suai nia kejemut tisa ili tisa ulu babangan ili babangan ulu kablayan ya ke diau ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan ngau bala kablayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungin tau ke apai naga jadi ya pesan tu tadi madah ke metan anak bungin, metan anak bungin tau ke apai naga dan adai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin, niang metan anak bungin tau ke apai naga tau deka di segari balam mayuah malam tu lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ke Pendam Saint Lawrence Sabu pagilah pagi hari 3/1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati kerikirum loria anak metan tau ke 26 induang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke metan anak bungin, metan anak bungin tau ke apa naga udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin, niang metan anak bungin tau kenya tadi apa naga tu dekat disenggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru melangkat Kedang Undup Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 ke Pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi kabel bayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Pesan ya ke 7 pagi tau ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke antar balu lalu berantau lalu pesan tau dikirim meriam anak genam yang dia pesan tau nuju kabar belayan ya ke dia ba segan sebawah batu 8 bintulu segan tatau bala ke dia ba sepanjang jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak dijiah sibu kapit seratu kucing ngau kabelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebesta sumbang anak linggan niang sebesta sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jula 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal ngetas ulit deka dia tangkan kengau pengawak nyuak untuk balu lalu nangkan kenyak pengawak berantum mengak dekat diatur kabar belayan ke dipesan diminta sampal nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber kusung 13778659 lalu pihak mengak nuju Sabarina bernumber kusung 13 9859 795. Nandu baru pesan ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu nggak berantu ke dikirim meriam anak genam ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak terbalu ditangkan ke ngawa pengawak berantu ke niang laki ya yang tadi niang sebesta sumbang anak ligan niang sebesta sumbang anak ligan kau diatur kena malam hari 6 jolok 4 hari bulan 7 bak rumah niang tempu di jalaya dijah sebakuang. Okey, jadi kita engkau nyakan mu silih lagi berkawal engkau pengawak tu lah tau terus bertanya ngagai landau bernumber kusung 13 7786 259 tau ke ngagai Sabrina bernumber kusung 13 8959 795. Nangkan kenya pesan kita ya ke Siti tu punya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha anak angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi megau bala ke dia ba batang mujuang sungai Melinau sungai Paku sungai Uyan bala ke dia ba sungai Tunuah batang Baliah batang Rajang sungai Kayen pasar Kapit ngau kabar belayan ya ke ngelalon yang digun anak lantiang tau kenya tadi double nama Andres Adinggun anak cengilang ya yang dia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke double nama Andres Adinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singko deka diatur ba rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tu ila lalu ditangkan ke ngawa pengawak berasuak kabar belayan ke di pesan di minta data yang ngulu pengawak tau lalu kan nemu silih lagi kita tau bertanya ngegai selia anak dinggun ba nombor 010-9645-277 tau ke ngegai selina anak dinggun ba nombor 014-5152-077. Nandu baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang dinggun anak lantiang niang dinggun anak lantiang tau ke Andreas dinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singkau deka diatur kena hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 bak satu Malaysia kapit. Jadi kabar belayan ia ke dipesan pada datai ngulu pengawak tu lalu nanti kita ka nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia na dingun bat nombor 010-965-5277 tau ke ngeri selina anak dinggun bat nombor 014-515-2077. Pesan ya ke 9 ianya pesan ngetas uliat ke dikirum bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju kapal pelayan ya ke diau basuang kat baliah sungai kapiat sungai sebabai ngemah sungai yuang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang bulan anak ngilah yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai bertiak kapiat ianya belakang klinik kapiat jalai 8. Okey, jadi kita akan nemu siliak gi berkawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai bangkang anak kemarau ban nombor kusung 13743717 anu baru isi pesan ke dikirim bangkang anak kemarau ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang bulan anak ngilah niang bulan anak ngilah dekat diatur kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai beletik kapit ianya tadi bab belakang klinik kapit jalai 8. Kita akan musi lagi tahu tanya ngegai bangkang anak kemarau pu ban nombor kusung 13743717. Lalu pesan ya ke 10 pak itu pesan ngetas uliat ngau muai yang terbalu ke dikirum Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya dari Sibau anak anggot tau ke apa BJ jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia basangan tak tahu sibu entah baik entah jom muput pakan bala bakakus batu 12 bitul miri penyerai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelalau niang lina anak pengiran tau ke Indaya BJ nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu main terbalu ke niang lina anak pengiran niang lina anak pengiran tau ke Indaya BJ deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 tu lho bak fusiu trading batu 6 jalai bintulu miri nyari kebelayan ya ke pesan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engkau pengawak nguan uliat sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki ban nombor kusung 12891567 anu baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai ari Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya Sibau anak anggok ke pagi tu tau kapai BJ yang dia pesan madah ke pengawak muai uliat lalu muain terbalu ke niang lina anak pengiran tau ke Indai BJ deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu telah bafusiu trading batu 6 jalai bintulu miri jadi kebelayan ke dipesan dipinta data ya kena malam sedau malam 4 hari bulan 7 ngau pengawak nguan ulit kita akan nemu silia gib kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngagi Angki tumpu ban nombor kusung 12891567. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resah jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba gad balik kapit kebelayan ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau pia megak balabak Kalimantan Barat Indonesia ngau ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala resah anak igam jadi pesan tadi madah ke resah anak igam resah anak igam dan ada kemari hari 1 29 hari bulan 6 lalu niang resah anak igam niang resah anak igam tu deka diintu balamayu malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan sudah datang ngesah penusah rabatu ngesah sablot 17 lorong 3 di Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu Kota Semerhan. Sila lagi kawal dengan penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Jelina bernumber 019-8265-058 tahu ke ngagai rugah bernumber 011-78-029-22 nando baru isi pesan mati ke dikirum rugah anak resak ke pagi tau yang dipesan madah kapaya yang tadi resak anak igam resa anigam dan adai kemari ada 129 area bulan 6 lalu niang resa ana igam niang resa ana igam tu adakah di senggai ba sublot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu Kota Semerhan malam tu lagi malam area 2 30 hari bulan 6 sudah ke di Anjung Pegilau pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar pelayanan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusaha rabat tau lalu kena musih lagi tau bertanya ngagai jelina apa nombor 0198265058 tau kan garuga bernombor 0111780292. Pesan ke situ datai Ari Sandra Jane anak Kaluang dari kapai yang dari Kaluang anak Kayang atau kapai J lalu pesan tu nuju kapablayan ya ke dia bas bawah ulus bawah Jalai Bintulu Miri ya balik kapit kapablayan ke dia di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ya kenalah dirintai ke ditu ting lala niang Sharon Jane anak Kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu ke niang Sharon Jane anak Kaluang tau ke inen aluang dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 itulah jam 9 malam bab Fusiu Trading Jalai Nyigu Bintulu sila lagi berkawal ngau pengawal tu kita tau bertanya ngagai APJ bab nombor 0198235547 tau ke ngagai Audrey Nyala bak nombor 0148887787 nanu baru pesan ya ke dikirim Sandra Jane anak Kaluang dari kapaya Kaluang anak Kayang atau kapai J nya dipesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ngau muay terbalu ke niang Sharon Jane anak Kaluang tau ke Indai Naluang dekat diatur ke hari 6 11 hari bulan 7 atau jam 9 malam bab Fusiu Trading Jalai Nyigu Bintulu. Sila lagi berkawal dengan pengamal tu lah. Kita tak bertanya dengan APJ bernombor 0198235547 atau ke laki ni yang tumpu yang tadi Audrey Nyala bernombor 0148887787. Pesan kita ke 12 pagi tu ngetai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju lalu pesan tu menuju Bala Kabelayan ke dia bablah Pasar Semanggang Kucing Sibu Bintulu Miri pihak megah Kabelayan ke dia Bagentisan Tekaluang Siga Sengelau Nangesan Sungai Tengah Sekayu Undup Melugu Skim Sebeban Bala ke dia Bapunggu Dada Bui Panjai Batu Bebini Sekaru Alubantu Kerangan Muang Sengkunyit ngepih megah Bala ke dia Barumah Jelian Tanjung Lama Betuang Gawi yang kenalah diherintai ke nama ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bernombor bab 7 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi Najawah Area Buddhist Association kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 jam 10 setengah pagi ok jadi minta kebelayan ya akan dipesan data ingulu pengawal tu ilau nanda baru pesan ngetas ulit ngambil terbalu ke dikirim Evelyn Ana Biju ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah dan niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bahawa nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman nyat tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tilah jam 10 setengah pagi minta balaya ke adi pesan sama sampal datai ngulu pengawak tu ila lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu ianya pesan ngetas ulit lalu nyuak kena balus tak berantuti dikirim Meriam anak genam pagi tu nyari pesan tu nuju ke Bablayan ia ke dia Segan sebawah Batu Lapan Bintulu Segan Tatau Semanjai Jalai Bayan Tasik Muka Bala Baspa Kuang Bawah Celum Bawah Bura Dijiah Sibu Kapiat Pemegang Kebelayan ke dia di Satu Kucing Ngau ia kena Allah dirintai ke ditu Megang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Sylvester Sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawak tu dekat ditangkan ke ngap pengawak muain terbalu serta berantu. Jadi kebelayan ke di pesan di pecara tayang ngulu pengawak tu ba jalaya dijah sebakuang. Sila lagi kita tahu bertanya ngegaya landu bernombor 013-7786-259 tahu ke ngegaya Sabrina bernombor 013-9857-795. Nah, baru pesan kita sulis ngonyo ke terbalu ke pagi tu di kirum meriam anak genam yang dipesan madah ke pengawang kita sulit ke yang laki ya yang tadi ni yang semester sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawangnya dekat ditangkan ke ngap pengawang nyuak ke terbalu serta berantau jadi pengawal tu dekat diatur bajalai dijia sebakuang sila lagi kawal ngap pengawal tu kita tahu bertanya ngagai landau bernombor 013-7786-259 tahu ke ngagai Sabrina bernombor 013-9859-795 jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pengerak pagi
2: YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Selamat pagi, Bukulai Ngawaku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Projek Semelaju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ekoran. MTCP udang menar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Projek Semelaju SME Cluster dekat nyadi katua baru dikenang lati ke industri mikro miat ngau jalan pemesai tau ke PMKS kelimpah hari kenyadi penyungkak ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan bisi benar pengarap ke pemansang klusternya boleh buka mayu hagi peluang orang dagang di benua tu sama ngambil bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke di peranak ke lepas melaju dia tu dan nyadi sebengkah hari palan beranak ke pukuk ke pemadu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu sama laju dah mujur narit orang meranak ke pukuk ke ngeluai hari 60 bilion ringgit. Jendia kelebih hari 19,000 peluang gawak serta ngerikut kasil ekspor kira 16.5 bilion ringgit. Yang maksud ke Jakut Tok Lubuaya ke ngelancar ke projek sama laju SME Cluster bergenturung industri sama laju Bintulu. Berbak ngunyat, Dato' Amar Rawang Tengah Megak merangsang raban tim meranak ke pukuk ngambil ke ngempung ke pengawak dagang sidak ngau industri miat ngau jalan pemesai di menua tu. Perkara tu patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelandi ngau pemansang benda. Tok setipat benar ngau pemansang projek Semelaju SME Cluster tak nyedia ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikena nyukung pemansang dagang di menua tu. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tekanya di menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebut datai buat tahun 2030 nyinila. Projek sistem air paip serian fasa 2 di Sadang dekat nguntung ke semak 10,000 ikut orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya udah tembuk bulan 4 tahun baru toila. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah hari paip besai palan pemersih air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benung cakah di kerja. Projek tu kemungkur pengawak ternyambung paip transmission ngau paip pengagih dua itik tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bapos Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait pahit dalam sitak Kaunsel Negeri Balai Ringin Gau Semunjan serta sekedar nur dibagi menua serian setipak ngau pelan besai air pahit Sarawak. Kenyau hari bulan 1 tu kemari, UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang udang mendar kagia belanja 2.45 juta ringgit dikena nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah ke agih belanjanya ke diberi dengan dana mudah cara, hari baru UPS Menteri itu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja itu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai di kuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka Ngau Mensia Mayu. Ia megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetap ke dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit nintiang tahun. Ia maksud ke Jakut tu ngagai RTM sebedau ia ke ngerikut program randau bergulai ngau YFM.

0: Pejalai bas Pintar Miri tinya di projek Pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai kage inti semua pejalai basnya nerima sokong ti mana hari mensia mayo. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisa disediakan kena pejalai ke projek Pemungkalnya. Tidak pejalai ke kena nyeliah ke orang hari tebalat berdedat pejalai kelimpah hari tidak kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas Pintar Miri mayuh di kena balan miak sekolah ngau pengajar di Miri kena lebak ke orang ngena basnya. Yang maksud ke Jakutuk lebih yang kenguluk program pemerhati hati ngau penelebak nepan bas Pintar Miri ke dia tu bergulai ngau balan miak SMK Lopeng Tengah di Miri. Datuk Sri Lee ke nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu nang utai tidak tumbuh ke upis menteri ya berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih Tok Nan, Pampang Miri dia tu dah dibuka bak premis baru dikena negap ke agak suku ngau bantu ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang ngau suku ke diberi ngakai orang ke diau bak palanya. Ia megang ngansak mensia mayuh ngelengkak ke stigma ngakai orang kebisik HIB labak pemansang buat pengawak perubat ke mayari tu. Udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Dato' Sebastian Tieng maksud ke Jakut tu, lebuh ia kebejadi pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sidak di Miri. Berbangunnya, Datuk Sebastian Tieng megak beri terima kasih ngaki orang ti numbuh ke teratak kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamilah Anu, ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB. Orang berikan, jeragan kapal berikan ke orang kemaik kapal domestik di Sarawak. Udah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim Mari Raban Profesional bak bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak, Bionus Muyu, madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikena nangkup pemansang bak industrinya kelimpah hari tenentu kesidaknya merti ke atur tidak kena dia tu serta ulih maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Yang maksud ke Jakut tu bak pengerami graduation kurs pelayar atas kapal kurang hari 500 GT kebagi pejalai domestik di Miri. Yang megang ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyali ke pemungkar nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak, labah industri maritim tu nang semampai mansang, nitiah ke ubah teknologi, operasi ke standard ngaguna bak perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempung kerjasama strategik sidak ngaupis bomba zon 7 Limbang dekat nabur ke penerang agak orang mayuh pasal perkara pengelikun ngau jalannya dia kediri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhati hati mensia mayuh megak cukup guna dekat nyaga pengelantang mensia mayuh kelebih lagi pengelikun dari penusah angus, penusah bencana, pengelikun basungai hingga penusah tetap nyadi ke Tegah Bayar. Ia maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita, udaya ketemuan berbahasa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala bau upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul kedai tanggam gau RTM, sekumbang berapa tahun tu keudah, merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuh, ianya dengan pengawak terjampat nabur ke penerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkap pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Pasa 2 di Sadang Tembuk bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Yang nak berita kita ke pagi Top Dinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu.

0: Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg, mendaki projeknya Aki Barengga Tumu serta penyampa ungkus kamar dikenak dengan loji itu sampai boleh ditetapkan tang di pelabak kedekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mendaki diri dekat meranak ke pukuk bak projek itu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri Miet Ngau Jalan Pemesai IKS kena nyokong pemansang industri Sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Gaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Jaku dalam sari tu tau alain seluai bertanjak ruang belakang, tau alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jakut dalam tau alain seluai bertanjak ruang belakang, ianya ngelagu kurang tinaka pemeluh meluah, nyak meh di kesemak ke peluah bak ruang belakang, ia nyatau alai ikan seluai nyemerai. Dalam jakut tu tau dikena munyi tu, naka pemangat panas sari tu, peluah tudah pai sali nyatau alain seluai bertanjak ruang belakang. Nyanaka jakut dalam sari tu, tau alain seluai bertanya ruang belakang.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
4: Sekali itu, YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur reban bangsa, hari genap gaya pendiang ngajalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan Menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah beri gelar Bandar Raya ngagai Menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah Menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah Menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat Menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di mana ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat membeli barang tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat beli tanah pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengandik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidik kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabah udang luar kelebih hari 660 ribu tol minyak. Sedaya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri. Ngakai icin uit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi riwai.
1: Nganai bala nak mana puak ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, aku mana doa merangsang
1: bala nak Indo.
0: Bala nak Indo. Dan aku siti aja aku perangsang hari ni yang aku ikut sebab. Nesal ke aku ninga aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aku kalang ajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending kerja aku ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesalnya nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda hempura ulian ulah.
0: Hanya kepada mana aku dah. Ini lagi kuantik aku nemu sebab. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
1: berbini gim nolulu.
2: Anda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
3: Ketahun tu rokap dekat diatur bak 3 bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #Fi

0: 24 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.